0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Hey Kupang, waktunya

Cia by Bruno Mars, teman Pro 2 lagu yang baru aja kamu dengarkan. Pastinya masih barengan sama aja di Spada, bikin pagi kamu makin seru. Dan kali ini kita udah masuk dalam rangkaian Pilek teman Pro 2, pilih lagu kamu. Dan kita punya Sound Mendes teman Pro 2. Lagu-lagu yang bisa kamu pilih ada 4 koleksinya dari Sound Mendes teman Pro 2. Yang pertama ini mungkin yang paling baru teman Pro 2 ada Ruin. Kemudian yang lagu kedua ini adalah lagunya Shawn Mendes di tahun 2017-18an teman Pro 2. Ada Stitches yang kedua, dan yang ketiga ada lagu Lights On. Dan yang terakhir kita punya That's the Dream teman Pro 2. Langsung aja di 0811-3820-9090 atau langsung aja teman Pro 2 di WhatsApp, DM, Instagram kita, dan juga Facebook.

Kacamata by Afghan, teman pro dua, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Ku lepas kacamata, wey. Alright, teman pro dua, kali ini kita di Pilek ada Shawn Mendes, teman pro dua. Kayak tiba-tiba aja kepikiran kayak karmane kalau misalnya Shawn Mendes ada di sini terus kayak kita ngobrolin dia, teman pro dua. Semoga ya. Entah kapan itu, teman pro 2. Nah, jadi Shawn Mendes ini dia punya nama lengkap, teman pro 2, Shawn Peter Raul Mendes, teman pro 2, yang lahir di 8 Agustus 1998. Oh, berarti beberapa hari lalu Shawn Mendes ulang tahun dong, teman-teman pro 2. Wow. Selamat ulang tahun Mendes. Selamat ulang tahun Shawn Mendes, teman pro 2. Nah, jadi Shawn Mendes ini adalah seorang penyanyi dari Kanada. Dia mendapatkan pengikut pada tahun 2013 ketika mengunggah cover lagu di platform berbagai video Vine, teman pro 2. Dan tahun berikutnya itu dia menarik perhatian manajer artis Andrew Gertl dan A&R Island Records Ziggy Kerten yang membuatnya menandatangani kesepakatan dengan label rekaman tersebut gitu, teman pro 2. Ya, mirip-mirip ya kayak Justin Bieber, teman pro 2, karena dari satu cover gitu kan, jadi akhirnya ini apa namanya boom juga gitu, teman pro 2, lagu-lagunya dan masuk ke manajemen mereka gitu, teman pro 2. Dan buat kamu, teman pro 2, kalau misalnya ditanya lagu Shawn Mendes apa yang paling ngena sama kamu, teman pro 2, kayak ketika dengerin lagu itu kayak lu langsung tahu kayak oh itu Shawn Mendes, atau kayak oh ini bepung lagu favorit dari Shawn Mendes gitu, teman pro 2. Nah, kalau ngomongin soal lagu-lagu dan juga album-albumnya, teman pro 2, kalau menurut Aji sendiri tuh lagu yang banyak paling menyita perhatian dari Aji sendiri waktu dulu, waktu SMA, SMP, teman pro 2, itu adalah lagu There's Nothing Holding Me Back, terus juga ada lagu Stitches, teman pro 2. Ada Treat You Better dan beberapa lagu lainnya gitu, teman pro 2. If I Can Have You, teman pro 2, itu juga enak-enak banget. Dan kalau Señorita itu punya punya bekas tersendiri gitu, teman pro 2. Oh, sama kayak mantan. Lagu Señorita, terus ada lagu Wonder ya, teman pro 2, juga salah satu favoritnya Ajik. Nah, kalau kamu gimana, teman pro 2? Apakah 4 lagu yang ada di pilih kita kali ini adalah salah satunya adalah favorit kamu atau gimana, teman bro? Langsung aja di vote ya pastinya. The next song kita puterin Bukan Orangnya by Juicy Lucy buat kamu, stay tune aja.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi, gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang itu stok terakhir seumur hidup.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

This Is Us by Jimmy Allen featuring sama Noah Cyrus, teman produser The One Song yang baru aja kamu dengarkan. Pastinya masih barengan sama Haji di Pilek teman produser dan masih tentang Shawn Mendes ya, pastinya teman produser dari semua hal tentang Shawn Mendes teman produser. Mungkin kalau lagu-lagunya kamu udah tahu, terus kayak misalnya karir percintaannya mungkin kamu udah tahu ya teman produser. Nah, yang mungkin kamu belum tahu adalah teman produser Shawn Mendes, teman produser ini tinggal di downtown Toronto, teman produser Kanada. Dan Shawn Mendes ini juga punya banyak sekali penghargaan dan juga prestasi, teman produser. Mendes telah menerima beberapa nominasi dan penghargaan. Dia menangkan 18 penghargaan Society of Composers, Authors and Music Publisher of Canada, 12 Juno Awards, 11 MTV Europe Music Awards, 8 iHeart Radio Much Music Video Awards, 5 BMI Awards, 3 American Music Awards, dan masih banyak lagi, teman produser. Kalau bisa searching aja, googling aja teman produser. Dan 4 lagu yang bisa kamu pilih dari koleksinya Shawn Mendes teman produser. Tadi udah di spill teman produser, ada lagu-lagu yang enak-enak banget teman produser, ada Ruin, terus juga ada That's the Dream. Terus yang ketiga ada lagu Stitches teman produser, dan yang keempat itu ada lagu Lights On. Jadi langsung aja di request teman produser, dipilih di 0811 3820 9090. Bisa juga lewat Facebook, Instagram, dan juga join live chat kita di aplikasi RRI Digital. The next song, Old Me by 5 Seconds.

0: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saya pelindungmu by Dia Virtune, teman pro 2. Semoga kamu juga punya saya pelindung kamu masing-masing ya. Nah langsung aja diputarkan lagu pilihan kamu di pileg kali ini teman pro 2. Udah ada banyak yang masuk di WhatsApp ya kita teman pro 2 yang mau milih Stitches nih. Langsung aja, this is your choice di pileg kali ini.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di pileg. Pilih lagu kamu.
2: Your music, your request.

0: Okay, what about?
1: And I'm full of deer.
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
5: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
6: Teman terus.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Hey Kupang, waktu

Cukup tahu Rizky Febian featuring sama Lukman Kev, teman pro 2. Ini lagu yang membuka kebersamaan kita dalam rekayat Spalding kali ini, teman pro 2. Nah, buat kamu teman pro 2, kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang lagi happening sekarang, teman pro 2. Buat kamu para pecinta film gitu kan, apalagi khusus untuk film-film action, teman pro 2. Karena beberapa waktu terakhir nih, teman pro 2 aja banyak sekali denger banyak teman aja yang nonton film Soft for Killers, teman pro 2. Kalau kamu tahu, dia punya 2 season dan season keduanya tuh tayang di bulan ini, teman pro 2. Terus juga ada yang satunya lagi tuh Agent Kim Reactivated, itu juga banyak sekali yang lagi bahas tentang itu, teman pro 2. Katanya bagus gitu, teman pro 2. Jadi kita bakal ngebahas soal itu, teman pro 2, di yang pertama ada Soft for Killer season 2 ini melanjutkan ya aksi Jong Jian yang diperankan sama Kim Hye Jun sebagai CEO baru yang memimpin perang terbuka melawan organisasi tentara bayaran Babylon, teman pro 2. Aja juga sudah nonton sekitar episode ke-6, teman-teman pro 2, kalau nggak salah di season keduanya, dan itu seru sekali. Kalau misalnya kamu mau ngikutin drama ini, teman pro 2, atau film ini, kamu bisa, atau series ini, kamu bisa nonton dulu season satunya, teman pro 2. Itu juga pembuka yang sangat-sangat bagus, teman pro 2. Menurut saya season satunya tuh masih yang terbaik gitu, walaupun memang season kedua tuh lanjutan ceritanya gitu, teman pro 2. Nanti kita bakal lihat aja apakah season 2 lebih seru daripada season satunya dari Soft for Killer season ya, teman pro 2. Buat kamu langsung aja kasih komentar kamu gitu di 0811 3820 9090. The next song we have Tarot by Faced.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat bangsat.
2: Pintu teater satu telah dibuka.
3: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
4: Aduh Yang, tapi...
3: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
4: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
3: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
4: Tapi Yang...
3: Stop, cukup.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Heatstroke kali teman bro dua, the one song yang baru aja kamu dengarkan. Lagu ini tuh rasanya kayak apa ya teman bro dua, menggambarkan rasa cinta yang sangat kuat dan membakar weh. Diibaratkan seperti sengatan panas matahari atau ledakan bintang supernova teman bro dua. Bayangkan ya. Ya tapi semoga aja kamu juga punya seseorang yang merasakan hal ini terhadap kamu teman bro dua gitu kan, yang cinta yang membara ya pokoknya teman bro intinya. Dan sama kayak lagu tersebut tapi ya, teman pro 2, tapi bukan membara soal cinta kepada seseorang teman pro 2, lebih kepada cinta kepada anak gitu teman pro 2. Jadi salah satu film atau series yang sekarang tuh lagi banyak ditonton teman pro 2 sama orang-orang, yaitu film Agen Kim Reactivated teman pro 2. Jadi film ini itu adalah termasuk drama Korea aksi thriller laris ya tahun 2026 yang dibintangi sama So Ji-sup teman bro 2. Jadi drama ini tuh diadaptasi dari webtoon populer berjudul Manager Kim dan menceritakan mantan agen rahasia elit yang terpaksa kembali beraksi demi menyelamatkan putrinya yang diculik teman bro 2. Jadi dia tuh punya 10 episode yang resmi tayang di SBS dan platform streaming Netflix dari 26 sampai dengan 25 Juli 2026 teman bro 2. Nah, di sini aja Sonde mau kasih spoiler, tapi kamu bisa langsung aja tonton teman pro 2 karena lu Sonde akan nyesal nonton series ini teman pro 2 karena sebagus itu gitu. Buildingnya, alur ceritanya kayak gitu teman pro 2. Nah, buat kamu kalau yang sudah nonton mungkin mau kasih pendapat kamu tentang series ini teman pro 2, langsung aja di 089-3820-9090. Aku takdirmu by Marion Jola buat kamu, enjoy this one.

Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah, namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.

Hidup ini indah karena kita mempunyai kebebasan untuk memilih. Namun, setiap pilihan tidak selalu berujung pada sesuatu yang kita harapkan. Kadangkala, angin berhembus terlalu kencang dalam pikiran kita membuat emosi bangun dan juga meluap. Kita bisa marah dan menyesal setelahnya, atau kita bisa memilih untuk berjalan cepat selama 30 menit. Dikala kesedihan berkunjung, kita pun punya pilihan untuk duduk merunduk atau melihat ke atas dan tersenyum. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your mind. Dalam buku Happiness Inside, kita akan diajak untuk kembali menelusuri jiwa kita sendiri. Kebahagiaan bisa dicari dan ditemukan dari dalam jiwa dan hati kita sendiri. Mencari kebahagiaan, menggali kebahagiaan, dan menemukan kebahagiaan adalah tiga bab utama dalam buku ini. Tiap babnya berisi tulisan dan esai personal yang penuh inspirasi, disertai dengan pengalaman pribadi serta berbagai referensi yang bisa kita jadikan rujukan dalam memahami berbagai situasi dan perasaan yang terkait dengan kebahagiaan. Bagi kamu yang ingin mengetahui lebih banyak soal kebahagiaan atau yang saat ini sedang merasa hampa atau kosong, buku ini bisa menjadi referensi bacaan yang menarik dan menenangkan jiwa. Happiness Inside, sebuah buku karya Gobin Vasudev yang bisa menjadi buku yang mengubah hidupmu menjadi lebih baik dan bermakna. Esensi Buku Pro 2, because you open your book, you open your mind.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Ibarat lilin yang membiarkan dirinya terbakar demi menerangi sekelilingnya. Demikianlah guru memberi peranannya. Selamat datang di Lisensi Buku Pro 2,

Open your book, open your mind. Guru selalu punya tempat spesial di hati para muridnya. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi para muridnya. Dalam esensi buku kali ini, kamu akan dibawa dalam cerita seorang guru dengan pengalaman yang tidak biasa. Pertemuan Dua Hati karya Nurhayati Sri Hardini atau yang lebih dikenal dengan N. Hardini, sebuah novel yang mempunyai isi utama dalam penggambaran dunia pendidikan. Novel ini pernah berjaya pada masanya di tahun 1980-an. Waskito adalah seorang murid yang sukar sehingga ia tidak disukai oleh teman-temannya di sekolah. Waskito sering membolos, sering memukuli kawan-kawannya dan sering membuat onar di kelas atau sekolah. Akan tetapi, berkat keuletan Bu Suci, yakni guru Waskito, akhirnya si anak sukar ini berhasil dibimbing ke arah yang benar. Bagaimana latar belakang keluarga Waskito dan bagaimana lika-liku perjuangan Bu Suci mengembalikan Waskito? Itulah yang dikisahkan N. Hardini di dalam Pertemuan Dua Hati ini. Tema yang diangkat dari novel Pertemuan Dua Hati menceritakan tentang penyatuan hati dan masalah yang sangat berlainan menjadi satu titik. Selain itu, novel Pertemuan Dua Hati ini memiliki tema lain, yaitu tanggung jawab seorang guru sekolah dasar dalam menjalankan kehidupannya dengan pilihan hidup yang harus dihadapi. Penulis menceritakan aktivitas harian yang terjadi antara guru dan murid di sekolah. Ada kepercayaan dan kedekatan yang coba dibangun oleh guru kepada siswa yang bandel yang dihadapinya. Hal ini mendasari bagaimana situasi hari-hari yang dihadapi oleh guru dalam memberikan ilmu dan pengajaran terhadap siswanya. Bukan saja di kelas, namun berusaha mengerti juga psikis dan perasaan dari murid yang bermasalah lewat pendekatan melalui keluarganya. Namun di sisi lain, mengulas kehidupan guru yang problematik menghadapi situasi rumah yang kurang mendukung. Kelebihan dari novel karya N. Hardini ini adalah ceritanya yang dibuat menarik dan membuat seseorang jadi terkesan dan terharu dengan tiap lembar yang disajikan, dengan menanamkan pemahaman konsep nilai religi, moral, budaya, dan sosial. Beberapa pesan mendalam yang dapat kita petik dari novel ini. Pertama, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Kedua, jangan pernah menganggap remeh seseorang. Ketiga, jangan memandang hanya dari sisi buruknya saja. Bagaimana kamu tertarik untuk membaca novel lawas yang satu ini? Because when you open your book, you open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji HSB edisi Kamis 13 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari aktor Nicholas Hoult yang akan memerankan Gilderoy Lockhart dalam musim kedua serial Harry Potter produksi HBO. Serial Harry Potter dijadwalkan tayang perdana pada 25 Desember di HBO dan HBO Max. Musim pertama akan mengadaptasi novel Harry Potter and the Philosopher's Stone. Sementara itu musim kedua akan mengadaptasi Harry Potter and the Chamber of Secrets. Gilderoy Lockhart merupakan salah satu karakter utama dalam cerita Chamber of Secrets. Ia dikenal sebagai penyihir terkenal yang mengklaim memiliki banyak pengalaman heroik dan mendokumentasikan kisah-kisah tersebut dalam sejumlah buku. Informasi berikutnya, teman Pro 2 datang dari Nothing But Thieves, membawa kembali energi rock dari masa-masa awal mereka lewat lagu terbaru Baby Cool. Evelyn, band asal Inggris yang beranggotakan Connor Mason, Joe Legage Brown, Dominic Carrick, Phil Black, dan James Price tersebut memperkenalkan lagu ini sebagai single ketiga dari album studio kelima mereka, Stray Dogs, yang akan dirilis pada 25 September 2026. Informasi terakhir, teman Pro 2, Taylor Swift kembali mencatat sejarah dalam karirnya sebagai penulis lagu. Setelah menerima Hogwarts Hall of Fame pada bulan Juni lalu, kini pada Selasa dirinya diumumkan sebagai salah satu anggota Nashville Songwriters Hall of Fame Class of 2026 dan menjadi musisi termuda yang pernah menerima penghargaan tersebut. Demikian Info Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa mengakses rri.co.id.

0: New entry.
1: Hit music now.
0: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih barengan sama Haji. Dan kali ini kita dalam rangkaian santai siang teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Buat kamu yang mau request lagu-lagu terbaru dari musisi favorit kamu juga bisa langsung aja di 0811 3820 9090. Kalau tadi kita udah dengerin satu koleksi dari Indonesia teman Pro 2, ada Kif New dengan Awal. Kali ini teman Pro 2 ada informasi dari drummer Blink 182 Travis Barker yang mengungkapkan bahwa grup musik punk rocknya Blink 182 sedang menggarap album studio terbaru. Jadi kabar itu disampaikan sama Travis Barker dalam sesi wawancara di program acara The New York Times Popcast. Nah, Travis Barker ini mengonfirmasi kalau proses pengerjaan album baru Blink 182 itu dilakukan pada tahun ini teman Pro 2, dan karya itu menjadi album lanjutan usai Blink 182 merilis album One More Time pada tahun 2023 lalu bersama formasi awal Mark Hoppus, Tom DeLonge, dan Travis Barker teman Pro 2. So langsung aja, mungkin buat kamu yang udah merindukan Blink 182, teman Pro 2 aja bakal muterin koleksi mereka yaitu The Rock Show. So buat kamu enjoy this one.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kau

Seperti yang ke-8 teman-teman Pro 2 dari Lava Pratomo, Feby Putri dan Matter Most teman Pro 2. Lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan kali ini teman Pro 2, kita punya koleksi terbaru dari Ellie Goulding dengan Reverse teman Pro 2 yang baru saja dirilis di tanggal 5 lalu melalui Polydor Records teman Pro 2. Jadi lagu itu bergenre elektronik dan house, dan lagu ini juga merupakan single ketiga dari album studio keenamnya yang berjudul I Know Too Much dan disebut sebagai lagu dance EDM soal pertamanya teman Pro 2. Wow. Langsung saja diputarkan. This is Reverse by Ellie Goulding.

Cari yang baru by Tengsi Nekila James C, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Ini juga adalah salah satu lagu untuk Free Fire ya, teman Pro 2 kalau nggak salah. Buat kamu the next song kita punya TXT dengan Nice to Meet You, so buat kamu enjoy this one.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Berkaca-kaca by Vanessa Z, teman Pro 2. Satu lagu yang akan Aji putarkan lagi, teman Pro 2. Jadi itu adalah dua lagu terakhir, teman Pro 2. Dan terima kasih buat kamu yang udah gabung di Pro 2 dari pagi hari tadi, teman Pro 2, sampai dengan santai siang di Pro 2 at least kali ini. Terima kasih, dan kita bakal ketemu lagi besok, teman Pro 2. So see you, dan setelah ini akan ada Ratriana Dewi yang akan menemani kamu dari santai siang sampai dengan sore ceria nanti, teman Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Di santai siang kali ini ya teman Pro 2 sama Ratri sampai di sore ceria nanti. Dan mungkin nanti ada suara-suara, sedikit suara-suara welem. Yang kangen suara-suara welem ya, ada di sini. Cuman ya, kita bakal ngobrol santai aja nanti di jam 12. Kita masuk di kuliner UMKM ya. Mungkin nanti Ratri mau bahas tentang salah satu tentang makanan makan siang atau makanan yang lagi viral sekarang tuh sebenarnya apa sih gitu. Dan Ratri juga masih mau puterin satu lagu dari Yeri Merian dan Rutinitas Pagi dengan Masa Remaja. So stay tune terus di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Adek, jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala.
0: Loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat, awas salah klik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Memberikan rasa manis yang disukai banyak orang. Dari minuman kemasan, makanan ringan, hingga hidangan sehari-hari, gula sering menjadi bagian yang sulit dipisahkan. Namun, tahukah kamu, konsumsi gula berlebih dapat membawa dampak serius bagi kesehatan. Mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Hal ini terjadi karena kelebihan gula dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain berdampak pada fisik, gula berlebih juga mempengaruhi energi tubuh. Setelah mengkonsumsi makanan manis, tubuh memang terasa lebih berenergi. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Energi akan turun dengan cepat, membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Gula juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Sisa gula yang menempel pada gigi dapat memicu pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai membatasi konsumsi gula harian. Pilih makanan yang lebih sehat, perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta biasakan membaca label kandungan gula pada makanan dan minuman. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan rasa manis sepenuhnya, tetapi menjaga keseimbangan demi kesehatan jangka panjang. Ingat, terlalu banyak gula bukan hanya manis di awal, tetapi bisa berdampak pahit di kemudian hari.
5: Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, baru aja kita dengerin lagu dari Stray Kids ya, This and That. Beatnya tuh cepet banget gitu, karena nanti bikin kita juga penuh semangat di siang hari ini dengan gaya khas Stray Kids yang ekspresif gitu ya, untuk nemenin aktivitas kamu di siang hari ini tuh cocok banget, biar gak ngantuk lah ya istilahnya gitu. Nah, sekarang setelah suasana yang penuh energi tadi, kita bakal sedikit menurunkan temponya nih ke nuansa yang lebih tenang dan juga reflektif. Musik ini datang dari Alex Warren dengan judul Passenger ya. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi menikmati menunggu makan siang di hari ini, atau sekedar pengen ditemenin aja sama musik yang menenangkan gitu, masih sama Ratih di sini di Santai Siang. Buat kamu yang mau request juga bisa banget langsung aja di 0811 38 20 90 90, dan langsung aja ini dia, Alex Warren, Passenger.

mewujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: totalnya berapa?
1: 27.500 ya. Ini kembaliannya, 500-nya diganti permen aja ya.
0: Maaf Bu, saya minta uang kembaliannya saja ya.
1: Sebagai konsumen yang cerdas, kamu punya hak untuk menolak permen dan meminta uang kembalian yang sah. Membayar dengan uang pas jika memungkinkan, atau bayar dengan kris. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi di Indonesia. Memberikan permen sebagai pengganti kembalian tanpa persetujuan konsumen dapat melanggar ketentuan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru.

0: Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Pro 2 FM

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Because when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-won, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan. Begitu pula sebaliknya, keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan, bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? 'Cause when you open your book, you open your mind.
1: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: totalnya berapa?
1: 27.500 ya. Ini kembaliannya, 500-nya diganti permen aja ya.
0: Maaf Bu, saya minta uang kembaliannya saja ya.
1: Sebagai konsumen yang cerdas, kamu punya hak untuk menolak permen dan meminta uang kembalian yang sah. Membayar dengan uang pas jika memungkinkan, atau bayar dengan kris, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi di Indonesia. Memberikan permen sebagai pengganti kembalian tanpa persetujuan konsumen dapat melanggar ketentuan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 90,9 MHz berdua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Masih sama Ratri di sini ya, teman Pro 2. Dan kita sudah masuk di ruang UMKM dan kuliner, yang mana Ratri juga mau bahas tentang makan siang hari ini nih. Gimana nih sebelumnya kabarnya kamu hari ini? Semoga aktivitasnya lancar dan juga semangatnya masih penuh ya, teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong, pertanyaan yang paling klasik nih jam segini adalah udah makan siang belum ya? Yeah. Nah, kadang pertanyaan itu tuh sebenarnya terdengar sederhana ya, tapi sebenarnya itu adalah bentuk perhatian juga dari Ratri buat kamu asik. Apalagi buat yang lagi kerja nih, kuliah ataupun sekolah, atau ya lagi sibuk aja gitu di luar rumah. Makan siang ini sering jadi momen istirahat yang paling ditunggu ya, teman Pro 2. Makan siang sebenarnya bukan cuma soal kenyang. Tubuh kita tuh butuh energi untuk melanjutkan aktivitas sampai sore. Kalau terlalu lama menunda makan siang juga, biasanya konsentrasinya mulai menurun gitu. Terus badannya lemes, moodnya juga ikut turun. Nah, buat teman Pro 2 ini udah makan apa sih? Nasi goreng, ikan bakar, sayur bening, mie ayam, bakso, atau mungkin cuma sempat ngemil nih teman Pro 2. Apapun menunya, semoga cukup bergizi dan bikin semangatnya kembali penuh. Dan buat yang belum sempat makan nih ya, setelah segmen ini coba cari waktu sebentar nih untuk isi tenaganya. Karena ingat ya teman Pro 2, pekerjaan boleh dikejar tapi kesehatan jangan ditinggal. Yeah. Let's take them back.

0: Oke. Jadi kita memang harus memperkuat ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu, Lir.
1: Terus makin fast learning juga ya, Bang.
0: Yes, betul
1: gitu, sekali. Bijak juga menggunakannya gitu, seru-seru. Nah. Nanti kita belajar ya.
0: Oke, nanti ajarin saya ya, Lil.
1: Iya, oke, boleh-boleh. Baik,
0: kita ke Ibu Saraswati. Ibu, panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati, Bu?
1: Sarah.
0: Ibu Sarah. Baik.
2: Jangan Ibu. Jadi Saras 008.
1: Wah, Ibu tahu angkatan banget. Saya, angkatan saya, Ibu.
2: Iya. Halo, nah iya, langsung ketahuan usia kan.
1: Iya benar.
2: Kalau Gen Z biasanya krik-krik-kriknya.
1: Iya, ternyata kita satu frame kita ya.
0: Paham kok Bu, paham. Habis itu ada ninja kan Bu ya. Ninja
1: manusia milenium ya.
0: Oke, okay, cukup Ulil.
1: Cukup-cukup, ketahuan nanti semuanya ya.
0: Bu Saras
1: yes, ya. Silakan.
2: Sarah, kan Sarah.
1: Sarah.
2: S. Jadi jangan Saras.
1: Jangan Saras, justru gak mau.
0: Boleh Saras, itu 008.
1: Ya, ibunya gak lagi pakai topeng kucing ya.
0: Pak Bistam tahu banget nih, soalnya ketawa kenceng banget nih.
1: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik. Baik Ibu Sarah. Ya. Iya, saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu. Luar biasa, benar-benar udah
2: aktivitasnya luar biasa.
1: Apa aja gitu ya. Yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa. Karena memang kok bisa gitu ya. Nah ini juga pastinya kemampuan membuat konten ini juga bukan cuman sekedar harus ini harus itu, kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya, apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan ataupun jaringan industrinya sendiri Bu. Nah dari sini kebijakan seperti apa sih Bu yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
0: Ya.
1: Konten masak-masak
0: makanan. Di hutan ya.
1: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah gimana nih Bu untuk berikutnya?
2: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci, yang pertama keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri, karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa? Hexahelix gitu kan. Harus gotong royong, itu kata kuncinya di situ, gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Yeah. Tapi sekarang di daerah-daerah. Dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan. Termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian. Nah ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan, setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan. Keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa oh untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya, supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya gak cuma istilahnya creative for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif, tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif. Dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI, dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta, untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Ibu, suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak Bu?
2: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya mohon ya Pak Dirut mungkin
0: ini langsung approve nih Bapak ya.
1: Benar.
2: Sering soalnya mendengar.
0: Bisa langsung approve ya.
1: Approve ya Pak.
0: Barangnya barang saya Pak pagi Pak.
1: Kok gitu?
0: Milih.
1: Milih.
2: Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty, politik, and ekonomi kreatif.
0: Waduh, gitu
1: ya. Tolong dihangat depannya ya, beauty, politik, and ekonomi.
0: Ada beauty-nya ya,
1: ya.
0: Kita mundur kalau itu.
1: Gak apa-apa, aku yang maju. Ibu spill keranjangnya.
0: Oke, okay, Ibu Sara, sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
2: Itu penting sekali, dan saya, Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa, suara mereka punya kuasa, apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
1: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu, back think smart and think wise sebelum
2: think. Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital.
1: Yes.
2: Ini apalagi banyak, kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi. Dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini, Hype, itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
1: Yes,
0: oh, okay.
1: Think before you click, think before you share. Sure. Jangan gampang percaya, Kak.
0: Ya.
1: Kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
0: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
1: Benar, betul. Ada fakta-fakta yang hoax,
0: ada fakta-fakta
1: cek fakta
0: hoax,
1: kita ya.
0: Fakta, betul.
1: Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
0: Biar dinaikin lah kita, Pak. Ikan, Pak. Oke. Okay.
1: Sekalian ya, Bams, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Produas Indonesia dan juga lewat Zoom RRI Indonesia. Selamat siang semuanya.
0: Selamat siang semuanya.
1: Siang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
0: Oke.
1: Baik. Dan berikutnya
0: ya, kalau
1: sebagai
0: gitu,
1: merangkum ini semua, Bams ya.
0: Kita akan mengundang Bapak Ihan Rasmo dan Ibu Sara boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu Hype-nya. Jadi kita mau wifi ya berarti.
1: Wifi betul.
0: Ya. Ini sudah
1: download. Kok sudah download? Ya? Kak, kalau pendownload Kedua berapa dapat hadiahnya?
0: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
1: Mungkin ada.
0: Bu Sara.
1: Ada voucher apa gitu Bu?
0: Izin Bapak
1: dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
0: Kita ngadepnya ke, tetap ke sana ya?
1: Ngadep.
0: Ke sana ya? Oke.
1: Okay. Ngadep gini?
0: Gitu.
1: Oh oke. Okay.
0: Kulil, biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya? Karena ada filternya ya? Sudah.
2: Sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas, yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak, seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan okay. kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
0: Oh, ada.
2: Karena kan banyak ya kita kalau di media sosial
0: ya, tuh betul.
2: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
0: Ya.
2: Atau sama avatar sih?
0: Oke.
2: Okay. Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Uh-huh. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
0: Oh gitu ketahuannya, makanya kemarin ada verified Lil ketika daftar itu ya kan. Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Neil El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launchingnya ya. Bapak Neil, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil kita fotonya bersama, kita ikut biar eksis Ulil. Iya boleh di
1: tangan saya yang pendek ini.
0: Tangannya cukup gak Lil?
1: Bisa Bu.
0: Oh, Ibu kayaknya lebih expert Ibu Sara sih.
1: Bener.
0: Ibu Sara ya. Oke Bu, siap Ibu boleh lihat semuanya. Bapak Neil boleh sekalian lihat.
3: Di belakang kelihatan loh.
0: Yang di belakang kelihatan, boleh senyum-senyum tipis ya walaupun nanti di zoom kelihatan. Iya, oke baik. Okay. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong Bapak Ibu.
1: Gensi banget ternyata ya Bu Sara ya. Oh, balik ya.
0: Oh iya. Ibu Sara terima kasih, Pak Indrasmo terima kasih, Pak Del terima kasih.
1: Dan Ibu.
0: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu Bapak Ibu.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah, izin. Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih? Oh nggak ada, baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan sudah.
0: Pak Iwan sudah.
1: Kepada Bapak Magin dari Hype, kami persilakan untuk naik juga Pak. Pak Desi.
0: Pak Desi.
1: Saya undang
0: izin untuk Bapak untuk naik ke atas panggung.
1: Naik ke atas panggung Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
0: Ya. Enggak drag-drag ya.
1: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi, 1, 2, 3. Nah sekarang boleh yang lebih fun, atau ada logonya Bu, Pak? Oke.
0: Itu logo apa Bu Sarah?
1: Oh ada tutorialnya Bams, kamu ayo Bams.
0: Oke.
1: Sudah siap semua, Pak Mista mohon maaf.
0: Pak boleh ikutan Pak?
1: Ikutan Pak.
0: Biar sama.
1: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri Pak. Iya betul. Oke sudah betul semua. Siap Bapak Ibu dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Siap mantap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Boleh silakan kembali ke tempat Ibu, Bapak.
0: Terima kasih sekali terima lagi kasih. Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
1: Ya, soft launching.
0: Transformasi Content Creator Indonesia 2026. Jangan lupa boleh di-download-download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya, kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya Lil ya.
1: Betul, dan bisa ada beberapa betul, ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda
0: betul.
1: Ya. Atau ya tadi ada pilihan nge-link
0: dengan ke Google bisa ya?
1: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
0: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak, karena tadi ada tulisan juga dukung lokal, kembali ke lokal.
1: Oke, gitu. Jadi kayaknya emang kita harus shifting Bams.
0: Yes, betul.
1: Dari penyiar ke konten kreator.
0: Betul, bisa juga, bisa ya? Keduanya.
1: Bisa dua ya?
0: Penyiar juga, konten kreator juga.
1: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
0: Karena malas sebetulnya itu.
1: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya, siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah oke, gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
0: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
1: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman akustik, silakan.

0: Sesi potret, ini lagu yang juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas Lebaran, sedih gitu.
1: Apa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya kak, oh. Kayak sibuk cari uang gitu ya, nggak pulang-pulang. Tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah nggak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tauan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku kan harus ya? Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku enggak segitunya sih.
0: Oh, kamu Gen Z. Kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke, okay, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari Akustik. Ya.
1: Oke,
0: kita lanjutkan kembali ya, Bams.
1: Tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu enggak sih?
0: Boleh. Kalau disautin bilangnya cakep atau apa nih?
1: Maunya lanjut, kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh thanks, saya gak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya?
1: Lanjut ya Bapak.
0: Oke, silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama. Membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Yeay, ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu. Ya. Bams Hari dan Ruli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Ya. Tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Neil. Pak Neil, ini ya, kan ya. Banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiens ini menjadi sustainable income, gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak apa nih yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas Pak dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur?
2: Saya sedikit beri waktu.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator, kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045. Yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor. Salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita
0: sedang
2: jalankan sekarang. Nah, kaitannya dengan kita paham karena konten kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya, dia termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impactnya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun.
0: Wow.
2: Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype nih kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah, kita pengen untungnya itu juga enggak ke sana gitu dan kita semakin berkembang. Nah, kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi untuk bisa sudah banyak ini bagian juga dari ekosistem yang kreatif ekonomi digital tadi digital content creator tadi ya bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya view banyak tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari

0: kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya.
1: Yeah.
0: Tahu kenal Thanos nggak Thanos?
1: Yes.
0: Thanos. Nah, dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.
1: Wis, benar lagi.
0: Ya. AI juga begitu. AI is inevitable.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Yeah. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI, lebih banyak ininya kan, konten yang dibuat kan, jadi
1: yeah,
0: kan
1: kuantitinya jauh lebih banyak,
0: jauh
1: lebih, ya,
0: dan lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus, kesalahan-kesalahan di apa namanya dihilangkan.
1: Ih, di bagus. Yaudah, nggak jadi deh Moms.
2: Mau jadi Thanos?
1: Enggak, saya bikin premium aja.
0: Jangan mau jadi Thanos.
1: Bikin premium aja biar nggak banyak iklannya.
2: Oke, oke, okay, baik.
1: Dan berikutnya kayaknya Moms punya pertanyaan lagi nih untuk Pak Niel. Silakan.
2: Kira-kira Pak Niel, setelah adanya hype ini, gimana ke depannya untuk para konten kreator yang ada di Indonesia?
0: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
1: Memudahkan juga ya Pak.
0: Satu, memudahkan yang jelas, merich pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyper lokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kayak sangat budaya. Ya harapannya nanti seperti RRI juga, hype ini juga mengedepankan hyper lokal konten. Misalnya dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja, tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan. Kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
2: Betul.
0: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi, nggak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita, dan nanti juga kerjasama dengan RRI kan, RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya nggak tahu nanti disebutnya apa, hyper kali ya. Oh. Ini ya, apa?
2: Hyper gimana ya dengarnya? Ya?
1: Atau gimana apanya? Gitu ya?
2: Kalau kita kan pendengar, nanti kita pikirin apa ya?
0: People, high people ya,
2: high people.
1: Saya belum masukin ke haki lagi. Ya Bu, high tolong
0: people.
1: Bu. Royalty Bu.
0: Bisa kerjasama sama RRI tempat, gitu kan.
2: Okay,
0: jadi
2: okay,
0: nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh, Medan, Bali. Jadi makin
1: ketemu
0: kaya
1: semua ya,
0: dan
1: Pak,
0: itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
1: Ya sekarang
0: lebih seneng,
1: tinggi banget
0: ya,
1: itu Pak.
0: Dengar, kebayang ya dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih aja dijogetin kalau kata ya, Pak Dedy almarhum Pak Dedy Kempot ya. Ya kan karena yang dekat.
1: Iya.
0: Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus, kalau itu enggak peduli apapun dijogetin benar. Nah, seperti itu. Jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini ya, dengan platform hype ini tumbuh tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi bisa menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
1: Oh, ya. Karena kan tadi ada lombanya juga ya, Bang.
2: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah nah, untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
1: Siapa tahu kita dapat 10%-nya. Menang maksudnya.
2: Menang, harus menang dulu.
1: Menang dulu.
2: By the way, kalau nanti ternyata terdengar hi people, kamu sapa Bu Sara. Hi people.
1: Ini direkam kan ya, Pak?
2: Oke, oke. Baik, terima kasih Pak Niel ya. Kita sekarang ke mana, ke Ulil?
1: Kita mau ke Pak Adi.
2: Pak Adi.
1: Boleh ya.
2: Baik, Pak Adi. Oke. Silakan Ulil.
1: Oke. Pak Adi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak. Nah,
2: kalau ada yang baru ya?
1: Iya, tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu?
2: Apa
1: yang
2: itu?
1: Giginya ada diamond-diamond itu.
2: Oh, aku gak mampu. Mahal.
1: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
3: Ada dua hal yang, paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama,

0: transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI? Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita expose. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
1: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung, hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
0: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output, tapi outcome. Nggak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu nggak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
1: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
0: Lah itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya, kita bingung mau ngapain, itu nggak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuman sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai. Tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
1: Baik, terima kasih Pak Adi, ini daging pembahasannya.
2: Kayak lebih serius ya.
1: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga.
2: Betul. Gitu ya. Oke, di highlight lagi tuh, dukung lokal kembali ke lokal gitu.
1: Betul.
2: Pak Adi ya.
1: Baik. Semoga sinyalnya enggak 4G atau 3G ya.
2: Iya, jadi
1: semuanya tuh merata.
2: Semua, ya.
1: Betul.
0: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
1: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
2: Ke siapa Pak? Ke Ibu Sara.
1: Ke Ibu Sara ya? Oh bukan.
2: Bukan ya Bu.
3: Kondisi ya
1: Pak. Ibu Sara kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
2: Sebelah. Habis ini suan ke sebelah ya Bu.
1: Dan kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. Kepada
2: ada Pak Putra Gara, sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
1: Selamat
2: Bapak.
1: Pagi Pak.
2: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
1: Pagi Pak.
2: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada, ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
1: Bapak dong.
2: Irmansyah. Bapak Kemudian Irmansyah. Bapak Salman Yoga. Selamat pagi. Dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
1: Selamat pagi Selamat Pak. Pagi. Pendengar kami banyak dari Aceh ya Bams?
2: Banyak sekali.
1: Pro satu ya.
2: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
1: Nah, oh.
2: Hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan berbeda tadi ada musik.
1: Biar lebih fresh ya.
2: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya Pak Fikar untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
4: Rimba Raya Dengarlah suara kami, Rimba Raya.

Ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika radio Hilversum dan radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah tak ada. Rimba raya rumahku terlindung di balik rimbun kayu. Lantang suaraku menggema sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Tubuhku

0: Frekuensi 19.25.61 meter dan seutas kawat menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilku, suara Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, Suara Merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi. Kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada.
1: Sebuah lonceng mata cangkul dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci. Jam tangan Fadex buatan Swiss milik Ramli Melayu. Pada ruang kayu 9x7 meter yang sepi,

0: masih ada.
1: Aku ingat betul tubuhku diseludupkan melintasi Malaka. Western Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibopong ke Biren, lalu Cotgu Banda ditandu ke Burnius dalam perjalanan penuh rahasia ke belantara rimba raya.
0: Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda. Mana dia?

0: Kini suaraku senyap ditelan angin zaman, tubuh tuaku diberi angka 60.607.318, teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemanya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar W. Eda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's go.
1: Ya. Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan saja Alia. Selamat.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, ya, Laskar Pelangi.
1: Di Belitung ya.
0: Belitung.
1: Oke. Okay.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Enggak ada, enggak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran
0: nih. Jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh iya. Ya. Enggak jadi penasaran kalau gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya terkait dengan transformasi konten
1: kreator Indonesia 2026.
0: Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan, Pak. Kami
1: Iya.
0: Penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya.
1: Ya.
0: Ada berhadiah sebesar 2 miliar rupiah. Ini seperti apa sebetulnya Pak kompetisinya?
2: Halo, oke. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya, jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini, bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
0: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar.
1: Ya.
0: Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya Pak ya?
2: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
0: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
1: Syarat ketentuannya ada
2: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
1: Tinggal ya. Dicek ya.
2: Cara penilaian, cara penentuan, ya,
0: syarat dan
2: ketentuan
0: ya,
2: ya, kategorinya juga ada.
0: Oke.
2: Okay. Semua ada di aplikasi.
0: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk, ada tuh flyernya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Yang 2 miliar rupiah
0: itu
1: ya.
0: Betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
1: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi ke sebelahnya boleh, izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit, beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya Pak?
3: Ya, terima kasih. Betul.
1: Baik Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia ini seperti apa Pak?
3: Terima kasih, tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia, apalagi ada tulisan kecil di bawahnya dukung lokal pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator ya.
0: Ya, Pak. Ya.
3: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah, atau paling enggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa? Saya lupa.
0: Pak Adi yang terakhir.
3: Pak Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia, dan juga didukung oleh pemerintah dalam hal ini, mohon maaf, Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu, jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa.
2: Amin.
3: Kurang lebih begitu. Terima kasih. Itu dari
1: terima kasih.
0: Terima kasih Pak Desi.
1: Baik. Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Betul. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya.
0: Sudah dimulai kompetisinya. Ayo.
1: Ayo. Belum selesai lihat.
0: Ayo.
1: Oke. Nafsu aja kamu.
0: Iya, ngedengar 2 miliar saya langsung semangat ayo. Gitu.
1: Langsung pengen pindah ke bulan.
0: Enggak mau kerja setahun boleh enggak?
1: Pak, mau mager nih, Pak.
0: Digantiin Bams, Pak, digantiin Bams.
1: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
0: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
1: Pak Arif izin.
0: CEO, Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah ini tepat nih Bams, langsung ke sini.
1: Oh iya.
0: Kita mau jadi content creator,
1: iya.
0: Langsung ke bapaknya.
1: Nah, maksudnya mau resign kamu?
0: Enggak Pak, Bams yang bilang.
1: Mistam, ulil nih Pak.
0: Pak Arif atau Pak ya, Ilham?
2: Terima kasih.
0: Panggilannya Pak Arif Ilham, baik.
1: Arif Ilham.
0: Pak. Ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu. Ini kayaknya belum terlalu penting tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
1: Punya kamu?
0: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah Bang. Handphonenya harus yang ini gitu, karena ada ininya gitu.
1: Okay.
0: Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
2: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 10% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars itu sebenarnya adalah digital economy. Nah, di sanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali yang sebut tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah, satu ya. Yang pertama, kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free gitu. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable? Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita. Itu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent
4: Bapak Presiden Prabowo gitu ya.
2: Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya tadi dari Kadin adalah ketua komite tetap mengenai cyber security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat gitu ya, agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Jadi tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture tapi high culture gitu ya, dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi, itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example, ya, atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi kreator konten Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para konten kreator ini, ya kan, memberikan penyeragaman, ya, kualitas kompetensi mereka. Ya. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik, ya, dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para konten kreator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
1: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi konten kreator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator terutama dengan adanya hype sekarang?
2: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka, belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan, harus safety, sustainability, aware safe, security gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, satu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan yang kita berikan ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
1: Baik. Kita lanjut ya, Ulil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi
0: sabar.
1: Sebelum itu kita tuntaskan dulu.
0: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
1: Iya.
0: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Hmm. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak, tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
5: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama. Kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
0: Cool.
5: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
0: Oke. Okay. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
5: Nah, ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia,
2: luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitized. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu sebelum diubah Elon Musk. Ya.
0: Yes. Nah,
2: selalu saya diprotes, Anda nggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter kita bisa kok cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal, ah itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu, sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita di luar Hype itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Mboya dilala ada Hype, ya. Harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini. Ini, hati nurani, akal dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana Kuantan Sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini saya tadi meneteskan air mata ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten Indonesia masih ada, merdeka,
1: merdeka,
0: merdeka.
1: Luar biasa, jurnalis senior beda memang.
0: Beda Bang, sebetul ya.
1: Baik.
0: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama. Kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
1: Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya, selaku platform media sosial. Kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia.
0: Asosiasi Konten Kreator Se-Indonesia. Nada Bumi. Kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
1: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
0: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
1: Abis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
0: Boleh.
1: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
0: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
1: Statusnya pindah ke lokal.
0: Oke, keren.
1: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih Lel?
0: Kita mau ke performance aja kali ya.
1: Performance dulu.
0: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit Bams ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone Bapak Ibu.
1: Semua handphone Bapak Ibu siang ya. Hari ini. Hmm.
0: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya, Android dan Apple ya. Sudah bisa semua, digunakan. Ya. Jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya. Siapa tahu beruntung ya.
1: 2 miliar di tangan ya.
0: Betul. Dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
1: Baik.
0: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
1: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun
0: Betul.
1: Mana gitu ya.
0: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Wow. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya, semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
1: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2, tadi kamu baru aja mendengarkan launching transformasi kreator Indonesia ya, teman Pro 2, yang dirilai langsung dari Pro 2 Jakarta. Nah, kita lanjutkan untuk santai siang kali ini masih sama Ratri tentunya. Dan buat kamu yang mau bergabung boleh langsung aja di 0811 3820 9090 untuk request lagu favorit kamu ya.

0: Eh sis, anterin aku yuk belanja bulanan. Udah habis semua nih stok di kosan.
1: Yuk, gas. Jangan lupa bawa tas belanjaan sendiri ya.
0: Ngapain bawa sendiri? Kan nanti dapat plastik belanjaan di sana.
1: Haduh. Tahu nggak? Plastik itu merupakan limbah yang membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Kalau kamu terus-terusan belanja tanpa bawa tas belanja sendiri, sampah plastik bakalan jadi gunung plastik. Kamu mau tidur di atas gunung sampah plastik?
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Jika Italia punya pizza margherita, Indonesia juga punya kentang Mustafa. Kentang Mustafa, si kecil kriuk renyah dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Oppo Mustafa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustafa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustafa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek api dan digoreng garing. Uniknya, kentang ini tidak cepat lembek walaupun disimpan berhari-hari. Cocok buat bekal, oleh-oleh, atau stok emergensi saat tiba-tiba perut keroncongan di tengah malam. Teksturnya yang renyah tahan lama ini menjadikannya teman setia dalam berbagai situasi. Siapapun terpukau dengan kesederhanaannya, namun tak bisa menolak kelezatannya yang begitu membekas di lidah.

Teman terbaik kamu masih di Santai Siang sama Ratri di sini, dan kita masuk di Pro 2 Sport ya. Gimana kita ngomongin tentang olahraga nih. Olahraga favorit kamu akhir-akhir ini apa sih, teman Pro 2? Kalau boleh tahu, spill dong. Dan Ratri juga punya satu informasi nih dari warisan Cruyff. Dia jadi model Safi untuk pimpin Belanda nih ya. Nah, Belanda memilih Xavi Hernandez sebagai pelatih baru timnas oranye, dan ia menjadi pelatih asing pertama Belanda sejak 1978. Xavi adalah salah satu pemain Spanyol yang mengalahkan Belanda pada final Piala Dunia 2010 ya. Kekalahan itu menjadi ketiga. Nah, Xavi ini memiliki hubungan spesial dengan sepak bola Belanda karena dipengaruhi oleh Johan Cruyff ya, yang dibentuk oleh Louis van Gaal dan Frank Rijkaard nih, teman Pro 2. Nah, Xavi ini berusia 46 tahun dan sebelumnya itu melatih Barcelona hingga Mei 2024, serta pernah menjadi pemain yang mengalahkan Belanda di final Piala Dunia 2010 nih, teman Pro 2 ya. Ratri juga nanti mau menghadirkan informasi lainnya dan juga lagu-lagu untuk nemenin kamu di siang hari ini. So, stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyapura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Kembali lagi ya, selamat siang teman Pro 2 di Santai Siang nih. Ratri mau kasih satu informasi mengenai entertainment nih. Nah, buat kamu, untuk pecinta serial thriller remaja, ada kabar terbaru dari Netflix yang wajib banget masuk di daftar tontonan kamu nih. Netflix resmi mengumumkan tanggal rilis serial thriller remaja yang terbaru ini berjudul The Body. Serial ini dijadwalkan tayang mulai 11 November 2026 dan akan hadir dalam 8 episode. Ya, kabar tersebut diumumkan melalui platform Netflix dan juga dilaporkan oleh media hiburan internasional Variety. Nah, yang menarik nih, The Body ini digarap oleh Quinn Shepard yang bertindak sebagai kreator, showrunner sekaligus juga sutradara di serial ini nih teman Pro 2. Dan nuansa ceritanya disebut terinspirasi dari film-film remaja yang populer di era 1990-an hingga awal 2000-an seperti Carrie dan Jennifer's Body. Jadi buat teman Pro 2 nih yang bisa membayangkan lah ya, perpaduan antara misteri, ketegangan psikologis dan juga drama remaja yang cukup intens. Netflix juga udah merilis tampilan perdana melalui first look serial ini untuk membangun antusiasme penonton menjelang penayangannya pada November mendatang. Dan kehadiran The Body ini menambah daftar serial remaja bertema thriller yang diprediksi menjadi perhatian penonton global di tahun ini nih teman Pro 2. Nah, kalau kamu nih teman Pro 2 suka sama cerita yang penuh misteri dan juga kejutan, sepertinya The Body ini layak untuk ditunggu ya. Dan jangan lupa untuk dicatat tanggalnya 11 November 2026 hanya di Netflix.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Bu, boleh bicara sebentar?
5: Tentu, Brenda. Ada apa?
4: Tadi ada yang datang. Kasih saya amplop. Katanya supaya urusannya dipercepat.
5: Kamu terima?
4: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
5: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
4: Hah? Maksudnya, Bu?
5: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
4: Saya cuma berpikir, uang itu bisa bantu keluarga.
5: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan. Justru membawa rasa ketakutan.
4: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
5: Benar. Kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
4: Baik, Bu. Saya tolak, saya mau kerja dengan jujur.
5: Nah, itu pilihan yang tepat.
3: Korupsi sering dimulai dari hal kecil.
4: Dan kejujuran dimulai dari satu keputusan.
3: Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas.
4: Karena kepercayaan tidak bisa dibeli.
3: Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur.
6: Pro 2 FM.

0: Tidak semua orang yang hidup dalam kemiskinan kehilangan mimpi, tapi seringkali keadaan membuat mereka hampir menyerah. Ketika pekerjaan sulit didapat, ketika kebutuhan semakin banyak, dan ketika harapan terasa semakin jauh. Namun kadang, satu kesempatan kecil bisa mengubah semuanya. Inilah kisah tentang harapan yang hampir padam, tetapi akhirnya kembali menyala.
1: Ton, Tono, serius nih kamu?
2: Dika, wah aku sampai nggak yakin loh tadi kamu. Ini beneran kamu?
1: Iyalah, masa bukan? Duh, lama banget kita nggak ketemu. Terakhir waktu kita lulus SMA kan?
2: Iya, hampir 10 tahun loh. Cepet banget waktu lewat ya.
1: Iya bener, kau gimana kabarnya sekarang? Lama juga nggak kelihatan.
2: Ya, begitulah. Masih berusaha jalanin hidup, Dika.
1: Kau sekarang kerja apa?
2: Apa aja yang bisa dikerjain. Kadang di pasar bantu angkat barang, kadang ikut orang bangunan, tapi ya nggak setiap hari ada kerja.
1: Berarti penghasilannya juga nggak tentu ya?
2: Iya, kadang sehari ada uang, kadang 2-3 hari nggak ada sama sekali.
1: Ton, kok kelihatan capek banget, serius?
2: Ya gimana lagi, Dik? Hidup kadang nggak sesuai sama rencana. Dulu waktu kita sekolah, aku juga punya banyak mimpi. Pengen kerja tetap, bantu orang tua, hidup lebih baik. Tapi kenyataannya ya begini.

0: Dika melihat wajah temannya itu lebih lama. Senyumnya masih ada, tapi matanya menyimpan cerita yang berat.
1: Ton, kau tinggal di sini?
2: Iya, rumah kecil ini peninggalan bapak.
1: Walaupun sederhana, tapi masih terasa hangat. Ton, itu suara siapa?
2: Ibuku.
3: Tono, siapa yang datang?
2: Teman lama, Bu, namanya Dika.
1: Selamat sore, Bu.
3: Oh, teman sekolah Tono ya. Maaf ya, Nak, Ibu lagi kurang sehat, jadi gak bisa bangun.
1: Gak apa-apa, Bu, Ibu istirahat aja. Ibunya sakit sejak kapan?
2: Udah lama sebenarnya. Awalnya tuh cuman batuk biasa, tapi makin lama makin sering.
1: Udah pernah diperiksa ke dokter?
2: Pernah sekali, tapi setelah itu, ya kamu tahu sendiri, biaya kontrol, obat, semuanya itu butuh uang.
1: Ton, kok gak pernah cerita ke teman-teman?
2: Kadang aku gak enak cerita, takut dibilang mengeluh terus. Lagian, semua orang juga punya masalah masing-masing kan?
1: Tapi kamu gak harus hadapi semuanya sendirian.
2: Aku cuma gak mau terlihat lemah, Dika.
1: Ton, minta bantuan itu bukan berarti lemah.

0: Halo Dika, besok kita ada sosialisasi program pemberdayaan usaha kecil ya?
1: Iya Bu, saya ingat.
0: Kita ingin warga yang punya semangat bisa ikut, karena program ini bukan cuma bantuan, tapi juga memberikan kesempatan untuk yang memulai usaha.
1: Bu, saya punya teman yang mungkin sangat butuh kesempatan ini.
0: Kalau dia punya kemauan untuk berusaha, ajak aja. Kan itu tujuan program ini.

0: Ton, kamu kenapa berdiri di sini? Hujan-hujanan lagi.
1: Aku lagi cari kerja, Dika. Tapi nggak dapat.
0: Kok kelihatan pucat?
1: Jujur aja, Dik. Aku capek.
0: Capek gimana?
1: Capek mencoba terus, tapi hasilnya selalu sama. Kadang aku mikir, mungkin hidupku memang cuma sampai di sini.
0: Kok jangan ngomong gitu?
1: Aku cuma realistis. Banyak orang yang lahir dengan kesempatan lebih baik. Sementara aku harus berjuang setiap hari cuma untuk bertahan.
0: Ton, kau tuh salah berpikir begitu.
1: Kenapa?
0: Karena kesempatan itu kadang datang, tapi kita harus berani mengambilnya.

0: ini dibuat agar warga bisa memiliki usaha sendiri. Kita akan ada pelatihan, bantuan modal, serta pendampingan.
1: Aku takut gagal.
2: Semua orang juga takut gagal. Tapi yang penting kita coba dulu.
0: Di sini ada yang punya keterampilan memasak?
2: Ton, kamu dulu jago masak gorengan kan waktu di sekolah?
1: Tapi kan itu cuma buat teman-teman.
0: Kalau gitu kenapa nggak dicoba sebagai usaha?
1: Saya takut kalau nggak laku.
0: Usaha itu selalu dimulai dari langkah kecil. Yang penting kamu punya kemauan.

0: gorengannya 5 ya.
1: Siap Bu, terima kasih.
2: Wah, sekarang kok sibuk banget deh.
3: Aku juga gak nyangka. Awalnya cuma coba-coba.
2: Sekarang gimana perasaan?
3: Rasanya seperti hidup dikasih kesempatan kedua.
4: Sekarang ibu juga bisa berobat lagi.
3: Dulu aku hampir menyerah, Dik.
2: Tapi kamu kan gak nyerah.
3: Karena akhirnya aku sadar, kemiskinan tuh bukan akhir dari cerita. Selama kita masih mau berusaha dan ada kesempatan, selalu ada jalan untuk bangkit.
5: Pengentasan kemiskinan bukan hanya tentang bantuan, tapi tentang membuka kesempatan, memberi kepercayaan, dan menyalakan kembali harapan. Karena ketika harapan hampir padam, satu kesempatan kecil bisa mengubah masa depan seseorang.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

Balik lagi di Pro 2 Entertainment di santai siang kali ini nih teman Pro 2. Balik lagi nih dengan informasi terupdate lainnya, ada Netflix yang resmi merilis trailer perdana serial terbaru berjudul Monster: The Lizzie Borden Story. Yang serial ini merupakan bagian dari anthology Monsters yang sebelumnya tuh sukses menarik perhatian penonton lewat kisah-kisah kriminal nyata yang kontroversial. Nah, kali ini Netflix juga mengangkat cerita Lizzie Borden, sosok perempuan asal Amerika Serikat yang terkenal karena kasus pembunuhan ayah dan ibu tirinya pada tahun 1892 maksudnya. Kasus tersebut ini menjadi salah satu misteri kriminal yang paling terkenal dalam sejarah Amerika dan hingga kini juga masih memicu banyak perdebatan. Dari trailer yang dirilis, serial ini menampilkan suasana gelap, penuh ketegangan serta drama psikologis yang kuat. Netflix tampaknya ingin membawa penonton menyelami sisi emosional dan misteri di balik kasus Lizzie Borden, bukan sekedar menghadirkan cerita kriminal biasa. Dan serial Monsters: The Lizzie Borden Story dijadwalkan tayang di Netflix pada tahun 2026 dan sudah masuk daftar tontonan yang paling dinanti untuk para penggemar thriller dan juga true crime. Nah, teman Pro 2, kalau kamu suka serial misteri yang penuh teka-teki nih dan juga menegangkan, pastinya serial ini juga bisa menjadi pilihan menarik untuk ditunggu kamu tahun ini.

0: Aku udah pulang. Kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih. Kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Raihan pergi dulu ya.
4: Begitu sulit, rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
4: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
7: Nah, kenapa nggak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
6: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
7: Kenapa begitu?
6: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah tanggal 13 Agustus 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, gerhana matahari total yang diprediksi terjadi pada tahun 2026 akan dapat disaksikan dengan jelas di sejumlah wilayah Spanyol. Fenomena astronomi ini diperkirakan menjadi salah satu peristiwa langit paling menarik di Eropa karena jalur totalitasnya melintasi beberapa kota di negara tersebut. Para astronom memperkirakan jutaan wisatawan dan pengamat langit akan datang ke Spanyol untuk menyaksikan gerhana secara langsung. Masyarakat diimbau menggunakan kacamata khusus gerhana saat mengamati matahari demi melindungi mata dari kerusakan akibat paparan cahaya langsung. Informasi selanjutnya, pebulu tangkis Indonesia Fikri menegaskan target utamanya adalah meraih gelar juara dunia dan kini fokus mempersiapkan diri menghadapi turnamen di India. Ia mengaku datang dengan optimisme tinggi setelah menjalani latihan intensif dan evaluasi dari penampilan sebelumnya. Fikri menilai persaingan di level internasional semakin ketat sehingga konsistensi permainan dan kesiapan mental menjadi faktor penting. Dengan persiapan yang matang, ia berharap mampu tampil maksimal dan membawa pulang hasil terbaik untuk Indonesia. Informasi terakhir teman Pro 2, dan Bandung resmi menggelar acara gala premier di Jakarta yang dihadiri para pemain, sutradara, dan sejumlah tamu undangan dari kalangan industri perfilman. Acara tersebut menjadi penanda dimulainya rangkaian promosi film sebelum tayang luas di bioskop. Film ini mengangkat kisah yang dekat dengan masyarakat dan menghadirkan nuansa emosional serta budaya lokal yang kuat. Para pembuat film berharap dan Bandung dapat diterima penonton Indonesia dan memberikan pengalaman sinematik yang berkesan. Dan itulah Info Pro 2 sore hari ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain itu teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Sore Ceria, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Sekian Info Pro 2 kali ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Sore ceria with Pro2.

0: Sofia! Saya.
1: Wah, ayah, seru sekali nonton filmnya. Tapi kok ayah nonton filmnya animasi? Udah kayak anak-anak aja ayah ini.
2: Aduh bu, lihat kan di situ ada tulisannya SU, artinya semua umur. Siapa saja boleh nonton film ini kalau sudah di atas 2 tahun. Kalau misalnya tulisan di situ P, artinya yang nonton adalah anak-anak prasekolah. Kalau tulisannya A, ya berarti untuk anak-anak. Kalau yang R, itu berarti tontonannya untuk remaja. BO, artinya itu tontonan yang perlu pendampingan atau bimbingan orang tua bu. Kalau misalnya ditulis di situ D, berarti yang boleh tonton adalah orang dewasa yang usianya di atas 18 tahun. Ini sebenarnya sudah diatur loh bu oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang memberlakukan penggolongan program siaran menurut usia pemirsa bu.
1: Oh gitu ya ayah. Kalau gitu ibu mau nonton program siaran yang ada tulisan R aja ya.
2: Loh, memangnya ibu mau jadi remaja lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: kalian akan merayakan Hari Remaja Internasional. Kalian, versi kalian berdua sendiri, kalian ingin merayakannya dengan cara yang seperti apa nih?
1: Oke, sudah pastinya seperti menyuarakan paling-paling mudah dijangkau dalam media sosial. Jadi supaya teman-teman di media sosial juga tahu. Jadi besok itu mungkin kami dari VPKB sendiri itu ada kampanye. Kampanye, iya. Jadi kampanye ini nanti melalui media sosial. Jadi kita akan membagikan sebuah postingan. Jadi teman-teman yang lain bisa terus meneruskan postingan itu. Jadi lebih banyak yang mengetahui Hari Remaja ini gitu.
2: Jadi merayakannya dengan kampanye online via media sosial Instagram. Jadi kami menggunakan fitur Add Yours yang biasa di template-template Instagram story Instagram itu. Jadi teman-teman semua kita bisa merayakannya bersama-sama dengan repost sebanyak-banyaknya template tersebut, dengan menyuarakan isu-isu yang kita remaja hadapi, alami dalam kehidupan kita hari-hari. Dan terkhususnya juga dibahas juga ada tentang kesejahteraan mental remaja dan lain sebagainya.
1: Untuk tema ini sendiri yang tema utamanya itulah different content, context, common aspiration, atau kita tahu itu adalah konteks yang berbeda, aspirasi yang sama. Tadi juga sudah sempat jelaskan di awal, tema ini sebenarnya menjadi perhatian utama karena tema ini menekankan kepada kita, walaupun kita sebagai remaja itu datang dari latar belakang yang sangat berbeda, maupun itu wilayah, negara, kehidupan budaya adistiadat dan lain sebagainya, tetapi kita itu punya aspirasi yang sama dan ingin didengar gitu.
2: Iya betul. Jadi menambah dari Kak Grace, different context dan common aspiration ini memiliki makna sebenarnya sangat indah kalau bagi saya pribadi ya. Karena kayak dia singkat tetapi jelas maknanya. Different context, berbeda konteks, baik remaja-remaja di luar sana, berbeda negara, wilayah, antar daerah dan lain sebagainya, tetapi mereka punya harapan, keinginan kuat yang sama untuk dalam hal pendidikan, maksud.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di sepanjang pukul 3 sampai pukul 4 nanti kita akan beralih ke informasi daerah ya teman Pro 2. Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan bahwa kinerja penjualan eceran di Kota Kupang pada Juli 2026 ini tetap menunjukkan pertumbuhan meskipun lajunya mengalami perlambatan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Berdasarkan hasil survei penjualan eceran Bank Indonesia, pertumbuhan tersebut tercermin dari peningkatan aktivitas penjualan pada sejumlah kelompok barang. Artinya, daya beli masyarakat Kota Kupang ini masih cukup terjaga ya teman Pro 2, dan aktivitas perdagangan retail tetap bergerak dengan positif. Bank Indonesia juga menjelaskan, perlambatan pertumbuhan ini terjadi karena beberapa faktor musiman yang mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Namun secara umum, kondisi perdagangan eceran di Kota Kupang ini masih berada pada jalur pertumbuhan yang baik. Dan kondisi ini menjadi sinyal positif nih bagi pelaku usaha retail, terutama toko kebutuhan rumah tangga, makanan dan minuman, serta berbagai usaha perdagangan skala kecil dan menengah di Kota Kupang. Bank Indonesia NTT juga terus memantau perkembangan konsumsi masyarakat dan aktivitas perdagangan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya di sektor retail yang menjadi salah satu penopang perekonomian perkotaan. Ya, teman Pro 2, terima kasih mengharikan informasi lainnya untuk kamu. So, stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
4: Cukup. Tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.

0: teman Pro 2. Hai hai hai hai. Selamat sore nih buat teman Pro 2 yang ada dimanapun, in anywhere, di Kupang, di Atambua, di Ende, dimanapun kamu berada. Dan senang sekali Priska nih hari ini, di sore hari ini, menyapa teman Pro 2 di sore ceria program yang hadir secara berjaringan Skorwil Nusantara 6 dengan teman-teman dari RRI Ende, RRI Kupang, dan juga RRI Atambua. So, kabarnya piye kabar? Asik asik asik. Kabarnya nih di sore hari ini semoga healthy, amin. Happy, amin juga. Tentunya semangat dan siap menjalani aktivitas ya. Meskipun ini sudah sore, kalau di ND ini sendiri by the way cuacanya sangat cerah ceria ya. Jadi saya tuh semangatnya membara-bara ya. Oh, membara-bara. Bahasanya membara-bara tuh teman Pro 2. Oke, seperti biasa ya, sore ceria selalu menghadirkan cerita-cerita yang menarik, juga menginspirasi buat teman-teman yang mendengarkan. Tentunya ada narsum-narsum kece berprestasi. Ini pasti bisa jadi inspirasi ya buat kita semua yang mendengarkan. So, anyway, sore ini kita akan berkenalan dengan tiga anak muda hebat ya dari tiga wilayah. Kita akan mulai perjalanannya dulu nih, kita dari Kupang, kemudian kita bergerak, kita bisa naik bis atau naik motor sama papine sama doinya ke Atambua, dan terakhir bisa naik kapal ke Ende ya teman Pro 2. Ada tiga narasumber, tiga cerita, tiga prestasi, tiga presenter juga. Tapi dengan satu semangat yang sama ya, semangat untuk kita sebagai young people untuk terus berkarya, terus berprestasi, coba hal baru nih, berani untuk coba dan jadi inspirasi buat sesama kita yang penting. Baiklah teman Pro 2, kita mulai perjalanan sore ceria kita ya dari kota Kupang. Kita langsung saja menyapa teman kita dari RRI Kupang bersama teman presenter kita Kakak Adelia dan narasumbernya Laurencia Anasleta Seran, siswi SMK Giovanni Kupang. Ia nih berhasil meraih medali perak lomba video kreatif Video Bakat, juga motivasi generasi muda berprestasi 2026. Sudah tidak sabar nih mau mendengar suara dari mereka. So here we go.
1: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8 Oebobo Kota Kupang. Kita tidak sendiri karena sudah hadir bersama dengan kita bintang tamu keren, anak muda yang berbakat yang luar biasa, yang akan berbagi informasi yang menginspirasi untuk teman Pro 2. Kita bersama dengan anak muda yang keren, ada Kakak Laurencia Anasleta Seran yang merupakan siswi dari SMA Katolik Giovanni Kupang yang dikenal sebagai generasi muda berprestasi dan penuh bakat. Sonia ya biasa dipanggil. Ini merupakan siswa berprestasi yang meraih medali perak lomba video kreatif, video bakat, dan motivasi generasi muda berprestasi 2026. Kita kasih tepuk tangan dulu, keren banget nih teman Pre 2. Halo Kak Sonia.
2: Halo.
1: Luar biasa ya teman Pre 2. Dan ini Yuna mau ucapkan selamat untuk Sonia buat prestasi kerennya. Tapi hari ini Sonia bisa membuktikan bahwa anak-anak muda berbakat NTT khususnya Kota Kupang juga bisa unjuk bakat ya teman Pre 2. Kayaknya sebelum itu Yuna kasih kesempatan buat Sonia perkenalkan diri ya ke teman Pre 2 yang sedang mendengar.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Laurencia Anasleta Seran. Saya biasa disapa dengan Sonia. Saya merupakan bagian dari generasi muda berprestasi batch 13 dan sekarang saya bersekolah di SMA Katolik Giovanni Kupang.
1: Oke, Kak Sonia biasa disapa ya teman Pro 2, masih siswa aktif juga. Ini sibuk apa sekarang Sonia?
2: Kalau sekarang lebih sibuk ke belajar dan mengikuti e-school dari sekolah, juga mengikuti menjual desain grafis secara online.
1: Desain grafis secara online?
2: Iya.
1: Jualan juga kamu?
2: Iya, jualan juga seperti edit di Canva maupun di Capcut.
1: Dan banyak ini ya, untuk pelanggannya ya?
2: Banyak.
1: Wih, luar biasa, keren nih teman Pro 2. Berarti kalau tadi sempat dibilang ikut ekskul, ekskul apa aja yang kamu ikuti?
2: Kalau ekskul sekarang itu ada taekwondo, pramuka, dan sekarang mau lanjut join ke dance.
1: Oh, ya. Luar biasa. Yang paling pertama diikuti sama kamu apa?
2: Taekwondo.
1: Kamu juga suka ya kalau ya, yang ini ya, aktivitas fisik gitu ya?
2: Iya.
1: Dari dulu? Dari SMP atau gimana?
2: Dari SD kelas 6.
1: Wow, taekwondo, pramuka, mau join di dance lagi?
2: Iya.
1: Keren nih teman Pre 2. Selamat untuk prestasi yang kemarin itu. Tapi Kalau kita mau kepoin juga nih teman Pro 2, kalau dari Laurencia sendiri, sebelum kita ngobrol lebih jauh ya berkaitan dengan prestasi yang didapat sama Sonia kemarin, kalau dengar kata generasi berprestasi ya, itu tuh menurut kamu apa sih?
2: Kalau generasi muda berprestasi atau GMB itu adalah komunitas pemuda-pemudi yang berprestasi maupun tidak berprestasi, di mana mereka menciptakan anak muda untuk berkarya, berkompetisi, dan berprestasi di era digital saat ini.
1: Dan itulah yang kamu ikuti juga ya. Tapi untuk GMB sendiri, emang kamu dari dulu udah tertarik untuk mau ikut atau gimana nih baru dapat informasinya?
2: Ya, baru dapat info itu awal tahun yang awal bulan April itu ada informasi dari Instagram, jadi saya tertarik karena suka dengan sebuah kreativitas.
1: Tapi kalau dilihat lagi nih Sonia, kan sekarang zamannya serba digital ya. Jadi kesempatan untuk anak-anak muda seperti Sonia dan mungkin teman-teman di luar sana juga sebenarnya makin banyak. Kalau dari Sonia sendiri, prestasi anak muda masa kini tuh harus yang kayak gimana sih biar dibilang kekinian?
2: Kalau prestasi saat ini itu tidak harus terpaku ke bidang akademik, melainkan kita harus ke non akademik juga, seperti ya kegiatan yang ada di luar sekolah ataupun seperti ke konten kreator yang berbasis digital saat ini juga yang berdampak positif untuk kita.
1: Sesuai sama ini perkembangan zaman ya.
2: Iya.
1: Kedua, kalau kita lihat dari prestasi yang didapatkan sama Kak Sonia nih teman Pre2, peraih medali perak lomba video kreatif, video bakat dan motivasi generasi muda berprestasi 2026, keren banget nih. Ini boleh dong diceritakan sama teman Pre2 soal lomba ini. Bagaimana ceritanya sampai kamu bisa mendapatkan juara nih Sonia?
2: Kalau untuk terkait lomba itu diawali dari bulan April. Di situ di mana saya melihat dari Instagram, di situ kan saya tertarik dengan sebuah kreativitas. Di situ saya melihat berbagai macam lomba. Seperti yang pertama itu ditentukan dengan tema lomba menampilkan bakat dan juga motivasi terhadap generasi muda berprestasi. Setelah itu, di situ saya membuat sebuah video menampilkan bakat, diawali video dengan menampilkan bakat menggambar, melukis, lalu ada taekwondo, menari, dance, lalu main alat musik seperti gitar. Setelah itu di akhir video saya menampilkan sebuah kalimat motivasi untuk generasi muda berprestasi.
1: Tapi biasanya kan kalau kita udah dapat informasi bahwa oh ada lomba nih, yang bikin kamu berani untuk mau daftar waktu itu apa?
2: Lomba itu tuh diadakan saat kita sedang libur sekolah. Di situ kan libur lomba sekolah, jadi saya melihat di Instagram, dan daripada hanya scroll sosmed tidak jelas di Instagram ataupun TikTok, dan saya memilih untuk mengikuti lomba tersebut saja untuk mengisi waktu luang.
1: Oke, karena pas sama libur sekolah gitu kan.
2: Iya.
1: Ini yang bilang harus pintar-pintar ambil peluang tuh kayak begini teman-teman juga. Oke, Sonia keren sekali. Tapi dari lomba ini pasti banyak nih teman Pro 2 yang kayak oh baru dengar ada prestasi kayak gini ya, ada lomba yang dibuat kayak gini. Ini kapan dan di mana dan lomba jenis apa sih yang Sonia ikuti?
2: Nah, lomba ini itu sebenarnya diadakan secara online, tapi ada kegiatan offline-nya juga. Nah, dari lomba ini itu ada kan 3 tema. Jadi yang pertama tadi itu lomba menampilkan bakat, lalu ada pengumuman medali, lalu ada Zoom bersama di mana kita pelatihan public speaking bersama dengan teman-teman dari provinsi lainnya. Setelah itu ada webinar GMB bersama, seperti mereka menjelaskan mengenai profil GMB. Setelah itu ada tugas kedua di mana kita merakit sebuah kreativitas dari bahan bekas. Dan dari situ saya memilih untuk membuat kreativitas dari bahan bekas kain perca, karena saya kan sangat suka dengan terkait dengan budaya. Dan saya sangat suka dengan motif tenun NTT dan semua yang berkaitan dengan seni dan budaya di situ. Karena di situ kan saya di rumah tidak ada kain bekas seperti perca, jadi saya minta tolong bapak saya untuk pergi ke tempat penjahit untuk mencarikan perca. Setelah itu saya mulai buat video, dan prosesnya itu saya membuat semacam kreativitas seperti jepit rambut, lalu ada ikat rambut, ada bandana. Dan setelah itu yang tema yang ketiga itu mempromosikan tempat wisata daerah NTT. Di situ saya memilih untuk mempromosikan museum daerah NTT karena saya memilih tempat yang memiliki banyak manfaat dan bersejarah dan nilainya sangat tinggi. Dan di situ saya memilih museum NTT karena belum semua orang di NTT itu masuk ke gedung tersebut. Dan saya langsung saja ini bersama bapak saya untuk membantu merekam proses kami di dalam gedung tersebut. Nah setelah itu pulang saya langsung mengeditannya. Dan setelah itu ada pengumuman terkait seleksi untuk GMB Tour Singapura. Nah di situ mereka hanya memilih untuk yang mendapatkannya itu hanya 2 orang saja. Dan seleksinya itu sangat kreatif, sangat ya sangat apa ya ketat. Dan di situ karena saya belum dapat rezeki jadi belum bisa. Lalu di situ juga tapi kan ada sebuah program di mana program ini nih kotong semua tuh harus apa ya kayak mengajak teman-teman semua untuk mengikuti GMB ini karena ada semacam jalan-jalan gratis per provinsi di mana dibiayai gratis oleh panitia dari Bandar Lampung. Jadi sampai sekarang untuk NTT belum ada karena anggotanya masih kurang karena seharusnya finalisnya itu harus lebih dari 30 orang sedangkan di NTT belum sampai.
1: Inspirasi video kamu tuh datang dari mana dan kenapa sampai kamu memilih tema atau topik itu?
2: Tema topik yang dalam video?
1: Dalam video yang kamu buat.
2: Yang di tema pertama atau?
1: Dua-duanya.
2: Kalau tema pertama itu karena saya ingin menampilkan semua bakat saya, lalu motivasi. Kalau tema yang kedua itu karena saya sangat suka dengan budaya dan kain-kain adat. Lalu yang ketiga itu karena saya suka dengan tempat yang bermanfaat, bernilai tinggi dan berdampak positif untuk semua orang.
1: Oke, keren ya teman Produa. Oh berarti ini lokasi lombanya di Bandar Lampung?
2: Yang diselenggarakan itu dari Bandar Lampung, tapi diadakan secara online. Tapi nantinya adakan kegiatan offline-nya juga di bulan Desember nanti.
1: Dan kita berharap juga bahwa seperti yang tadi Sonia katakan, semoga antusiasme dari anak-anak muda itu semakin bertambah ya, agar pesertanya bisa lebih dari 30 ya.
2: Iya.
1: Keren nih. Pesan apa sih yang ingin kamu sampaikan sama teman-teman di luar sana berkaitan dengan generasi muda berprestasi nih Sonia?
2: Mengenai pesan, jangan ragu untuk gabung ke generasi muda berprestasi karena bisa mengembangkan bakat dan skill yang kalian miliki. Karena dari teman-teman sudah ada beberapa yang diajak tapi mereka malu.
1: Belum percaya diri ya. Tapi ini kalau dilihat dari prestasi kamu ya berkaitan dengan video yang kamu buat dan akhirnya kamu bisa keluar sebagai juara nih Sonia. Bisa kalau ketemu selesai lomba, ketemu bisa menilai nih. Apa yang membuat sampai video dari Sonia tuh bisa dilirik juri dan jadi juara. Nah kalau dari Sonia sendiri melihatnya apa nih yang menarik dari video Sonia berbeda dari teman-teman peserta yang lain?
2: Kalau yang pertama itu terkait dari covernya. Covernya itu harus menarik dan bagus dari isi penyampaiannya juga. Selain itu kreativitas seperti lompa-lompa, seperti editannya tuh harus kreatif dan sebagus mungkin. Dan pesan yang disampaikan juga itu harus bagus
1: tersampaikan ya.
2: Iya, harus jujur.
1: Tiga hal yang harus dimiliki anak muda berprestasi. Nah, itu apa aja nih?
2: Kalau menurut saya itu keberanian, lalu ada konsisten dan juga rendah hati.
1: Kenapa sampai kamu memilih tiga hal itu?
2: Karena dengan berani kita bisa menunjukkan bakat kita, terus kalau konsisten supaya kita tidak berhenti di tengah jalan saja tapi tetap terus maju untuk kedepannya. Kalau rendah hati supaya ya tetap rendah hati terhadap apa yang kita dapat
1: sekalipun prestasi ya.
2: Iya, tidak boleh menyombongkan diri.
1: Ada kata-kata hari ini tidak Sonia yang ingin kamu sampaikan? Quotes of the day for teman Produa di sore hari ini.
2: Jangan patah semangat.
1: Semangat. Mas semangatnya sampai 13 lomba ya. Keren banget. Oke. Teman Pradua, tidak terasa kita juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terima kasih Sonia sudah hadir dan memberikan banyak pengalaman yang menginspirasi buat anak-anak muda di luar sana untuk tidak boleh menyerah ya, seperti quotes dari Sonia kali ini. So stay tune terus di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Dadah.

0: teman Produe, balik lagi ya di Generasi Prestasi, siaran berjaringan ya, Skalwil 6 Nusantara, ada RRI Kupang, RRI Atambua, dan juga RRI Ende. Luar biasa sekali ya cerita dari RRI Kupang ya teman Produe, dari cerita Laurencia ya, tadi tuh kan kita jadinya belajar, kita tuh tahu bahwa sebuah prestasi tentunya tidak datang secara instan, tidak cepat saja teman Produe. Ada hal yang harus dilalui, ada prosesnya, keberanian untuk coba, untuk gas terus ya, ada prosesnya teman Produe. Dan latihan-latihan yang tentunya juga kita butuh apa? Support dari orang-orang sekitar kita. Setelah dari Kupang nih, sekarang kita bergerak ya, kita naik bis atau kita mau pakai motor ya, ini sesuai dengan keinginan kamu saja, kita beralih ke RRI Atambua. Dan kita sapa dulu presenter kita dari RRI Atambua, ada kakak Ayunda Daryanti, juga narasumbernya Maria Hilaria Talan. Ia ini meraih juara 1 Lomba National Hybrid English Speech Contest di tahun 2025 nih teman Produe.
1: 99,8 Produe FM Atambua, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Produe, ketemu lagi tentunya bareng sama Adel ya di sini, tentunya di sore ceria. Sore hari ini saya bakal ngobrol sama gadis cantik berprestasi. Dia ini menyabet juara 1 Lomba National Hybrid English Speech Competition. Langsung saja teman Produe, kita sapa ya. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Apa kabar?
2: Puji Tuhan, baik. Apa kabar kakak?
1: Oh, puji Tuhan, baik juga. Ini boleh dipanggil siapa nih nama panggilannya?
2: Saya Ria kakak.
1: Oh Ria, ini boleh dipanggil Ria ya?
2: Iya kak.
1: Oke baik. Nah Ria, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh dong ya disapa teman Produe sekaligus memperkenalkan diri singkat, silakan.
2: Oke baik, halo sobat pendengar semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Hilaria Talan, biasa dipanggil Ria. Saya dari Seroja Keva Menanung, dan sekarang saya adalah salah satu mahasiswi prodi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Timur.
1: Iya ya, namanya cantik, secantik orangnya. Nah Ria, kamu keren banget sih, saya senang banget bisa undang kamu, dan terima kasih ya sudah berkenan Ria.
2: Sama-sama kakak, saya juga berterima kasih sudah undang saya.
1: Terima kasih banyak, kami tuh yang senang Ria tuh mau berbagi di sini untuk semua Produe semuanya, berbagi cerita inspiratif untuk dan juga menambah vitamin semangat anak-anak muda yang sedang mendengarkan. Keren banget ya. Dan seperti yang tertulis di flyer, prestasi kamu juara 1 lomba pidato bahasa Inggris, ya kan? Benar ya?
2: Iya benar kakak.
1: Oke, lomba ini tuh kayak gimana sih, online, offline, atau gimana?
2: Jadi untuk daerah TPU, lombanya offline sedangkan peserta yang dari luar TPU itu mereka gabungnya dengan Zoom, jadi online.
1: Oh oke, okay. Jadi ini terbuka untuk umum gitu ya lombanya?
2: Iya kak,
1: Seluruh Indonesia, nasional kan, luar biasa. Dan kamu yang keluar sebagai juara 1. Oke, dan Ria, kamu keluar sebagai juara 1 Ria, luar biasa. Boleh tahu, kamu waktu itu berperang melawan berapa ratus peserta tuh?
2: Kalau tidak salah mungkin cuma 23 peserta.
1: Oh, 23 peserta. Wah, wow, luar biasa. Kalau dari kampus kamu sendiri berapa orang yang mewakili kampus Unimor?
2: Saya tidak tahu pasti. Mungkin di bawah 10, Kak. Di bawah 10 orang.
1: Oh, dari Unimor sendiri di bawah 10 orang, yang lainnya dari luar gitu.
2: Iya kak.
1: Oh oke, baik, asik banget ya. Lomba pidato itu kan biasanya butuh persiapan yang matang ya, apalagi bahasa Inggris nih. Kamu tuh sudah menyiapkan ini berapa lama sih?
2: Oh iya, kalau soal persiapan sebenarnya waktunya sangat singkat, hanya sekitar 2 minggu karena juga bertepatan dengan kegiatan perkuliahan dan tugas-tugas kampus. Oh. Jadi minggu pertama saya pakai untuk menyusun novel, minggu kedua saya pakai untuk latihan penyampaian yang seperti intonasi dan A.
0: Wow.
2: Jadi pun saya belum tak saham kembali. Oh. Kadir.
1: Wow, luar biasa. Naskahnya kamu buat sendiri ini?
2: Iya, Bu.
1: Oke, boleh tahu tema yang kamu bawakan itu apa nih?
2: Spesial.
1: Boleh diulang, terputus Ria, sorry.
2: Tidak masalah, kan? Jadi tema yang saya bawakan waktu itu adalah efek sosial media di era digital.
1: Oh, oke, betul sekali. Wah, keren banget ya, temanya relate sekali dengan anak-anak muda ya. Luar biasa. Dan saya boleh tahu biasanya apa nih yang paling susah waktu kamu latihan nih kan?
2: Oh iya, untuk bagian yang paling susah waktu latihan itu mungkin pronunciation, ya, cara pengucapannya. Ini kan dalam bahasa Inggris, jadi ada kata-kata tertentu yang mungkin sedikit sulit untuk diucapkan.
1: Oh, betul sekali. Lidah kita sini, lidahnya bisa, kalau saya sih lidah saya bisa kesleo sih kayaknya. Bisa terbanting-banting. Dan dari tadi topik yang kamu sampaikan itu menurut saya keren banget nih. Dan saya tuh penasaran, kenapa sih kamu memilih topik yang itu?
2: Sebenarnya topik ini sudah mereka tentukan sendiri. Dan akhirnya dibagikan kepada semua peserta dengan topik yang sama.
1: Oh, jadi ceritanya topik ini umum ya, dibagikan ya?
2: Iya.
1: Iya. Baik.
2: Tapi ya, subtemanya kita tentukan sendiri. Ada yang berkaitan dengan kesehatan mental, ada yang berkaitan dengan edukasi dan sebagainya.
1: Oh, dan kamu memilih yang mana?
2: Saya memilih yang kesehatan mental,
1: Kak. Oh, kesehatan mental. Wah. Memang ya, kaum-kaum Gen Z, Gen Alpha saat ini kesehatan mentalnya lagi terganggu banget. Oke, luar biasa ya, saya lihat di video. Wow, keren banget sih. Dan waktu kamu pas tahu kamu menang, reaksi kamu gimana di saat itu? Mungkin kamu masih ingat, boleh diceritakan kembali gitu.
2: Boleh-boleh, saya boleh ceritakan sedikit ya, Kak.
1: Oh, boleh.
2: Jadi saat pengumuman juaranya, itu saya sudah yakin bahwa saya tidak akan mendapatkan juara. Karena begitu banyak peserta dari luar yang menunjukkan performance terbaik mereka.
1: Berarti kamu orangnya pesimis ya, Ria?
2: Jadi saya sudah tidak yakin kalau saya akan menjadi juaranya.
1: Terus?
2: Saya pada saat pengumuman saya langsung keluar dari ruangan tersebut karena saya sudah tidak yakin. Dan saya berhubung dengan teman-teman di pintu. Dengan pintu. Jadi tanpa sadar nama saya langsung disebut oleh juri. Jadi di situ baru saya kaget kalau saya adalah pemenangnya.
1: Terus kamu kayak tidak menyangka begitu ya, kayak aduh kok saya gitu.
2: Iya, tidak menyangka.
1: Benar-benar
2: tidak menyangka.
1: Terus kamu langsung teriak nangis atau malah kayak bengong gitu?
2: Oh iya, pada waktu itu saya langsung dipeluk sama teman dan kan langsung menangis karena memang tidak menyangka. Ini kan di skala nasional, kan?
1: Betul, skala nasional. Dan kalau boleh tahu, kamu mengikuti perlombaan debat bahasa debat lagi pidato bahasa Inggris seperti ini, apa baru pertama kali atau memang kamu memang udah beberapa kali ikut?
2: Sebenarnya ini adalah kali yang kedua. Saya pernah mengikuti lomba pidato bahasa Inggris, tapi itu di lingkup universitas saja.
1: Dan itu kamu meraih juara berapa kalau boleh tahu?
2: Itu juara dua, Kak.
1: Juara dua. Wah, luar biasa ya. Jadi yang pertama juara dua, yang kedua kamu anaknya yang terus berjuang, berusaha banget ya. Kayak saya harus lompat dari dua, harus turun ke satu nih. Wah, keren banget ya. Oke, baik. Nah, reaksi keluarga kamu gimana tuh?
2: Hai,
1: tua.
2: Sorry, Ta, ini
1: Betul. Oke, reaksi orang tua, keluarga gimana nih waktu kamu diumumkan sebagai juara nih?
2: Orang tua saya kebetulan di rumah gitu.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan
1: 99,8 Pro 2 FM Atom buat teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi tentunya bareng sama Adel ya di sini tentunya di sore ceria. Dan sore hari ini saya bakal ngobrol sama gadis cantik berprestasi. Dia ini menyabet juara satu lomba National Hybrid English Speech Competition. Langsung saja teman Pro 2 kita sapa ya. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Apa kabar?
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: 99,8 Pro 2 FM Atom buat teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi tentunya bareng sama Adel ya di sini.
2: Mengkritik saya waktu saya melakukan kesalahan dan itu tentunya berguna bagi saya untuk memperbaiki di tahap selanjutnya.
1: Betul sekali ya, buktinya kamu sudah memperbaiki itu dari juara 2, kamu memperbaiki dan akhirnya kamu juara 1, luar biasa. Oke, baik. Salut banget sih ya. Dan kamu mengikuti lomba ini kan udah skala nasional nih. Mungkin kamu punya impian apa lagi ke depannya, mau internasional lagi atau gimana nih?
2: Wow, untuk ada kesempatan sih ya, saya akan mencoba. Tapi untuk harapan saya ke depan, semoga perjalanan ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih besar. Saya ingin terus belajar, berkembang, dan berbagi inspirasi bagi anak-anak lainnya agar berani melangkah meskipun dengan keterbatasan.
1: Wow.
2: Saya percaya bahwa setiap usaha yang kita lakukan dengan hati dan keyakinan pasti akan membawa kita menuju sesuatu yang indah.
1: Wow, salut banget, luar biasa. Impactful banget ya, keren banget sih kamu. Dan Ria, kalau boleh dong ya Ria, kasih sedikit tips buat teman Pro 2 dan anak-anak muda di luar sana yang pengen ikut lomba speech juga atau yang pengen berani ngomong depan umum nih, kayak kamu.
2: Oh iya, jadi bukan saya untuk anak-anak muda, jangan pernah takut mencoba dan jangan menunggu siap untuk memulai.
1: Wow.
2: Kadang keberanian muncul justru saat berani melangkah.
1: Luar biasa itu.
2: Kalau mampu, jangan.
1: Wow. Oke. Luar biasa ya, luar biasa sih kamu. Keren banget menurut saya, anak muda. Dan walaupun kita sering ya di sana, ini mohon maaf ya, ini disclaimer. Lagi viral banget di TikTok akhir-akhir ini, katanya kuliah membandingkan yang kuliah di Jawa sama kuliah di sini, ternyata walaupun kita di sini, tapi kita tidak kalah juga ya sama-sama anak, sama anak-anak yang di Jawa ya.
2: Iya kak, kalau menurut saya setiap universitas itu sama saja, tergantung dari inisiatif pribadi kita masing-masing mau belajar atau mau stuck di situ-situ saja.
1: Betul sekali, sepakat sih itu, luar biasa ya. Mau kuliah di manapun dan di kampus manapun ya sama aja ya. Yang penting pribadi kita sendiri ya Ria ya.
2: Iya kak.
1: Oke, luar biasa. Dan Ria, kalau boleh tahu, kamu ini kan kamu tadi bilang juara dua udah tuh waktu di kampus. Nah mungkin kamu pernah ikut lomba-lomba yang berbau bahasa Inggris lainnya, seperti debat mungkin, atau apa itu mungkin lomba-lomba lainnya?
2: Oh iya, untuk jenis lomba yang lain saya belum pernah gabung sih kak. Oh, karena mungkin saya lebih tertariknya ke speech atau pidato.
1: Oke. Tapi kalau waktu saya menonton pidato kamu tuh, aduh, ini kayak udah orang yang udah berkali-kali lomba mungkin, orang yang, wah kamu tuh luar biasa banget, tidak kelihatan groginya sama sekali tuh.
2: Iya kak, sebenarnya grogi sih, tapi ini kembali lagi ke kita, bagaimana cara kita menutup semuanya itu biar tidak kelihatan grogi, biar bisa kelihatan percaya diri.
1: Oh oke, okay. Jadi kamu punya trik khusus ya?
2: Pasti kak.
1: Oke, luar biasa. Terima kasih banyak ya sudah sharing hari ini Ria.
2: Iya, terima kasih juga kita sudah mengundang saya. Semoga bermanfaat ya.
1: Oke, okay. Tentunya bermanfaat banget. Dan obrolan kita di sore hari ini super inspiring banget. Semoga makin banyak anak-anak muda yang termotivasi ya untuk berani tampil dan berprestasi seperti kamu.
2: Amin.
1: Amin. Sukses terus ya buat kuliahnya, dan semoga makin banyak prestasi yang kamu raih.
2: Amin, terima kasih banyak
1: Kak. Oke, terima kasih banyak Ria. Dan silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat sore.

waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline

0: Baiklah teman Produe, thank you banyak-banyak buat kakak Ayunda dan kakak Hilaria ya. Keren sekali ceritanya di sore hari ini. Dan teman Produe, setelah kita dari RRI Atambua, nah kita sudah tiba nih di RRI ND. Kita kembali lagi ke tanah kita nih teman Produe. Nah resumen terakhir kita untuk sore hari ini adalah seorang anak muda. Ini tidak hanya aktif, produktif, tapi juga berani mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan kepemudaan. Dia adalah Kak Aldi Moksen yang berhasil lolos sebagai volunteer Asa-Rasa Indonesia di tahun 2026. Seperti apa keseruannya? Ini dia. Hai, selamat sore teman Produe, dimanapun kamu berada. Wow, asik. Salam hangat buat teman Produe yang selalu stay. Shout out buat teman Produe yang setia sama frekuensinya RRI ND, RRI Kupang, dan juga RRI Atambua. Senang sekali Priska kembali hadir menyapa kalian semua ya dalam siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 6 teman Produe FM. Dan hari ini kita akan ngobrol ya bersama salah satu anak muda ND. Ini produktif sekali, aktif, berprestasi, menginspirasi juga, tentunya punya pengalaman menarik ya dalam dunia kerelawanan. Dan sudah hadir bersama kita di sore hari ini ada kakak Aldi Moksen. Prestasi yang menginspirasi kita di sore hari ini, Kak Aldi ini berhasil lolos dan jadi bagian dari volunteer Asa-Rasa Indonesia 2026. Langsung saja kita sapa dulu Kak Aldi. Halo, selamat sore Kak Aldi, apa kabar?
1: Halo Kak Priska, selamat sore Kak.
0: Kabarnya bagaimana nih Kak Aldi sore hari ini?
1: Kabarnya alhamdulillah sangat baik Kak. Wow. Gimana kabarnya Kak?
0: Kabar sebaliknya baik juga Kak Aldi ya. Baik tidak baik harus baik. Yes, Kak Aldi selamat datang. Dan sebelumnya Priska mau ucapkan terima kasih dulu buat Kak Aldi sudah bergabung bersama kita ya di sore hari ini untuk generasi prestasi siaran berjaringan nih Kak Aldi untuk sore hari ini. Dan kita mau ngobrol ya Kak Aldi sejauh ini tentang kegiatannya kakak, juga bagaimana dan apa yang kakak jalani as a volunteer Asa-Rasa Indonesia 2026. Tapi sebelumnya Kak Aldi mungkin bisa ceritakan sedikit tentang siapa sih Kak Aldi ini dan mungkin bagaimana awalnya Kak Aldi itu bisa terlibat nih sebagai volunteer Asa-Rasa Indonesia di tahun 2026 kakak.
1: Oke, baik Kak Priska. Sebelumnya thank you banget buat waktu dan kesempatannya sudah bisa hadir di sharing session di sore hari ini. Yeah. Jadi Kak, izin perkenalin nama lengkapku Aldi Saputra Mjad Moksen, biasa dipanggil sama teman-teman itu Aldi. Nah, kebetulan saya punya ketertarikan yang cukup besar nih Kak pada kegiatan sosial, pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan ruang-ruang yang memungkinkan anak muda untuk terus berkembang dan berkontribusi. Nah, salah satu ruang yang sementara ini mungkin saya bangun sambil mengikuti beberapa volunteer, yeah, itu adalah ruang acara Project Kak. Mungkin kemarin sudah sempat sedikit banyak cerita di RRI juga mengenai ruang bicara Project. Benar. Yang sekarang sedang on gitu. Selain di ruang bicara juga, aku juga aktif belajar dan berkembang di Taman Baca Anak Merdeka. Nah itu juga mungkin udah sering nih kalau kita juga sudah sering cerita juga tentang, yeah, Taman Baca Anak. Nah bagi saya Taman Baca Anak Merdeka dan ruang bicara Project ini bagi saya menjadi wadah untuk saya belajar, untuk saya berbagi dan mendorong anak muda yang ada di Kabupaten ND juga khususnya agar lebih berani terlibat dalam isu-isu sekitar yang ada di seputaran kota ND. Nah, selain itu, kan tadi Kak Priska juga sempat tanya gimana awalnya sampai aku ikut volunteer di Asa-Rasa.
0: Yeah.
1: Nah, awalnya sampai saya bisa terlibat sebagai volunteer di Asa-Rasa Indonesia ini karena saya melihat adanya kesempatan untuk belajar sekaligus memberikan kontribusi yang secara langsung kepada masyarakat. Nah, waktu itu kalau singkat ceritanya waktu itu tuh saya lihat di Instagram di postingannya Asa-Rasa Indonesia, mereka membuka volunteer untuk di Desa Adat Ngela, karena di Asa-Rasa ini sendiri fokusnya itu kepada pemberdayaan masyarakat di desa-desa adat Kak. Jadi kebetulan waktu itu terselenggara dan diadakannya di Desa Adat Ngela dan di Kabupaten ND sendiri, so kenapa tidak. Jadi waktu itu saya sempat mencoba untuk mendaftar dan akhirnya keterima untuk menjadi salah satu volunteer Asa-Rasa Indonesia gitu.
0: Wow,
1: kakak.
0: Saya ini Kak Aldi sejujurnya sangat amazed ya sama orang-orang yang mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan kevolunteeran tuh tantangannya juga banyak ya Kak Aldi, apalagi secara sukarela kan dilakukan, terus terlibat langsung dengan kegiatan-kegiatan masyarakat. Tapi apakah ada satu hal begitu Kak Aldi yang sebenarnya menginspirasi Kakak sampai Kakak tuh mau konsisten sampai dengan sekarang ini terlibat dan akhirnya tergabung setelah Kak Aldi bercerita tentang volunteer Asrasa 2026. Kira-kira apa sih sebenarnya hal awal yang memotivasi Kak Aldi begitu, yang menggerakkan hati mungil Kak Aldi begitu?
1: Oke, baik. Kalau semisalnya ditanya hal yang paling sederhana ya Kak.
0: Iya.
1: Hal yang paling sederhana itu karena memang pengen terus belajar. Yang pertama karena memang terus belajar, yang kedua memang pengen memperbanyak relasi. Terus karena juga memang dari dulu tuh cukup suka dengan berada di lingkungan yang banyak orang, banyak cerita. Dan senang juga mendengar pengalaman orang lain, apalagi ketika ceritanya tuh berbeda dengan kita pengalamannya. Kalau semakin kita ketemu banyak orang, semakin kita berada di lingkungan yang sama-sama ingin belajar, maka itu kan kita bisa saling tukar cerita, saling tukar ilmu, tukar pengalaman gitu.
0: Kak Aldi,
1: nanya.
0: Oke, Kak Aldi, berarti kalau jadi volunteer itu sudah lama kak atau baru di Asrasa 2026 nih kakak?
1: Kebetulan kalau untuk menjadi volunteer memang baru pertama kali di Asrasa ini.
0: Oke, berarti baru.
1: Iya, betul.
0: Tantangannya nih kakak, tantangannya sebagai seorang volunteer tuh kira-kira apa nih Kak Aldi ya? Saya penasaran nih kakak, yang kakak rasakan tuh, apalagi kakak sebagai orang baru begitu ya untuk kevolunteeran ini, yang kakak hadapi tuh kira-kira apa saja tuh Kak Aldi?
1: Oke, baik kakak, kalau bicara tantangan pasti banyak tantangannya, apalagi kita sebagai peer ya kakak. Cuman yang paling terasa itu adaptasi sih kakak untuk menjadi volunteer, karena kita ketemu dengan orang-orang baru, lingkungan yang baru, dan cara kerja atau cara hidup yang mungkin diantara kita itu berbeda sesuai dengan kebiasaan kita masing-masing. Tapi justru dari situ saya belajar untuk lebih fleksibel, lebih sabar, lebih mau mendengarkan, sehingga ketika kita ingin beradaptasi dengan lingkungan dan banyak orang, akhirnya kita menjadi terbiasa seperti itu kakak.
0: Iya ya Kak Aldi ya, maksudnya di balik tantangan itu tuh pasti ada satu hal yang kita pelajari dari background apapun itu berarti Kak Aldi ya. Dan nih Kak Aldi, lalu apa mungkin kontribusi yang mau Kak Aldi kasih lewat peran sebagai volunteer Asrasa Indonesia nih, khususnya untuk kita anak muda di ND ini, apa yang mau Kak Aldi bangun kira-kira nih kakak, apa sudah ada terpikirkan ataupun mungkin sudah terrealisasi nih Kak Aldi sebagai seorang volunteer?
1: Oke, baik kakak. Jadi sebenarnya kalau ditanya kontribusi, saya ingin berkontribusi lewat hal-hal yang sederhana tapi bisa memberikan dampak, terutama dalam bidang pendidikan, pengembangan anak muda, pelestarian budaya. Untuk masyarakat ND. Nah itu saya berharap bisa hadir, mendengar, berbagi pengalaman, dan belajar bersama juga kak. Nah kalau misalnya di Asrasa Indonesia ini, kebetulan kemarin itu saya masuk Asrasa ini ada 3 divisi kak. Ada divisi ekonomi, ada divisi pariwisata, dan divisi pendidikan. Nah kebetulan diberi kesempatan untuk bergabung di divisi pariwisata. Nah di situ kita belajar banyak kak. Jadi di divisi pariwisata itu kita membantu membantu menginformasikan, membantu mempromosikan destinasi-destinasi wisata yang ada di Desa Adat Nggela itu sendiri. Jadi sebenarnya mungkin masyarakat ND atau masyarakat sekitarnya itu yang diketahui di Desa Adat Nggela itu wisatanya itu cuma padatnya. Nah tetapi ternyata setelah kami cari tahu, setelah kami pelajari, Desa Adat Nggela itu sangat banyak destinasi wisatanya. Di antaranya itu ada Bungalow Beach, terus ada terus sama ada air terjun gitu kak. Jadi kemarin tuh memang ambil beberapa konten, beberapa footage untuk kita bantu promosikan melalui media sosial, melalui berita. Seperti kemarin memang juga kita sempat hadir di RRI juga kak untuk promosi Desa Adat Nggela dan acara adat Jokaji gitu kak.
0: WOW alias wow Kak Aldi. Dari jawaban Kak Aldi ini saya baru tahu ternyata di Nggela tuh ada destinasi lain ya yang mungkin belum terlalu tersentuh begitu kakaknya dari pemerintah ataupun masyarakat. Karena kita taunya ya desanya, terus rumah adatnya. Ternyata ada destinasi lain yang mungkin ini bisa jadi salah satu acuan sebagai promosi ya Kak Aldi ya. Kak Aldi juga dari teman-teman Asrasa sebagai bentuk promosinya membantu untuk mempromosikan kebudayaan juga pariwisatanya. Keren sekali Kak Aldi. Nah ini Kak Aldi, ini kan kita mau 17-an nih Kak Aldi. Apakah ada kegiatan begitu yang dilakukan dari teman-teman volunteer Asrasa di 17 nanti Kakak menyongsong atau mungkin setelah, dan seperti apa kegiatannya kalau boleh diceritakan Kak Aldi?
1: Oke, jadi Kak, kalau misalnya kegiatan 17 Agustus ini memang mungkin kita belum ada agenda khusus ya Kak.
0: Okay.
1: Karena teman-teman yang baru datang dan menjadi volunteer Asrasa itu memang baru-baru pulang. Baru saja kembali ke daerah masing-masing, izin istirahat untuk bertemu keluarganya masing-masing. Jadi mungkin kita akan buat kampanyenya melalui melalui media sosial Kakak. Melalui media sosial kita bakalan angkat tentang beberapa hal yang mungkin sudah sempat kita pelajari di Desa Adat Yela selama volunteeran kemarin. Kayak sama ini Kak, mungkin mungkin perlu infoin sedikit juga, selain yang pariwisata itu juga kemarin divisi pariwisata sempat collab juga dengan divisi pendidikan. Jadi kita buat semacam workshop pelatihan buat para pemuda, para anak-anak yang ada di Desa Adat Yela untuk menjadi seorang tour guide yang baik gitu. Okay. Sambil belajar bahasa juga Kak kemarin.
0: Wow, itu kapan Kak Aldi diselenggarakannya?
1: Yang mana Kakak?
0: Yang collab sama dinasnya Kakak?
1: Divisi pendidikan Kakak.
0: Divisi pendidikannya. Sorry, ya, divisi pendidikannya collabnya kapan itu Kakak?
1: Pas kemarin kita volunteeran Kakak. Oh. Pas di desa.
0: Oh, yang sudah berlalu kemarin. Kak Aldi, itu kalau fokusnya di Ngela, kalau di tempat lain apakah ada wishlist begitu Kakak Aldi dan teman-teman dari volunteer Asrasa mau pergi kemana lagi begitu mungkin?
1: Oke. Oh iya Kak, gini. Jadi kalau jadi kalau semisalnya Asrasa Indonesia ini Kak, jadi kita fokus tuh untuk 3 tahun ke depan itu kita fokusnya di adat. Jadi kita bekerja sama dengan pemerintah setempat di desa Ngela itu sendiri untuk melakukan ekotur selama 3 tahun. Jadi di 3 tahun ke depan ini kami akan kembali ke Desa Adat Ngela untuk melakukan semacam evaluasi atau pemberdayaan yang baru dari kegiatan sebelumnya. Jadi ada yang kurang di kegiatan yang sebelumnya akan kami tambahkan di kegiatan berikutnya begitu. Jadi untuk fokusnya sekarang Asrasa Indonesia itu fokus di satu Desa Adat Ngela untuk melakukan evaluasi dan pemberdayaan. Kalau misalnya sudah berhasil di desa tersebut, maka akan
0: move,
1: dilanjutkan di desa yang berikutnya.
0: Oke, akan move juga. Kak Aldi, ini kalau ya, kalau Kakak ada yang tertarik begitu untuk masuk dalam volunteer Asrasa 2026, apa yang bisa dilakukan nih Kak Aldi? Apa ada perekrutan lagi atau

0: kita mau turun ke lapangan, biasanya itu ada perekrutan, Kak. Ada perekrutan untuk open volunteer. Jadi sebelum memulai kegiatan, mungkin 1 atau 2 bulan sebelumnya itu biasanya open volunteer untuk masyarakat yang ingin tergabung mengikuti kegiatan volunteeran Asarasa Indonesia. Seperti itu, Kak.
1: Oke.
0: Ada progresnya biasanya.
1: Iya, oke. Ada progresnya juga. Dan mungkin kalau teman-teman berminat, ada sosial medianya kan, Kak Aldi, untuk informasinya.
0: Biasanya di Instagram, Kak. Okay. Instagramnya kita Asarasa Indonesia.
1: Asarasa Indonesia. Baik nih, teman Produa. Jadi kalau kalian tertarik tuh bisa cek-cekin di Instagramnya Asarasa Indonesia. Daripada kita scroll hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat, mending gabung nih sama teman-teman ya, sama teman-temannya Kak. Jadi temannya Kak Aldi juga. Kak Aldi, ini sebagai pertanyaan terakhir ya, sekaligus mungkin bisa kasih advice ataupun juga kasih semangat buat teman Produa. Pesan untuk dari Kak Aldi untuk teman Produa, apalagi anak muda di kota Ende ini yang mereka punya mimpi besar tapi mereka tuh ragu nih Kakak untuk ambil langkah pertama, untuk memulainya tuh bingung memulai dari mana. Ini apakah ada semangat ataupun pesan yang bisa diberikan oleh Kak Aldi buat teman Produa? Silakan Kak Aldi.
0: Oke, thank you Kak Priska.
1: Iya.
0: Jadi sekali lagi aku mau ngajak teman-teman teman-teman muda Produa ND, masyarakat Kabupaten ND. Jadi kalau semisalnya teman-teman mau ikut volunteer tapi masih ragu-ragu, entah itu berpikir, Kak, ikutan volunteer itu bayar nggak? Kak, ikutan volunteer tuh gimana ya nanti kalau kita ketemu orang baru? Nah, jangan ragu teman-teman, karena di volunteer Asarasa Indonesia ini yang ikut volunteer itu dari banyak orang, banyak background dan apa, banyak dari daerah-daerah gitu loh, teman-teman. Jadi kayak kemarin itu pengalamanku di Asarasa yang sebelumnya itu ada yang dari Kalimantan, Jakarta, Surabaya, ada Endi juga sendiri. Jadi kita dapat banyak teman, dapat banyak relasi, ilmu juga. Jadi buat teman-teman muda di Endi yang punya mimpi besar tapi masih ragu, saya cuma mau bilang jangan tunggu sampai merasa siap untuk mulai, karena seringkali rasa siap itu datang setelah kita berani melangkah. Jadi tidak apa-apa mulai dari hal yang kecil, tidak apa-apa salah, yang penting jangan berhenti untuk mencoba. Jadi percaya sama diri sendiri, terus belajar dan jangan takut membawa nama Endi sejauh mungkin, karena mimpi yang besar selalu dimulai dari satu langkah yang kecil, gitu Kak.
1: Oke, luar biasa sekali Kak Aldi, terima kasih banyak ya Kakak dari ceritanya, dari pengalamannya. Semoga ini tetap dan terus menginspirasi anak muda seperti yang sudah Kak Aldi katakan ya, perubahan-perubahan yang kita lakukan kan itu bukan dari hal-hal besar tapi dari hal kecil yang bisa kita lakukan sebagai mungkin Kak Aldi sebagai seorang volunteer atau teman Produa, sebagai apapun backgroundnya, kalau kita mau berarti kita bisa ya Kak Aldi ya, kalau kita memang berniat untuk bergerak pasti bisa ya Kak Aldi ya. Thank you banyak Kak Aldi ya untuk pembelajarannya hari ini ya, untuk semua pengalamannya juga, semoga akan ada pencapaian-pencapaian lagi yang dilakukan dari teman-teman volunteer Asarasa ya Kak Aldi ya. Terima kasih banyak Kak Aldi, mungkin nanti kita ngobrol lagi. Oke. Ya, baiklah.
2: Teman terbaik kamu. Hai hai teman Produa. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Produa RRI ND, Produa Kupang dan Produa Atambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua. Teman terbaik kamu.
1: Tidak terasa ya, kita sudah di penghujung Sore Ceria untuk hari ini. Dan satu jam sudah berlalu, terasa begitu cepat ketika kita tuh menghabiskan cerita-cerita inspirasi dari anak muda berprestasi di NTT ini, teman-teman Produa. Dan hari ini kita sudah berjalan bersama dari Kupang, Atambua, sampai kembali ke Ende lagi. Terima kasih banyak untuk Maria Hilaria Talan, Laurencia Anavita Seran, juga Kak Aldi Moksen yang sudah berbagi cerita dan inspirasi bersama kita di sore hari ini. Thank you banyak juga buat teman-teman dari RRI Kupang dan RRI Atambua sudah jadi bagian dari Sore Ceria berjaringan Skorwil Nusantara 6 ya. Dan tentunya thank you untuk seluruh teman Produa. Lagi-lagi makasih yang sudah setia menemani dari awal hingga akhir. Makasih. Saya Priska Sariora dari RRI India pamit ya. Tetap semangat, tetap berkarya. Jangan lupa terus kembangkan potensi kamu dan jangan takut untuk coba apapun itu.

0: sebuah desa kecil yang damai. Alam dan manusia pernah hidup berdampingan dengan harmonis. Namun, keserakahan dan kelalaian manusia mengubah segalanya. Ini adalah kisah tentang peringatan yang terabaikan.
1: Bapak dan Ibu, saya sudah berulang kali mengingatkan, kita tidak bisa terus menebang pohon sembarangan dan membuang sampah ke sungai. Jika kita tidak berhenti, kita akan menghadapi bencana. Apa mau dusun kita nantinya juga terkena akibat seperti dusun tetangga kemarin? Tidak kan?
2: Halah, beda dong Pak Kades. Tidak bisa disamakan dusun kita sama tetangga sebelah. Lagian, puluhan tahun hujan lebat datang dan pergi. Toh kita masih baik-baik saja hingga saat ini. Udah deh, sebaiknya Pak Kades menghimpun pemuda yang lain untuk membantu kami membuka ladang lagi.
3: Betul itu Pak Kades. Kami hanya mengambil kayu untuk kebutuhan kami. Soal sampah, itu urusan sungai, bukan urusan kami.
1: Alam tidak bisa terus-menerus kita eksploitasi, Bu Sarah, Pak Anton. Jika tidak, banjir besar bisa terjadi. Dan hal yang kita takutkan bisa terjadi.
0: Tapi peringatan itu hanya dianggap angin lalu. Pohon-pohon terus ditebang. Kebakaran hutan terjadi, sampah menumpuk di sungai, dan desa itu terus berjalan seperti biasa, tanpa memikirkan akibatnya.

0: kenceng sekali, Ibu takut.
1: Tidak apa-apa, Bu. Mari tidur kembali. Hujan akan berhenti seperti biasa. Paling-paling cuma hujan deras. Besok pagi pasti cerah lagi.
2: Tapi malam itu, hujan tak kunjung reda. Sungai meluap, air naik dengan sangat cepat. Sayangnya, semua sudah terlambat. Kenapa air begitu cepat naik? Tolong! Tolong rumahku! Barang-barangku! Ya Tuhan! Bapak, kita harus keluar secepatnya dari sini, Bapak!
1: Tidak bisa, Bu. Banyak barang-barang dan harta kita yang masih tersimpan. Bapak harus menyelamatkannya.
0: Pak, ayo keluar, Pak. Kita tidak bisa menyelamatkan lagi semuanya. Sudah terlambat.
2: Banjir besar menghantam desa. Rumah-rumah roboh. Sawah-sawah terendam. Dan semua orang berjuang menyelamatkan diri. Mereka kini sadar. Namun, semuanya sudah terlambat.
0: Ya ampun, suamiku. Saja saat itu kami cepat sadar.
3: Saya sudah berulang kali memperingatkan, tapi kalian terlalu keras kepala. Sekarang lihatlah desa kita, hancur, tenggelam, tidak ada yang tersisa, tidak ada.

itulah, dusun yang indah itu kini hancur karena ulah mereka sendiri. Jika saja mereka sadar lebih awal, bencana ini bisa dicegah. Tapi kini, semua sudah terlambat. Sahabat, jangan sampai kita mengalami hal yang sama. Jagalah lingkungan kita, karena ketika alam berbicara, kita tidak bisa berpaling. Jangan biarkan peringatan itu menjadi sesuatu yang terlambat.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti.
5: Pro 2 FM.

0: Terbaik kamu Pro 2 FM.
1: Kamu kenapa sih akhir-akhir ini nilai kamu anjlok? Kamu juga jarang nongkrong bareng.
2: Ah, udahlah. Gak usah sok peduli.
1: Aku sahabat kamu, bro. Dulu, kamu yang paling semangat belajar. Sekarang, kamu kayak orang asing.
2: Ya, aku kan cuma butuh waktu untuk sendiri.
3: Ini yang kamu butuh. Cobain. Sekali pakai, kepalamu langsung ringan. Dunia rasanya enteng banget.
2: Tapi ini narkoba kan?
3: Semua orang butuh pelarian, Ri. Hidup lo terlalu serius amat. Santai dikit apa? Jangan rasa suci.
1: Rian, kamu pakai ya? Astaga, jangan bilang kamu beneran ikut Gina.
2: Aku salah, Lin. Tapi rasanya sulit untuk keluar dari ini. Aku ngerasa butuh terus.
1: Kamu masih bisa berubah, Ri. Jangan biarin hidup kamu hancur karena satu kesalahan. Aku bakal bantu. Kita cari bantuan bareng.
2: Terima kasih, Linda. Aku takut. Tapi aku juga tidak mau tenggelam lebih dalam.
1: Satu keputusan bisa mengubah hidup. Narkoba bukan solusi, tapi jalan menuju kehancuran. Jangan tunggu sampai terlambat. Selalu ada jalan untuk kembali selama masih mau mencoba.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

go. Dari kawasan Tompelo nomor 8 Wibo Bogota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat sore menjelang malam teman Pre2. Hadir menemani kamu tentunya di edisi sore ceria kali ini, bikin sore kamu semakin berwarna. Ditemani sama Yunda teman Pre2. Gimana hari Kamis manisnya? Semoga emang berjalan manis, berjalan baik, lancar, ya penuh dengan kebahagiaan. Walaupun sibuk-sibuk banget ya, Kota Kupang lagi sibuk-sibuknya karena lagi pawai pembangunan hari ini teman Pre2. Jalanan pada macet ya, beberapa ruas jalan juga udah harus ditutup. Tapi semangat aja untuk kamu yang mungkin masih bergelut dengan tugas dan aktivitas, walaupun udah di pukul berapa nih, 18 ya teman Pre2. Tapi kayaknya banyak juga dari kamu yang mungkin udah persiap-siap buat pulang kerja, udah sampai rumah, atau kamu yang lagi seru-seruan di tempat nonton pawai. Semangat aja teman Pre2, ditemani sama Yunda di sini kita bakal seru-seruan dalam rangkaian sore ceria menemani kamu dengan informasi terupdate, lagu-lagu yang enak yang dari tadi udah kita hadirkan untuk kamu. Bahkan ada juga topik-topik seru yang akan Yunda hadirkan untuk kamu di sore ceria sampai dijaga malam nanti teman Pre2. Pokoknya banyak keseruan hari ini ya yang akan kita hadirkan menemani aktivitas kamu di malam hari ini. Sepertinya di luar studio juga udah gelap dan kita masih akan hadirkan beragam nomor-nomor lagu yang enak-enak banget. Kali ini datang dari punyanya Pitbull featuring Neo, Everjack, Nayer, Give Me Everything teman Pre2 ya. Setelah ini juga akan Yunda hadirkan beragam informasi terupdate lainnya untuk kamu. Stay tune di Pre2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: suka.
1: Jatuh suka dari koleksinya Tulus Teman Perdua. Ini salah satu lagu romantis juga ya. Kita hadirkan untuk kamu menemani di suasana malam kali ini. Makin romantis kalau udah dengerin lagu-lagu yang Yunda hadirkan di Perdua FM Kupang. Nah Teman Perdua, kita masih dengan informasi-informasi terupdate untuk kamu. Kali ini datang dari Kristen Bell. Oh oke, okay. Kita lihat nih Teman Perdua, artis Kristen Bell yang memerankan Putri Anna dalam Frozen membagikan fotonya saat sedang mengunjungi Disney Animation Studios bersama dengan anjing kesayangannya Frank, Teman Perdua ya. Di foto berikutnya, Frank ini juga terlihat berpose untuk foto di depan gambar animasi Frozen yang menampilkan Anna dan juga Elsa yang diperankan oleh Idina Menzel, Teman Perdua ya. Dan untuk Belle Menzel dan Jonathan Groff ini akan kembali memerankan peran suara mereka dalam film Frozen 3 yang mana akan datang sebagai Anna, Elsa, dan Kristoff. Just God ini sebagai pengisi suara manusia salju Olaf ya Teman Perdua, ini juga akan kembali dan sudah merekam dialognya untuk film tersebut dari Februari ya. Walaupun untuk detail dari plot masih dirahasiakan, tapi Lee ini memastikan dalam wawancara Variety bahwa dia terlibat dalam pengembangan cerita. Bahkan untuk Lee sendiri memang merupakan sutradara ya dari dua film Frozen yang terdahulu, yang mana sekarang tuh dia kembali jadi produser eksekutif sekaligus salah satu penulis skenario untuk Frozen 3 yang disutradarai oleh Trin Carter. Jadi Carter ini memang sebelumnya juga termasuk film pendek Once Upon a Snowman dan film pendek Disney Plus Once Upon a Studio. Sementara itu untuk Just Get ini menyebut bahwa cerita baru dari Frozen ini punya unsur komedi yang lebih kuat. Aduh, bikin penasaran nih ya Teman Perdua. Bahkan ada tim penulis lagu Kristen Anderson Lopez dan Robert Lopez ini juga kembali dengan antusiasme yang tinggi setelah mendengar ide besar dari tim produksi ya. Pasangan suami istri itu juga pernah memenangkan Oscar untuk lagu Let It Go, Let It Go. Dan mereka tuh juga mendapatkan nominasi Oscar nih Teman Perdua untuk lagu Into the Unknown yang mana di Frozen 2. Jadi kita bakal update terus informasinya ya berkaitan dengan Frozen 3 ini kira-kira bakal seperti apa ya. Ih, bikin penasaran Teman Perdua, masih belum di-spill soalnya. Kita masih akan terus update informasi hiburan lainnya untuk kamu. Kita dengerin dulu koleksi dari Ada Band Teman Perdua dengan Hey Yaya. Oh, kita hadirkan untuk kamu menemani di sore ceria, bikin sore kamu semakin berwarna.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur.
2: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
3: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
4: Sore Ceria with Pro 2.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
4: Bintang Radio.
3: Wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Masih di 90,9 MHz Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pre2. Yuna masih punya informasi untuk kamu dari dunia hiburan, teman Pre2. Aktor Inggris Nicholas Hoult ini dikabarkan dia bakalan bergabung dengan jajaran pemeran serial Harry Potter, teman Pre2, di musim kedua produksi HBO. Jadi Hoult ini memang dikenal sebagai pemeran Lex Luthor dalam film Superman ya, kalau misalkan kalian pernah nonton. Dan dia ini akan kembali memerankan karakter itu dalam film Man of Tomorrow. Jadi Gilderoy Lockhart, tokoh utama dalam Harry Potter and the Chamber of Secrets, ini akan diperankan oleh Hoult dan dikenal sebagai penyihir yang terobsesi sama ketenaran, teman Pre2. Dan penyihir yang menguasai berbagai mantra untuk memanipulasi ingatan itu dan direkrut oleh Dumbledore untuk menjadi profesor pertahanan terhadap ilmu hitam di Hogwarts. Dan proses syuting serial Harry Potter musim kedua ini memang dijadwalkan akan dimulai di musim gugur tahun ini menjelang penayangan perdana musim pertama yang berjudul Harry Potter and the Philosopher's Stone yang ada pada masa perayaan Natal. Jadi untuk serial Harry Potter, Dominic McLagan ini juga berperan sebagai Harry Potter. Alastair Stotz memerankan sahabat Harry, Ron Weasley, dan Arabella Stanton berperan sebagai Hermione. Jadi selain itu ada Nick Frost yang mana dia juga berperan sebagai Rubus Hagrid dan beberapa nama lainnya, teman Pre2. Aduh, ini kayaknya udah mulai di-spill sedikit-sedikit, tidak sabar ya. Katanya Desember sih, teman Pre2, baru dirilis. Ini langsung bikin penasaran kan. Kita masih akan hadirkan beragam informasi lainnya untuk kamu menjelang jaga malam juga ya, teman Pre2. Udah gelap juga di studio. Ini gimana nih peserta pawai? Udah pada pulang belum? Untuk pawai pembangunan hari ini untuk peserta maupun penonton, aduh semangat aja ya teman Pre2. Ini event tahunan yang memang selalu hadir di menjelang 17-an dan pastinya kita punya cara tersendiri untuk merayakan menyambut kemerdekaan ya teman Pre2. Pokoknya enjoy aja, kita masih akan terus temani kamu dengan beragam lagu-lagu lainnya. Satu nomor lagu dari Run kali ini dengan Mencuri Hati, teman Pre2. Ini salah satu lagu yang menurut Yunda cukup ikonik sih dari grup yang satu ini. Yunda hadirkan untuk menemani kamu masih dalam rangkaian sore ceria, bikin sore kamu semakin berwarna.

Kiss and Tell, koleksi dari Justin Bieber yang cukup lama ya teman perdua, tapi vibes-nya itu masih enak banget untuk didengarkan. Aduh, emang pamungkas ya lagu-lagu dari GB teman perdua. Dan itulah tadi keseruan kita dalam rangkaian sore ceria bikin sore kamu semakin berwarna. Terima kasih banyak untuk kamu juga yang masih setia pantau Perdua FM Kupang. Karena setelah ini Yuna juga masih akan terus temani kamu teman perdua dengan acara-acara seru lainnya di rangkaian Jaga Malam. Dan pastinya setelah ini akan ada info Perdua tepat di pukul 19 atau di jam 7 malam. Dan akan ada tamu malam ya, bintang tamu keren kita kali ini, anak-anak muda yang luar biasa teman perdua. Akan berbagi cerita dan event yang sedang dilaksanakan ya teman perdua, untuk jadi inspirasi juga buat kamu sebagai anak-anak muda nih. Nah setelah ini juga Yuna masih akan terus temani kamu. So jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Perdua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pre 2, saatnya untuk kamu update info Pre 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pre 2, setelah hampir 2 dekade menjadi Sunset Marquis sebagai salah satu tempat persinggahannya, Miranda Lambert mengabadikan berbagai kenangan di Hotel Iconic West Hollywood bersama dengan lagu terbarunya. Dan penyanyi country asal Amerika Serikat ini merilis Sunset Marquis di Agustus 2026 ini sebagai single ketiga dari album solo ke-10-nya Chris Cole yang dijadwalkan akan hadir pada 2 Oktober 2026. Informasi selanjutnya, teman Pre 2, Rebecca Black kembali membuka babak baru dalam perjalanan musiknya dengan merilis single terbaru Michael di 7 Agustus 2026. Dan lagu ini menjadi single ketiga dari album studio keduanya Edge of the Exhibitionist setelah Hot Wheel Delirious dan juga beberapa lagu yang sempat dirilis sebelum peluncuran album ini, dan dijadwalkan akan hadir di 4 September 2026 melalui proyek yang menjadi album penuh pertamanya dalam 3 tahun sejak Let Her Burn di 2023. Bahkan untuk lagu Michael memperlihatkan sisi Rebecca yang lebih berani dan penuh dengan keyakinan untuk perilisan album terbaru ini. Informasi yang terakhir, teman Pre 2, trio R&B asal Inggris Flow resmi merilis album studio kedua mereka Therapy at the Club melalui Island Records, dan album berisi 17 lagu ini menjadi kelanjutan dari debut mereka dan sekaligus memperlihatkan perkembangan musikal Jorga, Stella dan juga Rain. Dan untuk album ini, Flow menjadikan Club sebagai ruang untuk bercerita, meluapkan emosi dan menemukan kembali kepercayaan diri dengan tema yang mencakup cinta, patah hati, keinginan hingga proses penyembuhan. Demikianlah info Pre 2 FM Kupang. Teman Pre 2, kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam di Tamu Malam edisi kali ini. Stay tune di Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Tamungam. Ada tamu malam di Pulau. Menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari Senin hingga Sabtu.

0: Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat malam teman Pre 2. Akhirnya ya, kita udah dijaga malam, jangan galau malam-malam. Tidak boleh galau karena sudah ada anak-anak muda keren kali ini di tamu malam teman Pre 2. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ini teman-teman dari Pemuda Gemit Maranatha Oe Bufu. Hai hai. Luar biasa sekali teman Pre 2 ya, karena untuk hari ini kita akan berbagi informasi dan pastinya event yang sedang ini yang sedang dilaksanakan atau masih ini nih prosesnya nih kakak-kakak nih. Oke, okay, karena kita akan membahas tentang pameran arsip titik balik Pemuda Gemit Maranatha Oe Bufu yang mana sudah hadir bersama dengan Yunda di malam hari ini ya. Ada teman-teman Pemuda Gemit Maranatha Oe Bufu, ada Kak Agus Meda. Halo kakak. Oke, dan juga ada Kak Tiara Kase, ada Kak Juan Oematan.
1: Halo, Kak.
0: Dan juga ada Kak Ovin Daumanu. Luar biasa sekali teman Pre 2 ya. Dan pastinya untuk kamu yang sedang mendengarkan dan menyaksikan kita ya, kamu bisa langsung menyapa aja, bisa di live streaming kita di RRI Digital, gabung di kolom chat, atau yang sedang menyaksikan kita lagi live di YouTube channel RRI Kupang, bisa menyapa kakak-kakak di sana ya teman Prodo. Untuk kamu yang pengen tanya-tanya juga boleh sekali. Oke, kita langsung aja tanya-tanya sama kakak-kakak ini ya, berkaitan dengan pameran arsip titik balik yang diselenggarakan Pemuda Gemit Maranatha Oe Bufu. Tapi kayaknya masing-masing perkenalan diri dulu ya ke teman Prodo nih. Kameranya ada di sini kakak-kakak, mungkin bisa langsung aja, siapa duluan? Oke.
2: Kalau beta pun nama Juan Oematan, biasa dipanggil Juan atau Uan. Di sini be kebetulan sebagai project manager dalam ini kegiatan.
0: Oke, Kak Juan ya. Selanjutnya ada Kak siapa lagi?
3: Oke, selamat malam semua. Beta pun nama Tiara, tapi biasa kalau di gereja panggil G.
0: Oh.
3: Beta di sini berperan sebagai kurator pameran arsip titik balik Gemit Maranatha Oe Bufu.
0: Oke, selanjutnya.
4: Oke, salam semua.
0: Shalom.
4: Salam. Beta pun nama Agus Meda, biasa panggil Agus, bisa panggil kalau di gereja panggil Mas. Beta di sini sebagai desainer grafis untuk kegiatan kali ini.
0: Oke, dan terakhir.
5: Halo semua, salam, selamat malam. Beta Ovin.
0: Mm-hmm.
5: Beta dari divisi program publik. Itu sah.
0: Oke. Baiklah. Ini untuk kakak-kakak ini sedang mempersiapkan ya untuk proyek ini, pameran arsip titik balik. Ini kalau boleh diinformasikan sama teman Pro 2 yang mungkin baru mendengarkan ya event ini, boleh diperkenalkan ini event yang seperti apa sih yang diselenggarakan? Tahunan kah atau ini yang pertama kali? Siapa nih? Oke.
2: Okay. Kegiatan pameran arsip ini pertama kali dari Pemuda Maranatha lakukan, dan kegiatan ini sebenarnya dia bercerita tentang sejarah-sejarah dari pemuda-pemuda Maranatha yang sudah pernah dilakukan. Nah, kami di sini ini apa membuat sebuah kegiatan yang bisa mengumpulkan beberapa cerita dari pemuda-pemuda Maranatha di masa lalu. Nah, seperti itu sih.
0: Itu cerita-ceritanya yang kayak gimana tuh, Kak?
2: Tentang perjalanan pemuda, okay. Kemudian intinya tentang perjalanan pemuda di masa lalu dan bagaimana cara Tuhan bekerja di katong punya pemuda pada saat itu sampai sekarang ini.
0: Wih, berarti ini pertama kali ya?
2: Iya.
0: Wih, menarik sekali. Dan untuk eventnya di kapan nih?
3: Di tanggal 19 sampai 21 Agustus.
0: 19 sampai 21 Agustus. Nah, ini juga pastinya Yunda penasaran kenapa dipilih namanya untuk event ini titik balik. Siapa yang pertama kasih ide namanya
4: ini?
0: Oke.
2: Kalau titik balik itu sebenarnya dia berawal dari ketong pemuda Maranatha punya keresahan. Mungkin sama seperti pemuda di gereja lain, ketong di pemuda Maranatha itu mengalami beberapa penurunan dalam segi kualitas pelayanan, kemudian ketong kekurangan kader untuk pengurus berikut, kemudian ketong juga intinya secara garis besar ketong pemuda itu mengalami di penama itu downgrade dalam beberapa hal. Nah, ketong kenapa ketong mengambil tema titik balik? Titik balik itu sebenarnya ketong apa? Ya, meng mempunyai ide untuk supaya ketong bisa semacam bounce back lah dari ketong punya masa downgrade itu. Masa downgrade untuk ketong bisa menjadi pemuda yang lebih baik lagi dalam beberapa hal yang tadi kita sebut.
0: Okay. Ini dia punya nama kegiatan saat terdengar emosional sekali ya. Ternyata berawal dari keresahan. Okay. Nah ini kadang sebuah ide besar tuh akan lahir dari obrolan sederhana. Ini pertama kali berpikir untuk oh akhirnya ketong bikin satu pameran arsip nih. Ini pertama kali datang dari siapa dan bagaimana sampai terpikirkan ide itu?
3: Kayaknya Mas yang ngomong.
0: Okay. Mas Agus. Okay. Mas.
4: Ketong segala sesuatu berawal dari kegelisahan dan keresahan. Awal ide titik balik itu karena ketong beta khususnya sedikit jenuh tentang segala hal yang terjadi di ketong punya lingkungan, di gereja, di pemuda. Itu ketong terlalu individualistik. Ketong ketika ketong berkegiatan, ketong selalu ketong mengutamakan ketong punya kategori fungsional, tapi ketong selalu memperhatikan yang lain. Jadi pernah satu ketika ketong baca beta di mana begitu, terus tiba-tiba kakak datang dan baca cerita tentang, wih besong nih, so begini, tapi ada kakak datang, juga besong selalu perhatikan dong. Bukan selalu perhatikan kak, tapi memang ketong selalu tahu ketong kakak dan ketong sebelumnya itu dari siapa, dari mana, dan lu bikin apa. Jadi mulai dari situ ketong coba berpikir untuk bagaimana ketong buat satu kegiatan yang bisa merangkul, bisa kasih tahu kalau pemuda marah, atau ketong bilang pemarah itu punya akar tuh dari mana. Jadi ketika ketong mulai bercerita dan ketong mulai buang-buang ide, maka muncullah teman-teman ini. Dan ketong bisa, ketong punya visi yang sama kalau ternyata ini kegelisahan bukan biasa yang rasa, tapi semua orang merasakan hal yang sama, yang sepemikiran untuk bagaimana ketong punya pemuda ini bisa kembali, bisa back to track yang baik untuk ketong punya berlanjut dari bos pung omong adalah ketong akan lanjut ini kaderisasi dan ketong akan meninggalkan legacy yang baik untuk ketong pung penerus lagi. Seperti itu.
0: Oke, okay, keren sekali ya teman Pre2. Dan ternyata untuk pameran arsip ini berarti nanti akan memuat arsip-arsip dari zaman-zaman dulu gitu ya untuk teman-teman Maranatha ya. Sedang mungkin itu bisa jadi inspirasi untuk bagaimana membangkitkan semangat pelayanan kembali ya untuk anak-anak muda. Oke, okay, dan kita lihat lagi untuk kegiatan ini apakah dia hanya kayak pameran arsip atau mungkin ada kegiatan lainnya di dalam yang dikemas? Oke. Okay.
5: Jadi nanti di tanggal 19 sampai tanggal 21 di pameran arsip titik balik bukan hanya ada pameran saja, tapi yaitu ada program publik, divisi program publik fungsinya nanti akan mengadakan satu kegiatan, bukan kegiatan sendiri ya, dia kayak kegiatan tambahan gitu. Lebih ke aktivitas edukasi untuk pameran ini yang pastinya tentunya berkaitan dengan isi dari pameran titik balik ini. Jadi di dalam pameran titik balik ini kan nanti ada cerita-cerita dari setiap masa ke masa nih. Nah nanti supaya ketika orang-orang datang, pengunjung datang, itu tidak hanya monoton untuk melihat cerita-cerita tentang pemuda Maranatha saja, tapi ketika mereka keluar, mereka pulang, mereka juga membawa pulang satu cerita, edukasi lah, pelajaran apa yang sudah mereka dapat dari cerita-cerita itu. Begitu kak.
0: Oke, luar biasa ya. Dan untuk event ini pasti sedang ditunggu-tunggu sekali ya. Apakah ini hanya terbuka untuk teman-teman Maranatha saja atau untuk umum? Oke.
3: Buka untuk siapa sah, dari kalangan mana sah, orang tua, orang muda, anak-anak, berbagai agama, ketong saling toleransi, siapa yang mau datang silahkan. Kurang lebih begitu.
0: Oke. Okay.
4: Masyarakat dunia.
0: Oke, okay, terbuka untuk umum juga. Dan ini mungkin bisa jadi informasi untuk kamu teman Pre2 yang penasaran ya. Dan biasa kalau omong soal arsip nih teman-teman, ini pasti ada satu proses mana mengumpulkan ya. Ini berapa lama teman-teman kumpul untuk arsip-arsip itu untuk dipamerkan nih?
3: Oke, okay. Okay. Jadi pengumpulan arsip karena ini adalah proses upaya ketong melakukan pengarsipan pertama, Ketong mulai dari pengarsipan sonde gereja secara utuh, tapi Ketong pun kategorial yang paling dekat dengan Ketong, Ketong pun pemuda ini kemana. Jadi sebenarnya menyambung dari Mas tadi, Ketong pun baomong-baomong ide tuh sudah dari tahun lalu. Terus di awal tahun itu sudah ada upaya untuk Ketong lakukan riset. Ketong bilang itu riset tahap 1. Ketong kumpul apa yang Ketong bisa dapatkan, karena Ketong sudah tahu memulai dari mana nih sebenarnya. Ketong cari tahu di teman-teman yang sudah pernah melakukan arsip, komunitas-komunitas yang pernah melakukan arsip. Terus kemana nih caranya? Ketong kumpulkan cerita-cerita, data. Terus itu kurang lebih 3 bulan. Lalu di bulan Mei akhir itu, setelah Ketong bentuk tim besar secara utuh, ada project manager sampai semua divisinya, lalu ada terbentuk tim riset. Tim riset ada 5 orang. Nanti kalau mau kenal dong, lihat saja di Ketong Bung postingan feeds, ada reels 5 orang.
4: Lumara official.
3: Nah itu dong, 5 sangat bekerja keras, berjibaku kurang lebih 1 bulan. 1 bulan lebih untuk ambil data riset tahap 2. Setelah itu di akhir Juli, 31 Juli itu baru Ketong berhenti riset. Dan Ketong mengkurasi arsip, Ketong mengemas cerita dari data-data yang sudah dikumpulkan.
0: Okay. Ini Yuna penasaran, kalau misalkan arsip yang dikumpulkan, berarti Ketong yang sebagai tim riset ini juga harus tahu untuk arsip-arsip itu, cerita di balik itu.
3: Ya.
0: Dan nanti teman-teman akan siap untuk menjelaskan kepada para pengunjung.
3: Iya. Nah, okay. Jadi tim riset nanti yang 5 orang itu nanti dong justru bertugas sebagai edukator pada saat pameran, karena dong yang turun riset. Ketong pun setelah teman-teman riset turun, datang kembali ke tim, dan Ketong mengedukasi satu dengan yang lainnya tentang data yang didapat. Jadi bukan cuma teman-teman riset sayang tahu tentang ini arsip. Kalau kemarin beta selalu pakai analogi dalam Ketong pun tim, Ketong sedang mau menyajikan hidangan untuk orang. Jadi sebelum orang lain makan, Ketong yang masak nih, coba dulu, tes dulu. Ketong sudah tahu dipurasa kok belum. Baru Ketong bisa kasih tahu ini nih makanan apa, dipurasa kemana, dan orang-orang bisa rasa dengan dompung tes masing-masing, kurang lebih begitu.
0: Keren ya. Aduh, ini juga kayaknya bisa jadi inspirasi untuk teman-teman pemuda lain ya, yang mana mungkin pengen bikin event yang seperti ini. Dan kalau dari teman-teman sendiri, biasa kalau kumpul riset ya, itu pasti ada cerita di baliknya. Nah, yang jadi tantangan dan yang mungkin bisa bikin terharu juga, kalau omong tentang sejarah ini kan biasanya begitu, cukup emosional. Apa yang pengalaman berkesan apa yang teman-teman dapat saat pengumpulan itu?
3: Pengalaman berkesan, ternyata cerita itu dekat, karena dia itu tumbuh dari ketumpung lingkungan yang ada di situ. Tapi ketum sonde sadar bahwa itu cerita itu ada. Terus ketum ada satu kutipan yang ketum selalu pakai di antara cerita yang tidak terdengar, ada pengalaman iman yang Ketong harus lihat seharusnya. Jadi dari cerita-cerita yang mungkin sepele itu tuh ada dia pun nilai titik balik tadi di situ, yang seharusnya bisa jadi Ketong pun pelajaran yang Ketong pakai di sekarang. Jadi tantangan ada Jusika, kayak versinya Ovin lupa-lupa ingat dengan waktu itu ada kejadian apa ya. Kan Ovin waktu itu lihat dari point of view-nya Ovin. Terus beta juga, beta ingatnya begini-begini. Banyak cerita yang sebenarnya banyak puzzle-puzzle yang masih kurang, tapi karena ini Ketong upaya pertama pengarsipan, jadi Ketong jalan untuk dapat apa yang sudah Ketong punya ini. Nanti semoga di kemudian hari ini pengarsipan ini terus berlanjut. Jadi dia bukan cuman hanya sekadar Ketong mau jadi dalam tanda petik pamersa, tapi ya upaya untuk Kotong merawat cerita.
0: Ih, keren ya teman pre 2. Nah kalau dilihat dari proses kreatif yang teman-teman persiapan, berarti ini suhu 3 bulan berjalan untuk prosesnya ya,
1: lebih.
0: Persiapan, okay. Dan biasanya kalau menata pameran tuh, apalagi untuk anak-anak muda ya, ya biasanya itu juga jadi daya tarik tersendiri. Konsep untuk ruang cerita ruang yang teman-teman persiapan itu seperti apa?
2: Bosa. Kalau untuk konsep ruang, Ketong dulu tuh pernah berpikir untuk Ketong bercerita tentang tiap periode kepengurusan pemuda.
0: Okay.
2: Nah, tapi pada saat Ketong sering berjalannya waktu, Ketong mendapat masukan kalau takutnya nanti Ketong tuh mengkultuskan beberapa periode pengurus. Jadi Ketong punya konsep untuk pameran Ketong ubah. Jadi Ketong bikin dia per fase. Ada 10 fase yang Ketong buat. Ini tujuan bikin fase itu supaya dia lebih menghindari tentang Ketong mengkultuskan manusia atau beberapa orang di situ. Dia tujuan itu sebenarnya Ketong mau melihat bagaimana cara kerja Tuhan di tiap-tiap fase yang Ketong ini buat, yang Ketong create tuh. Jadi seperti itu Ketong punya Ketong gaya pameran nanti ada 10 ruang. Nah, 10 ruang itu 10 ruang mode yang ada fase-fase tentang pemuda di situ. Seperti itu sih.
0: Berarti ini memang khusus untuk pemuda.
2: Ya.
0: Oh, luar biasa ya. Dan sebagai desainer grafis ya, Mas Agus ya. Oke, ini tantangan tersendiri karena bikin visual pameran yang memang anak muda sekali tapi tetap menghormati sejarah. Kalau tantangan dari Kak Agus sendiri ke mana?
4: Kalau dari itu soal desain, Ketong mulai dari bagaimana Ketong cari desain yang bisa masuk ke semua kalangan tuh, Ketong sone bisa sebenarnya pameran untuk orang muda, tapi Ketong berpikir bahwa di hari pameran itu tidak hanya orang muda yang datang, ada mungkin anak kecil, ada orang tua yang dong juga pengin tahu cerita di balik ini pemuda ini sendiri. Ketong waktu riset kebetulan waktu teman-teman riset jalan baju ikut-ikut sih, ternyata Ketong ketemu banyak fakta menarik. Ada easter egg sangat banyak, ada banyak hal luar biasa yang terjadi sebelum Ketong ada. Dan itu yang Ketong beta coba memvisualisasikan itu cerita-cerita jadi desain, jadi mood, jadi visual asset untuk Ketong bisa tampilkan. Jadi kalau teman-teman lihat Ketong punya Instagram, itu ada banyak visual asset, ada gambar-gambar itu tuh. Itu gambar-gambar merepresentasikan cerita-cerita yang Ketong sudah dapat itu. Jadi Ketong buat jadi dalam satu gambar visual. Dan itu juga cukup lama Ketong berdiskusi sampai dapat itu. Jadi sekitar itu satu bulan ada tuh hanya untuk menggambar. Belum yang lain-lain. Seperti itu.
0: Cukup effort ya. Oke. Ini sebagai seorang kurator, Kak Tiara ya. Ini biasanya kan Ketong akan dapat banyak sekali arsip begitu. Tapi yang layak untuk dipajang ya, biasanya akan sulit tuh bagaimana memilih arsip yang layak untuk dipajang saat semuanya terasa penting. Kalau dari Kak Tiara sendiri tantangannya bagaimana?
3: Ya, kunci ada di setia dengan tema.
0: Oh, betul.
3: Setia dengan tema. Jadi tema yang Ketong su angkat, titik balik, bukan kebetulan justru Ketong dapat momen di Agustus ini karena secara apa yang Ketong tahu 15 Agustus itu jadi ulang tahunnya Ketong Pung Gereja. Jadi 15 Agustus 1886, jadi tahun ini mau menuju ke 140 tahun. Jadi pas dengan momentum itu Ketong angkat titik balik, Ketong berhenti sejenak untuk lihat kembali lebih belakang, apa sih yang sudah terjadi dengan Ketong Persekutuan ini. Nah, jadi itu yang nilai-nilai titik balik apa yang terjadi di setiap cerita yang Ketong angkat. Itu sih Kak.
0: Okay. Luar biasa. Kalau Kak Juan ya, ini kakak ketua sebagai project manager, ini yang paling bikin deg-degan menjelang hari pembukaan setelah 3 bulan berjibaku. Tapi kalau dari 100 ya, dari 100 nih kira-kira seberapa persen nih untuk ready nih?
2: Kalau untuk materi, Ketong punya materi 85% sih Kak.
0: Okay.
2: Dia punya komposisi semua. Ketong ada kendala di anggaran, tapi Ketong masih tetap optimis katong masih bisa menjadikan katong punya pameran sesuai dengan katong punya ide yang katong su kerja dari bulan Maret sampai sekarang bulan Agustus.
0: Ini su siap sekali ya Kak Jiane.
3: Pokoknya tak ada rotan apapun jadi.
0: Tapi teman-teman pernah pesimis tidak untuk event ini?
2: Kalau pesimis jujur ini 3 hari 2 hari 3 hari lalu.
0: Wih, 2 hari 3 hari lalu menjelang pembukaan. Oke. Okay.
2: 2 hari 2 hari lalu tuh ada rasa pesimis. Tapi mungkin ketong apa ya? Kata sempat diskusi Ju, kata melihat kata susah sampai sejauh ini nih dan ini percaya kata percaya saya kalau apa yang kata buat dari awal tuh Tuhan so akan pernah kasih malu kata. Jadi itu rasa pesimis tuh yang 2 hari lalu tuh beta rasa so mulai menghilang dan optimis so.
0: Yes, keren ya. Oke,
3: mungkin mau tambah sedikit dari kajuan. Sebenarnya si titik balik itu sendiri yang kotong mau kasih tahu teman-teman semua yang akan datang pas hari H, di titik balik tuh bukan pas di momentum hari H sa, tapi bagaimana kotong proses perjalanan ini nih yang akhirnya bisa membuat kotong menemukan itu titik balik dari yang kakak bilang tantangan-tantangan. Jujuan mungkin bos sudah menemukan bos titik balik dari kegiatan ini, gitu ya.
0: Oke. Nah kalau dari Kak Ovin sebagai program publik ya, program publik ini biasanya ada kegiatan pendamping apa sih yang teman-teman persiapkan untuk pokoknya pengunjung datang dia harus coba nih. Oke.
5: Okay, jadi kalau dari ketong di program publik itu ada 5 kegiatan nih, kalau 5 kegiatan tambahan. Itu yang pertama ada ketong kasih nama dia punya kegiatan-kegiatan nih masih berkaitan dengan dia pun tema. Jadi karena tema namanya titik balik, jadi dia punya semua nama kegiatan tuh diawali dengan kata titik juga. Nah, dia yang pertama tuh ada titik cerita. Titik cerita ini nanti dia tuh ada semacam talk show. Jadi nanti ketong datangkan narasumber dari senior atau pendeta juga bisa. Nah, nanti juga ada hostnya yang pastinya akan pimpin mereka untuk bercerita begitu. Nah, itu nanti ada di day 3. Jadi teman-teman kalau yang mau datang untuk mau dengar ceritanya lebih jelas, yang mungkin baca di dalam kurang mengerti, nah itu ada tuh nanti sesi di talk show ini tuh supaya di titik cerita supaya teman-teman bisa dengar langsung dari senior-senior yang akan datang dan bercerita langsung dengan ketong. Jadi ini juga jadi ruang supaya teman-teman yang datang tuh bisa mungkin mau ajukan pertanyaan, nanti kan ada sesi diskusi ya, jadi bisa juga datang di day 3. Terus nanti ada juga namanya titik musik. Nah, titik musik nih masih berkaitan dengan salah satu titik di pameran. Spill sedikit boleh? Sonde boleh ya? Oke. Okay. Nah, berarti kalau begitu titik musik garis besarnya akan ada live musik. Nah, itu. Pastinya itu juga ketong akan datangkan ketong punya ya orang-orang hebat lah begitu. Jadi teman-teman, live musik tuh ada di setiap hari teman-teman. Jadi Sonde akan monoton datang pameran, masuk pameran, lihat-lihat begini, nanti keluar tuh rame ada live musik. Mungkin pengunjung yang datang nung jubuk boleh datang isi pujian, sangat-sangat boleh. Itu terbuka untuk teman-teman semua yang datang. Ada lagi, masih ada nih, ini baru 2. Masih yang ketiga nih ada namanya titik ekspresi. Nah, kalau titik ekspresi ini dia ada ketong live puisi. Live puisi itu juga ada talent-talentnya pastinya dari ketong punya pemuda-pemuda juga. Terus ada live mural juga secara langsung. Kemudian ada masuk ke titik interaksi. Nah, titik interaksi ini yang paling seru sih kayaknya ya. Karena datang pastinya akan ikut kuis-kuis berhadiah. Ini yang akan pasti orang-orang tunggu dapat hadiah nih. Nah, itu. Nanti hadiah-hadiahnya menarik kok. Sonde hanya bukan dapat buku dengan ballpoint ya, tapi intinya dia menarik. Ini menarik. Kalau buku dan ballpoint kan biasa mungkin orang-orang sepesan. Kalau ini nanti depo hadiah pasti sangat menarik. Jadi datanglah, di setiap hari itu ada dia punya kegiatan-kegiatan serunya yang pastinya teman-teman akan tertarik untuk ikut. Begitu.
0: Keren ya. Ini Kak Ovin luar biasa ya untuk pekerjaannya nanti.
5: Lumayan.
0: Oke, kita sapa dulu ya yang sudah bergabung di live YouTube kita. Weh, udah ada beberapa nih. Ada Kak Willem Polin. Kak Uan minum air dong. Ada Kak Arthur. Aduh, kepengen jadi Uan nih. Aduh, Kak Juan ini siapa ini Kak Juan? Oke, ada Kak Roli Talo. Aduh, hai. Halo. Elevate siap hadir. Wes. Kita tunggu ya. Oke, Kak Genesis Fangidae. Pak Wan idola cewek-cewek. Ya, ini kayaknya Pak Kak Juan pun fans terlalu banyak ya. Ini ada yang bertanya juga teman-teman dari Kak Rio Rocky Hermanus 24. Mau tanya Kak, rentan waktu kurator data dari tahun berapa arsipnya dan apa tantangan selama proses ini berjalan? Ini mungkin diperjelas lagi boleh ya? Oke.
1: Sama Kak Rio.
0: Kak Rio.
1: Rentang waktu dari Bespilsa ini 1982 sekitar 1980-an lah Kak, 1980-an sampai hari ini. Tapi karena ceritanya banyak sekali, jadi itu tadi Ketong mengambil, memilah cerita, highlight-highlight cerita yang menurut Ketong oh pas nih dengan si titik balik ini. Itu satu. Terus tantangannya ya karena ini upaya pertama. Betul. Tadi jadi memverifikasi dan memvalidasi cerita itu yang Ketong mesti double check, bahkan triple check ke berbagai narasumber dan dari berbagai data. Dan tidak terlepas pameran nanti itu jadi tetap jadi wadah untuk Ketong menerima arsip. Ketong bukan berarti apa yang Ketong pajang, oh langsung Ketong menetapkan itu jadi sejarah baru atau apa begitu. Tapi itu jadi wadah untuk Ketong sudah tahu mungkin kakak-kakak Ketong yang di mana, orang tua Ketong yang nanti pas hari H datang dan oh beta punya ada ini, dulu pernah ada ini. Jadi itu jadi wadah dan ruang untuk Ketong menerima arsip lagi, terus untuk saling sharing apa data mungkin puzzle-puzzle yang Ketong belum temukan itu ada di pameran nanti.
0: Oke, itu tadi penjelasannya dari kakak kurator ya. Nah, siapa tadi yang bertanya nih? Kita lihat tadi Kak Rio. Oke. Dan teman-teman ini juga pasti kita juga pengen tahu selama persiapan apakah ini juga ada keterlibatan dari orang tua, jemaat atau mungkin warga sekitar ya yang membuat teman-teman juga merasa bahwa memang proyek ini milik bersama. Nih, dari teman-teman bagaimana?
4: Awal-awal melanjut dari soal Ketong bicara soal kegelisahan itu, ternyata kegelisahan bukan hanya di Ketong saja, seluruh elemen jemaat itu merasakan hal yang sama. Jadi Ketong sampai saat ini sambung dari Juan punya pesimistik dan sekarang jadi optimis karena Ketong didukung oleh banyak. Ketong punya orang-orang tua, Ketong punya kakak-kakak, Ketong punya senior, pendeta, majelis dan seluruh elemen masyarakat yang ada di Ketong. Banyak orang-orang di luar jemaat Maranatha juga ada bantu Ketong juga Kak. Ketong lintas komunitas, Ketong juga dengan beberapa teman-teman. Ya pokoknya banyak hal yang ketika Ketong mulai ini berawal dari 1-2 orang dan dia menjadi besar seperti sekarang karena memang banyak yang terlibat, apalagi Ketong dukungan orang tua dari teman-teman pelaksana timpel. Itu jadi satu hal menarik ketika awal-awal lumusung pergi gereja bikin apa nih, sampai Ketong datang dan sampai dan terakhir datang dan bisa pulang baru Ketong pergi gereja ini bikin ini. Jadi Ketong bertanggung jawab dengan Ketong pun diri dan Ketong bertanggung jawab dengan Ketong punya orang tua juga. Jadi orang tua percaya dan oh nanti besok pisau, nah nanti so habis baru besok datang atau besok pulang lagi, besok taruh so di situ so habis kegiatan kayak begitu Kak.
0: Oke. Dan ini mungkin menjawab pertanyaan dari para orang tua ya, dari teman-teman panitia mungkin. Okay, dan kalau proyek seperti ini teman-teman pasti memakan waktu, energi, dan pastinya teman-teman juga datang dari latar belakang pekerjaan yang berbeda ya, waktu dan lain sebagainya. Apa yang membuat teman-teman juga tetap semangat sampai nanti event ini tiba? Yang masih setia, oke. Okay.
4: Jaga api tetap menyala.
0: Ya, okay. Ini yang selalu jadi semangat ya. Jadi semangat. Dan mungkin inspirasi buat teman-teman pemuda lain di luar sana yang mungkin pengen punya mimpi yang sama seperti teman-teman, bikin satu event yang bisa menggugah semangat pelayanan anak-anak muda yang ada di kategorial mereka di masing-masing gereja. Semangat inspirasi dari teman-teman mungkin ada yang ingin disampaikan biar mereka tetap semangat dalam pelayanannya.
1: Mungkin jangan takut untuk berekspresi dari karya, setiap karya dan setiap talenta yang Tuhan berikan. Jadi pakailah ruang, wadah yang ada, terkhususnya gereja. Gereja selalu membuka ruang itu untuk pemuda, semoga untuk memberikan ketong anak-anak muda bisa wadah untuk bisa belajar dari semua talenta yang ketong punya. Mungkin pengarsipan ini adalah bentuk bentuk upaya ketong merawat cerita, tapi selain itu juga ketong mau pakai untuk jadi wadah bertumbuh, jadi berkembang dari karya-karya yang nanti, yaitu yang tadi Kak Ovin bilang di program publik, semua itu ketong bisa tuangkan dari ini wadah. Jadi jangan lupa berkarya.
2: Kak, kalau ketong kalau punya niat baik pasti Tuhan dengan alam semesta pasti merestui. Jadi kalau punya niat baik pasti alam semesta bantu.
0: Okay, luar biasa ya. Inspirasi buat anak-anak muda di luar sana yang mungkin punya mimpi bikin satu event seperti ini ya. Dan kalau dari teman-teman sendiri, ini reaksi pengunjung yang seperti apa yang ingin teman-teman lihat untuk event ini? Dan apa yang ingin teman-teman bagikan buat para pengunjung nanti bawa pulang untuk jadi pesan? Kevin, oke.
5: Kalau dari Beta sih, kalau reaksi yang mungkin teman-teman pengunjung datang, pastinya maunya dong bawa pulang satu cerita juga. Tapi dong bukan hanya bawa pulang satu cerita tentang pemuda Maranatha, tapi dong juga bisa yaitu belajar hal baru ternyata, merawat satu cerita tuh ternyata itu penting begitu. Dan yaitu maunya sih kalau datang pasti bawa pulang sesuatu lah begitu. Jadi sonde hanya datang kosong-kosong seorang bilang, tapi pulang bawa sesuatu begitu. Saya bawa cerita kembali. Gitu. Kalau dari KG?
0: Lempar nih, boleh. Lempar nih ya.
1: Kalau dari Beta, karena kan tema titik balik, nama kegiatan titik balik. Semoga siapa yang datang bukan cuman menemukan titik balik dari ketompong persekutuan yang ada, tapi titik balik personal dalam kehidupannya. Jadi momen refleksi saat dia membaca cerita atau menyaksikan pujian, apapun bentuk karya yang akan ditampilkan, dia merefleksikan apa sih yang Tuhan sudah lakukan dalam dia pun kehidupan, dan apakah dia sudah menemukan dia pun titik balik atau sedang dalam proses menemukan dia pun titik balik. Itu sama mungkin.
0: Okay. Dan yang kita penasaran juga ya, biasanya kalau ketong kerja tim nih teman-teman, ini menyatukan masing-masing kepala dengan pemikirannya untuk bisa ada dalam satu visi misi yang sama. Kalau sejauh ini yang teman-teman lihat seperti apa, mungkin jadi tips juga untuk bagaimana semua tetap satu visi misi ya. Ini kayaknya kakak ketua bisa bersaksi di sini. Oke, Kak Juan.
2: Kalau itu sebenarnya katon dari awal sudah memprediksi kalau ada beberapa apa perbedaan pendapat di katong. Nah, katong kemarin katong meminimalisir itu, katong di awal tim tuh katong bikin sebuah bonding. Sebuah apa bonding, Kak? Sebuah
3: mata
2: penguatan. penguatan kapasitas. Kapasitas tentang bagaimana ketong menghandle sebuah masalah, bagaimana ketong memecahkan semua masalah, dan semua masalah itu pasti ada dia punya solusi. Dan ketong di awal tuh membonding ketong punya tim itu seperti itu, jadi supaya ketong menghindari tentang masalah-masalah yang akan terjadi di kemudian hari itu. Makanya ketong di awal ketong bikin semacam penguatan kapasitas dalam bagaimana ketong menghadapi sebuah masalah.
0: Teman-teman yang lain, ini sesuai pengalaman masing-masing ya.
4: Tim kak, ketong okay. Coba hal pendekatan baru dari apa yang ketong mau buat. Mm-hmm. Ketong mulai dan ketong buat open recruitment yang dimana teman-teman yang akan masuk calon tim bersama dengan ketong itu, dong harus buat tulisan, buat portofolio. Mm-hmm. Jadi ketong seleksi dari situ. Mm-hmm. Nah, jadi akhirnya ketong banyak orang bilang ketika ketong buat begitu, ketong membatasi orang untuk berpelayanan. Sebenarnya tidak, ketong lagi mencari orang-orang baru yang sebenarnya dong mau berpelayan tapi dong santai numpung ruang di mana. Jadi ketong bikin itu supaya oh ternyata ini orang nih selama ini bisa ini. Jadi akhirnya ini tim waktu dia terbentuk awal tuh beta pribadi merasa kaget dan takjub karena hai ternyata ketong ada anak-anak yang bisa begini ya. Selama ini ketong cari-cari-cari soalnya ada, tapi ternyata dong ada di sekitar ketong tapi ketong soalnya dia notice. Nah, jadi mulai dari situ ketong mengumpulkan dari banyak-banyak latar belakang, banyak-banyak skill, terus ketong sambung lagi di penguatan kapasitas itu supaya apa, supaya dong saling mengenal satu sama lain. Jadi mulai dari tanya hal remeh kayak lupung kelebihan apa, bi suka makan es batu. Nah, atau bi bisa tulis pakai tangan kiri dengan 90 derajat. Nah, ada yang bisa tulis dengan tangan kiri dan tangan kanan. Saat kalau bilang seru, ternyata bosong bisa sirkus. begitu. Jadi mulai itu ketong mulai mengenal satu sama lain lebih dalam, ketong mulai rancang kegiatan, ketong mulai diskusi. Jadi yang di ketong tekankan di dalam ini tim adalah ketong sonde marah kalau bosong buat salah. Tapi kalau ketong kecewa kalau bosong sonde bertanggung jawab dan sonde omong. Yang jadi dia pun intinya adalah baomong. Semua orang harus bisa baomong. Jadi dia akan menyambung di ketompong tentang titik balik adalah semua orang dalam ini tim bisa bercerita ini titik balik apa yang ketong buat. Kakak tanya siapapun dalam ini tim, beta kasih dong ini masuk jelaskan so. Soalnya harus ada ketong lagi. Jadi semua orang dalam sini bisa bercerita tentang ini ketompong maksud buat ini kegiatan. Itu.
0: Oke, keren ya. Oke, dan kita lihat juga dari event ini, karena kalau dilihat dari anak-anak muda sekarang itu kan kalau ngomong soal sejarah pasti bilang ini hal yang membosankan dan lain sebagainya, apalagi buat generasi alfa ya. Kalau dari teman-teman sendiri ya, untuk menjawab pertanyaan ini dan berkaitan dengan event yang teman-teman akan hadirkan, apa sih yang ingin teman-teman sampaikan buat mereka yang sudah merasa bosan dengan yang namanya sejarah?
4: Sejarah itu menyenangkan. Seru, Kak.
1: Dari betaan, cara melihat sejarah bukan cuman tentang ketong membaca teks yang panjang, tapi dari berbagai media yang bisa disajikan. Jadi banyak cara untuk belajar sejarah. Melihat sejarah nih, ketong bukan omong orang lain kan. Melihat sejarah nih untuk mengenal ketong pun diri sendiri. Ketong datang dari mana? Ketong ini siapa? Jadi untuk mengenal ketong pun diri sendiri ya, ketong bisa lihat dan ketong bisa belajar dari berbagai media. Ya nanti akan ada judi ditampilkan di pameran titik balik.
0: Jadi pastinya dikemas dengan sangat kekinian ya oleh teman-teman. Keren. Ini kalau dari teman-teman punya proses hampir 3 bulan ya, selama 3 bulan ini, ada tidak anak-anak muda yang pertama dong cuma ikut-ikut mau bantu-bantu, tapi akhirnya mereka sangat antusias untuk ada di event ini? Ada tidak untuk proses itu?
2: Kalau dia ketong tujur ketong pas merintis ini nih, sonde bukan banyak orang yang ragu tentang ketong memulai ini kegiatan. Itu sebabnya ketong punya oprek tahap pertama tuh mungkin hanya 20-an orang, tapi pada saat sering berjalannya waktu ketong punya gaung, ketong punya apa ya, aktivitas mulai orang tahu tuh, oh ternyata ini kerja arsip tuh menarik tuh. Jadi pas ketum bikin yang berikut-berikut, dia punya orang yang tertarik tuh mulai-mulai ada. Karena jujur ini kegiatan nih ketum pertama kali ketum buat di Ketepung Pemuda Maranatha, dan sonde semua orang apa ya, tertarik di awal dengan ini kegiatan. Tapi pada saat berjalannya waktu, puji Tuhan banyak yang support, banyak yang dukung, dan banyak yang tertarik untuk bergabung dengan ketum punya tim. Seperti itu sih kak.
0: Oke.
1: Kan ada beberapa oprek volunteer setelah oprek pertama yang ketum punya tim utama toh kak. Itu tuh banyak volunteer yang daftar dari luar Pemuda Maranatha. Ya. Jadi ketum merasa, oh kok banyak ya yang tertarik dengan ketum Pemuda Maranatha. Jadi ya, ya baiklah begitu kak.
0: Oke, okay. Dan ini kita juga berharap semangat itu, gaung itu juga bisa tertularkan ya kepada generasi yang akan datang, supaya teman-teman yang setelah ini ada yang melanjutkan ya dengan event-event lainnya. Oke, okay, dan sepertinya kita juga sudah harus menutup obrolan kita di tamu malam edisi kali ini. Mungkin dari teman-teman masing-masing ya, Yunda kasih kesempatan untuk menyampaikan ajakan ya untuk anak-anak muda, teman perdua di luar sana yang mungkin ingin ikut dalam event ini dan bisa berani merawat cerita dan sejarah mereka sendiri. Nah, kalau dari teman-teman boleh ajakannya. Oh, kakak ketua duluan nih. Oke.
2: Ini kegiatan, biasanya dia punya kegiatan itu kan mungkin kegiatan tenasi pemuda, tapi biasanya ini kegiatan ini dia punya apa ya? Output untuk ketua punya penerus pemuda di Katompong era. Nah, sebenarnya sejarah itu kan sebenarnya fondasi untuk supaya katong punya ancang-ancang masa depan lebih kuat tuh. Nah, sebenarnya di sini katong mau memberitahukan tentang itu nih, sejarah apa, beberapa cerita yang katong buat. Nah, akan sangat disayangkan kalau katong semua sonde apa ya? Sonde datang untuk di ini pameran tuh. Menurut beta sayang sih kalau sonde datang bisa melewati ini kegiatan tuh. Jadi tanggal 15 sampai 21 katong punya hari kegiatan mulai dari sore sampai malam. Jadi lu harus datang untuk lihat katong pun, bukan lihat tentang katong punya pemuda ternyata semenarik ini nih. Gitu sih kak.
0: Teman-teman yang lain boleh masing-masing, Kak Ovin. Oke.
5: Katong pun pameran titik balik sonde hanya tok pameran, tapi tadi kembali le ada aktivitas edukasi lainnya. Jadi dia sonde monoton, tapi sebenarnya tujuan teman-teman datang pi titik balik mau lihat apa begitu. Jadi kalau misalnya tadi KKG bilang datang untuk menemukan ketong punya titik balik sendiri, nah itu juga bisa jadi, makanya itu ketong buka untuk umum supaya bukan hanya ketompung orang-orang sa di dalam ketompu lingkungan yang datang kau lihat, tapi biar semua orang di penjuru dunia nih bisa datang lihat ketompunya pameran, dan dong bisa menemukan dompung titik balik dalam dompung diri sendiri. Ini pameran terbuka 3 hari, tanggal 19, 20, 21, masa soalnya ada 1 hari juga yang kosong untuk datang temukan besong pun titik balik dalam besong pun diri. Jadi datang dari jam 3 sampai jam 9 malam. Jadi datang dan gabung bersama kita karena seru.
0: Oke, okay. Agus.
4: Untuk teman-teman, sahabat, pendengar setia Pro 2, teman-teman harus datang sih. Kenapa harus datang? Karena di situ kotong mau kasih tahu kalau mulailah menulis cerita kalian masing-masing hari ini. Besok, lusa, sampai 1 tahun mungkin belum ada dampak, tapi ternyata setelah ketong riset jalan 40 tahun kemudian baru ketong mau cari tahu. Nah, 50 tahun, jadi apa yang ketong buat hari ini mungkin sana akan langsung berdampak signifikan pi orang sekitar, tapi dia punya dampak, dia punya jangka panjang yang nanti pasti akan ada orang yang mau cari tahu hari ini ketong bikin apa sih, kemana ketong mulai buat

0: Jadi melanjutkan dari Mas tentang dampak itu, aduh, saya agak sedikit refleksi ya, tapi mungkin supaya menutup Pak dengan ini, Tuhan tuh mencintai proses, ketentuan Tuhan tuh mencintai proses. Jadi titik balik tuh dia bukan hanya omong di satu titik tertentu itu saja, tapi dari proses panjang yang kotong mungkin sondai sadari dari kesederhanaan-kesederhanaan yang hadir dalam kotong pun kehidupan, dan kotong pikir kotong begitu-begitu sah, baru kotong ada momen tertentu yang baru kotong rasa, oh ternyata beta su berubah, beta su jadi lebih baik. Nah itu tuh yang kotong mau teman-teman, bapak mama, adik-adik semua bisa kotong sama-sama rasakan di pameran nanti. Dan bukan cuman omong tentang sejarah saja, tapi abis ini kotong mau buat apa? Abis ini bapak-bapak mau bikin apa supaya ini api tetap menyala? Mama-mama mau bikin apa dengan kotong pemuda? Adik-adik mau kemana? Anak-anak remaja mau kemana? Kotong pun mau kemana untuk kotong persekutuan besar ini mau berjalan? Kemana kotong mau melanjutkan ini perjalanan panjang yang harus jadi kesaksian kalau Tuhan itu besar. Mungkin itu Saka.
1: Keren sekali. Tepuk tangan untuk semua. Boleh. Luar biasa ya. Dan kita juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita di edisi tamu malam kali ini bersama dengan teman-teman pemuda Gemit Maranatha Oi Bufu untuk event nanti. Pameran arsip titik balik ini kayaknya bikin penasaran juga ya. Dan pastinya teman Pro 2, kita juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu, dan tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dan terima kasih juga untuk yang sudah menyaksikan kita setia di live YouTube channel RRI Kupang. Wih, ini kayaknya yang nonton nih orang Maranatha Oi Bufu semua. Oke, luar biasa. Kita akan ketemu lagi di kesempatan selanjutnya, dan tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. See you teman Pro 2. Dadah.

0: Barengan sama Elan dan Eddy, teman berdua di MLC malam hari ini pastinya.
1: Yes.
0: Dan kita kedatangan sebuah band.
1: Nah, ini kalau kemarin mungkin udah solois mulu ya dari kemarin ya.
0: Kemarin Avolia ya, Avolia ya kan,
1: iya kan. Kemarin Avolia benar. Dan sekarang kita bakal ngobrol sama sebuah band.
0: Yes.
1: Yang tentunya baru aja ngerilis sebuah album terbaru.
0: Bah.
1: Menurut gue juga unik judulnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Nanti kita bakal ngebahas barengan sama The Dusty
0: Rasty. Yeah. Apakah kamu? Ini temennya Krusty Krab, Dit?
1: Salah.
0: Bukan ya?
1: Salah. Nah, pokoknya nanti kita tanya aja, kita
0: okay. Ulik.
1: Kenapa namanya Dusty Krusty?
0: Iya.
1: Dusty Rasty.
0: Lucy.
1: Bener. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan juga, ingin bertanya boleh banget. Nanti bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya.
0: Dan pasti jangan geser radio kamu teman Pro 2, karena kita bakal seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Kalau tadi kita udah bersama dengan teman-teman keren dari Pemuda Gemit Maranatha Oi Bufu, teman Pre 2 di tamu malam. Dan kita akan beralih di Pre 2 FM Jakarta, Pre 2 FM Network seluruh Indonesia, untuk sama-sama kita hadirkan Music Live Chat ya, dengan The Dusty Rusty bersama dengan Edit dan Elan yang sudah siap di sana. So stay tune terus, nanti di pukul 9 balik lagi bareng sama Yunda di Pre 2 FM Kupang di Cerita Penutup Hari. Stay tune teman Pre 2.

0: welcome back to MLC Music Live Show.
1: Dan sesuai janji kita tadi, teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita nggak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Iya. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Sengaja nggak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada. Kita sudah bersama.
0: Rasti. Halo. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil ini udah rame-rame, bro.
1: Iya, cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Gimana nih?
1: Dari kanan ke kiri?
0: Ya, boleh.
1: Boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai basis.
0: Oke.
5: Gue Robai vokalis dan gitaris.
1: Oke.
6: Gue Russell jadi drum.
0: Oh iya deh.
1: Jadi drum.
6: Drummer maksudnya.
0: Bukan drum ya, bro.
1: Oh iya benar.
0: Benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
1: Robai. Dan juga Russell. Gokil. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
0: Yes.
1: BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalian mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
0: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
0: Mm-hmm.
4: 31 Desember tahun baru banget.
0: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
0: Okay.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu. Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP, akhirnya ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering-sering itu ngumpul lah. Jadi berkelanjutan gitu, intens. Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zaman SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kan kita semua ini berteman dari SMP ya kan.
0: Asik. Oh, wow.
6: Satu angkatan.
0: Oke.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya, Le.
3: Iya, sempet.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio.
0: Oke.
4: Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu.
1: Belum ada.
4: Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas sudah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayaknya harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari di namanya.
0: Oke. Oh berarti lu yang nyari namanya?
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
4: Kalau The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Oh dari situ?
4: Yeah. Itu Cars tuh kartun favorit gue.
1: Iya. Yeah.
4: Jadi kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
1: kecau.
4: Iya.
1: Dia
4: kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan.
1: Iya. Yeah.
4: Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Iya. Yeah. Bumper.
4: Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu.
1: Benar.
4: Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan.
1: Iya. Yeah.
4: Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
1: Oh, dari situ.
4: Yeah. Nama dua mobil tua itu.
1: Iya.
4: Akhirnya gua ambil terus gua coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
5: dedean.
4: Iya, benar ya. Dedean.
1: Masih kasih dedean ya.
0: Oke.
1: Oh, jadi dari situ sebenarnya namanya.
0: Wow.
1: Dan dari teman-teman lu enggak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya, semua langsung ya, sepakat sih, semua.
4: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya, banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita-kita saat itu ya. Musik-musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
0: Oh, wow. Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya. Benar.
4: Secara langsung
0: ya. Benar.
1: Tapi kan lu enggak kepikiran tow meter gitu misalnya. yang direk kan bisa kan.
4: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous
1: Hattenhorn.
6: Itu kan yang panjang
1: kepanjangan ya.
0: Kepanjangan ya.
1: Bener. Boleh.
0: Boleh.
1: Udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya.
0: Betul.
1: Oke. Tapi lucu sih, gua akuin referensinya jadi keren sih.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty itu genrenya apa sih sebenarnya?
4: Iya. Apa ya Raya, kalau genre tuh?
3: Apa ya?
1: Kira-kira mau jawab.
5: Tapi kalau retro pop sih.
3: Iya,
0: retro pop ya?
4: Oh. Retro pop lah.
5: Pop rock and roll.
0: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa?
3: 50-60
0: ya?
3: Iya, 50-60 ya,
0: benar-benar.
1: Lebih ke situ ya.
0: Benar-benar.
1: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lu ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
4: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya. Mm-hmm. Cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
0: Oke.
4: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an
1: gitu. Oke.
4: Gitu sih nemu benang merah tapi di The Beatles.
1: Di The Beatles. Jadi lu semua suka The Beatles nih.
0: Oke. Okay. Oh.
5: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu. Bawanya The Beatles.
0: Oh wow. Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat enggak? Ingat lah pastilah.
3: Ingat.
4: Yang dibikin apa yang direkam?
5: Yang dibikin atau?
0: Yang dibikin pertama kali deh.
1: Pertama kali. Yang jadi nih.
3: Stranger Things.
1: Serius?
0: Oke. Tapi itu direkam enggak akhirnya?
3: Itu akhirnya direkam.
1: Bukan Stranger Things.
3: Bukan.
0: Beda. Masa di lagu ada sensing.
1: Siapa tahu kan.
0: Oh, itu akhirnya direkam.
3: Jadi single ketiga itu jadinya.
0: Oh, single ketiga. Oke. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
3: Beda. Itu Ayu.
0: Oke, okay, Ayu.
3: Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
1: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
3: Iya. Ayu koma Ayu.
0: Ayu koma Ayu. Iya.
1: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh iya.
0: Koma Ayu.
1: Masa ngajak kan? Oke.
0: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Hmm. Ini jadi album pertama atau
6: betul.
0: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis. Mini album ya. Ini album jatuhnya ya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ini kapan dirilis? Juli ya?
4: Iya,
3: tanggal 25.
0: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
4: Platypus.
1: Kartun lagi nih.
0: Gue juga pengen kartun lagi nih. Jangan-jangan nih. Kartun lagi nih.
1: Enggak, bukan.
4: Ada Perry
1: Platypus. Bukan ya. Perry Mariadi kira.
0: Aduh, sorry. Aduh, apa ya?
1: Kenapa Platypus, cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
4: Apa, Bay? Kira-kira.
1: Coba ya.
5: Dia yang bikin nih, Cuplo yang bikin, Bang.
0: Oh iya. Coba. Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
1: Referensi lo enggak jauh-jauh nih dari situ nih.
4: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
4: Judul lagu
5: kan di track pertama.
4: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
5: Iya. Sebelumnya
4: Dikau tuh bukan itu. Dikau.
0: Oke. Okay.
4: Sebelumnya tuh judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya. Mm.
0: Oh, oke.
4: Okay. Cuman gua tuh sempat mikir gini kayak anjir
5: enggak ada balad-baladnya juga ada lagunya.
4: Tapi si judulnya tuh ada balada gitu, takut jadi beban.
0: Oh.
4: Akhirnya gua ganti kan. Hmm. Yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gua ganti judulnya jadi Dikau si lagu ini. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih.
0: Iya. Yeah.
4: Karena setelah gua pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa kayak bisa merepresentasikan ya, Pak ya. Hmm. Maksudnya Platypus ini kayak hewan yang aneh ya.
1: Aneh banget.
4: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
1: Iya. Kayak mutan ya.
4: Iya. Dia mamalia tapi dia bertelur.
1: Betul. Hmm.
4: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
1: Hmm, bener.
4: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat penjara keringat, coba aneh banget.
1: Iya.
0: Benar.
4: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Desi Rastin yang
5: nggak jelas
4: itu.
5: yang gak jelas ini.
1: Oke, gue ngerti.
4: Yeah. Kan musiknya macam-macam nih.
1: Iya. Yeah.
4: Tapi ada rock and roll lah, ada rockabilly gitu ya. Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
0: Oke.
1: Awalnya apa judulnya? Balada?
4: Awalnya judulnya Balada Cinta Platypus.
1: Kayak ini kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan, mirip-mirip gitu ya. Iya, benar. Jadi novel bagus tuh.
0: Iya sih. Bener.
4: Tenggelamnya kapal.
1: Nah, itu kan. Iya kan? Iya. Kambing jantan gitu.
0: Iya, bener. Bisa. Oke. Jadi
4: cinta brontosaurus.
1: Nah, cinta brontosaurus.
0: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Tapi gue pengen nanya nih, di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini, cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
6: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya.
1: Iya. Yeah.
6: Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan dari Partai Dinata, dan setelah itu Hidung Belang, abis itu Si Juri Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh, dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
0: Oke.
6: Dan kita kan anak Gen Z ya.
1: Yoi.
6: Jadi yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan. Jadi gua ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, taunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Mata Dinata.
1: Itulah
6: momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Mata Dinata. Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
4: Ceweknya gitu ya.
6: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
1: hidung belang ya.
0: Gua pikir lagi tadi.
1: Hemoglobin. Hemoglobin. Iya. Tiba-tiba bos DB. Hemoglobin.
0: Jadi darah nih.
6: Kebiasaan latihan kita.
0: Iya.
6: Ya, hidung belang hibel ini ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu Si Joni Diri.
1: Si Joni
6: Diri.
1: Si Joni Diri.
6: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
1: Benar. Pagi-pagi kan biasa.
0: Benar.
6: Dia pagi, dia main jauh rumahnya dari kantor.
1: Iya benar. Bangun pagi dia.
0: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin-dingin bro.
1: Lebih kangen jas.
0: Iya.
1: Dia suka dicekek tau. Karena dimintain duit.
0: Iya. Bro, nasional. Hati-hati.
1: Iya, si Joni.
0: Ada Bang Joni
1: kan. Iya.
6: Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
1: Di record sama kalian akhirnya.
6: Dimasukin ke EP ini.
1: Nice. Okay.
0: Tapi kalau gua request outro-nya di awal bisa enggak?
6: Boleh.
1: Bisa kayak gitu?
6: Bisa.
1: Kalian manggung gue request outro.
0: Boleh.
6: Pas MC-nya present, teriak aja, outro. Abis outro kita udah nyambung.
0: Udah, pamit.
1: Gak namanya outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
0: Ya udah teman-teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat.
2: Yo, dan masih bersama The Dusty Rusty.
1: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya,
2: yes,
1: berjudul Dikau, aka balada cinta platipus.
2: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
1: Ada.
2: Emang lo tahu suara platipus gimana?
1: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
2: Gimana? itu tikus
3: ya, dia kan ada sisa
2: curut. Curut kayak tadi baru satu.
3: Kita nggak tahu kan?
2: Iya.
1: Gue nggak expect sih dia.
2: Gue nggak tahu juga suara platipus kayak gimana.
3: Kan, mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
2: Iya. Yeah.
3: Badannya berang-berang, mungkin suaranya curut.
2: Iya.
1: Yeah. Jadi sih.
2: Kan makhluk anomali kan.
1: Iya. Benar-benar. Kaget gue.
2: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
1: Yoi, benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50s 60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
3: Sebenarnya
2: asik.
3: Beliau.
1: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
2: Gimana, Ray?
4: Karena manis aja gitu.
1: Oke.
4: Terus karena apa ya, dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influence-nya kan Beatles dan kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
1: Okay.
4: Ke arah-arah tahun sana maksudnya.
3: Jadi naturally udah begitu ya.
4: Iya.
3: Pasti gak jauh-jauh dari
2: Beatles.
3: Rasa retro pop gitu.
1: Oh, I see.
2: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
5: Beda-beda sih.
2: Oh, kalau lo kurai dulu. Lo berai?
4: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi...
5: Iya sih, bener-bener.
2: Oh, ya gak apa-apa dong.
1: Gak apa-apa.
4: Setiap hari ganti, kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
2: Okay.
4: Dari album Hard Day's Night.
2: Kalau lo apa?
3: Gue kurang lebih sama juga sih, kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
2: Okay.
3: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, intu aja kalau gitu, karena lagi kerja gitu.
2: Oke. Lo apa?
5: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
2: Misery, alright.
1: Oke.
2: Russell.
6: Gue All My Lovin'.
1: All My Lovin'. Katanya lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
2: Ah, bukan rasa apa beda. Beda sama rasa. Oh, itu rasa yang pramuka.
6: Beda. Kayak mana kakek?
2: Tapi lu pramuka?
6: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
1: Pramuka. Udah.
2: Hari Sabtu. Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s karena memang influence-nya dari Beatles.
1: Benar.
4: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari itu udah pasti musik-musik jadul gitu.
1: Iya, benar.
2: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Yeah,
4: secara nggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
2: Iya.
1: Pernah nggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah nggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah nggak sebenarnya?
2: Hipdut gitu.
1: Tolong random mas.
3: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
1: Apa tuh?
2: Apa tuh?
1: Nyeleneh apa tuh?
3: Lagu The Johnson.
1: Mm-hmm.
3: Oh, kita bikin blues ya.
1: Oke.
3: Itu di studio doang sih.
1: Oke. Tapi pernah mencoba lah ya.
2: Oke.
1: Pernah mencoba.
3: Terus kalau yang nyoba genre ini belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pengen cover Britpop ya.
2: Britpop.
1: Oke.
3: Pengen cover Oasis tuh kemarin tuh.
1: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
4: Iya.
1: Benar.
2: Oke. Tapi kalau dari segi produksinya nih coy, sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
4: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Please Me Beatles gitu.
2: Oke.
4: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
2: Iya. Yeah.
4: Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
3: Jadi
4: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop retro atau apapun itu, pas orang style
3: udah tahu ini Dust Rusty gitu.
2: Oh, yeah. Okay. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rusty Rusty gitu.
1: Yes,
2: ya.
1: Yes. Betul okay, sekali. Benar. Oke, okay, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu ya?
2: 5 lagu.
1: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata. Terus
5: Hidung Belang.
1: Hidung Belang.
5: Si Joni
1: Diri dan Outro.
4: Outro.
1: Oke, okay. Gue ingetnya Outro doang lagi.
2: Gue ingetnya si Joni Diri doang. Lu mau gimana? Itu paling nyeleneh tuh menurut gue.
1: Iya bener. Tapi kalau secara apa nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide kalo, pertamanya nih?
5: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
1: Oke. Okay. Hmm. Oh berarti kayak workshop gitu ya? Workshop gitu ya. Hmm. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
5: Temanya kalau beda-beda sih.
4: Tergantung kan mau persetujuan siapa?
1: Yeah. Oh iya. Yeah. Oke. Okay.
4: Seringnya
1: ngasih ide gitu kayak.
3: Yeah, ini deh. Biasanya gitu. Kan kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan
5: yeah, itu
3: juga ngaruh juga.
1: Iya, gitu. Yeah, berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya.
5: Benar. Tapi kalau gua sendiri tuh biasanya notasi dulu.
1: Oke. Okay.
5: Notasi dulu, humming.
1: Humming,
5: nyari okay. chord. Baru misalnya gua ada notasi gini nih. Gua kasih ke mereka berdua.
1: Oh,
5: kita bikin liriknya bareng.
2: Oh, okay. Jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oh, oke. Okay. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
5: Kalau rata-rata
2: semua ya. Oke, okay. baru
3: yang nulis tuh terus.
2: Kalo kacau lu.
5: Karena dia masuknya telat, Bang.
2: Oh, telat.
1: Oh iya.
5: Masuknya telat.
2: Kapan? Oh. Baru tadi.
1: Ya, baru tadi
4: jam 3.
2: Selalu ini enggak free-nya gitu.
1: Ayo deh ikut.
2: Buat ngisi slot.
1: Ngisi
2: slot.
6: Yang penting 4.
1: Ya penting 4.
2: Buat kayak PT-PT futsal ya.
1: PT-PT futsal. Ya itu gue yurannya doang kan.
2: Gak, jadi semuanya ini ya, termasuk produksi ya.
1: Benar.
2: Oke. Okay,
1: alright, okay. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman produ yang udah merapat bareng sama kita di Chat Hidup Era di Jakarta. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
2: Betul
1: jadi,
2: banget.
1: Pastiin buat tetap di MLC.
2: Music Live Chat. Chat.
7: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih bareng sama The Dust Drastic. Woo. Suara yang woo gitu. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
1: Yoi, yang
2: Platypus. Tadi udah gokil banget sebenarnya kita udah ngobrolin ya. Hmm. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
1: Boleh. Ada siapa lan?
2: Ada dari bintang film.
1: Iya benar.
2: Dari bintang film katanya Robian Syah kapan muncul nih?
1: Udah muncul ini.
2: Udah. Jadi itu. Udah tuh kamera tuh.
1: Nah, itu ya bintang ya.
2: Bintang tuh. Iya, iya. Terus Robai yang selalu di rumah mana ya?
3: Oh, saya juga itu.
2: Ini kayak bocah komplek lo ya? Bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi, Dit?
1: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Itu nyokap gue, Bang.
1: Oh iya! Yeah.
2: Halo, Tante. Okay. Waalaikumsalam.
1: Bener.
2: Ada siapa lagi?
1: Sena Riyandi. Uy!
2: Uy!
1: Ini malah assalamualaikum lah.
2: Iya.
3: Itu orangnya
2: siapa nih?
3: Itu
2: siapa? Oh, di siapa? Oh iya.
1: Oh iya iya. Oke.
2: Ada siapa lagi?
1: Oh, ini nanya nih.
2: Dari Gali.
1: Gali Rakasiwi.
2: Oke.
1: Pertanyaannya lan.
2: Lagu si Joni Diri mendeskripsikan apa?
1: Nah.
4: Menarik nih.
2: Menarik. Iya.
3: Menarik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, sekian terima kasih.
2: Ya ini aja garis besarnya.
4: Besarnya apa, Bay? Kisah
5: katulistiwa.
6: Pendewasaan.
4: Pendewasaan.
6: Asik.
1: Asik. Kisah pendewasaan.
2: Udah gitu aja tuh.
4: Kalau misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
2: Wah, ya itu. Bab reproduksi.
1: Benar. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
2: Pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran, didengerin aja makanya. Didengerin aja tuh.
1: Ini idenya siapa berarti Joni Diri
2: ini? Ini gue penasaran nih.
4: Beliau.
3: Robai yang selalu di rumah.
2: Emang lo Robai?
1: Oh, makanya dia selalu di rumah.
2: Iya. Kalau lo sekalinya keluar rumah begitu lo Bay. Udah bener di rumah berarti lo Bay. Udah bener di rumah aja lo Bay.
1: Bener.
6: Justru tadi nyiptainnya di rumah Bang.
2: Ah itu.
1: Oh iya.
6: Keluar.
1: Berarti, oh ya benar.
2: Berarti lu melihat sekeliling aja kan? Yeah. Yang lu lihat pertama berarti ya kurang lebih ya.
1: Oke.
2: Okay. Oh iya iya iya.
1: Ya kehidupan remaja lah ya.
2: Yeah.
1: Benar. Tapi sebenarnya kalau
2: Iya,
1: gue seneng banget kalau sih.
2: Gak apa-apa. Gak maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bener. Bisa dari yang terdekat kan.
1: Bener.
2: Mungkin yang terdekat sama Robai, Joni.
1: Iya. Deket sih.
6: Kan? Bang Joni.
2: Bang Joni kan.
1: Iya tetangga.
2: Iya kan.
1: Bener. Iya deket sih. Bener.
6: Jual kikil.
2: Jual kikil.
3: Oh ada cerita
2: baru. Oh cungkring. Oh jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
1: Iya. Cungkring Joni.
2: Si Joni Cungkring. Joni Cungkring, benar.
3: Banyak yang cekek Cungkring. Ah.
2: Jangan sering. Iya, jangan sering. Iya, sering.
1: Makanya suka ke sembarangan sih.
2: Iya. Takutnya ngeces kan.
1: Iya, benar. Ngiler.
2: Gitu. Dan
3: Cungkringnya enak banget.
2: Cungkringnya enak banget gitu.
1: Benar. Boleh enggak gua nanya yang benar?
2: Boleh. Silakan.
1: Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilisnya mini album pertama ini ada ekspektasi tertentu enggak sih sebenarnya?
4: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih dari The Dusty Rusty.
1: Oke.
4: Karena kan memang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya. Waktu manggung-manggung sebelumnya pun pas belum dirilis pun udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
1: Benar.
4: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebihnya
2: luar kota. Amin. Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Yeah.
2: Oh, nice. Right. Oke.
1: Kalau MV
4: kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
1: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya ya. Ada ya.
2: Oke. Okay. Si Johnny Diri ada visualizernya?
5: Ada.
1: Oh, gue penasaran sama visualizer.
2: Iya, penasaran sih sebenarnya.
1: Lirik kan?
2: Iya kan? Lirik kan? Visualizer kan?
5: Boleh dicek dong. Bisa dicek langsung.
2: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya maksudnya kan ini, pakai HP gitu.
1: Iya. Handheld.
2: Iya. Yes, sir. Ovi, iya, oke. Tawa lo, kenapa dia ketawa?
5: Kenapa sih guys? Ini kan normal ya?
2: Normal dong. Emang visualizer kan?
1: Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya kesana gitu loh?
2: Salahin lagunya, lu salahin Roba ini. Salahin Roba itu yang
5: bikin. Roba selalu di rumah.
2: Iya, Roba selalu di rumah.
5: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya R.E. Marta Dinata ini udah dikeluarin.
1: Oke.
5: Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
2: Oh,
5: dia konsepnya riding.
2: Riding.
1: Seru.
2: Oke. Nanti kita coba tonton kali ya.
1: Boleh.
2: Oke. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke
1: mungkin
2: teman produser lu di Indonesia atau fansnya The Dusty Rasti.
1: The Dusty Rasti Risius.
2: Ah, iya, ada nama fans enggak?
4: Nama fansnya apa ya?
6: Kepikiran sih belum.
2: Lightning McQueen.
1: Salah.
2: Kecau.
1: Ada saran lu, Bang?
2: Kecau.
6: Iya, ada saran.
2: Kecau mania tapi.
5: Kecau mania. Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
2: Boleh.
5: Belum official.
1: Oke, belum official.
2: Boleh.
5: Kita nantikan officialnya.
2: Itu juga boleh tuh.
1: Bisa.
5: Duster untuk yang cewek, Duster untuk yang cowok.
1: Oh iya, bisa.
2: Oh gitu. Boleh. Itu juga bagus tuh. Kalau kalian mau ngomong apa, silakan disampaikan.
7: Buat yang nonton, I love you.
6: Gampang banget bilang apa ya?
2: Kok diobral gitu sih?
4: Kok mahal?
2: Mau apa?
7: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
4: Kata-kata terakhir? Keren nih, kejujur. Ya pokoknya,
2: apa,
4: terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Produ FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
6: Johnny
4: Dika,
5: Simon Belang, semuanya.
7: Iya sih. Jangan lupa aplikasi Samsung dari dulu ya, Belang.
2: Itu
1: dia, benar. Biar gak jadi hidung belang pakai sunscreen.
2: Yoi. Oke, teman berdua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dusty Rasti.
1: Betul.
2: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
1: Idi, seru nih.
2: Iya. Yeah.
1: Bakal bawain apa aja berarti, Bro?
5: Dikau dan Jalan R.E. Marta Dinata.
2: Oke.
1: Okay. Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys?
5: Ada ya?
1: Kapan itu?
4: Jadi di tanggal 21 ini di Dusty Rasti bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee,
1: Bogor.
2: Oke,
1: di Bogor.
2: Oke.
1: Okay.
2: Kita diundang enggak?
5: Pasti dong.
2: Oke. Bogor gas. Ayo.
5: Emang kita mau fokus di Bogor dulu.
2: Okay.
5: Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Mm-hmm. Setiap bulan sekali di Bogor.
4: Betul. Okay. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
6: Kok free udara?
5: Iya, nanti akan free merchandise juga beneran. Ini mah beneran.
2: Kalau bayar sih kurang ajar.
4: Ada stiker pack gitu ya.
2: Oke.
1: Karena juga di sini bisa berdiri ya katanya.
5: Bisa.
1: Berdirinya
5: bareng
1: siapa? Iya. Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Gitu kan boleh.
2: Kalau mau kepoin sosial media The Dusty Rasti di mana nih, BTW?
4: Di Instagram The Dusty Rasti ada @thedustyrasti dan di TikToknya juga ada @thedustyrasti4.
7: YouTube
4: juga.
5: The Dusty Rasti.
1: Oke. Bisa dicek ya.
2: Cek tuh, jangan lupa tuh.
1: Benar.
2: Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget The Dusty Rasti juga ya.
1: Sukses selalu.
2: Showcase-nya ditunggu ya.
1: Yes. Ya, sambil kita menanti ya, silakan bersiap-siap,
2: bersiap-siap
1: ya,
2: buat Dasti-Rasti. Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
1: Oke. Okay.
2: Apa kabar Edit?
1: Sehat.
2: Alhamdulillah, luar
1: gimana
2: biasa.
1: Gimana Jakarta, lancar?
2: Alhamdulillah macet tadi.
1: Oh gitu ya, iya benar-benar.
2: Udah makan?
1: Udah
2: makan.
1: Udah ngopi ya?
2: Oh
1: iya udah.
2: Luar biasa.
1: Ya, kita gini terus ya.
2: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
1: Iya iya benar-benar.
2: Mudah bukan membuatnya.
1: Alright, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia ya, udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dasti-Rasti tentunya ya.
2: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
1: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya, live session dari Dasti-Rasti yang akan membawakan dua lagu, Dikau dan juga Jalan R.E. Marta Dinata.
2: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
1: Gue ini tambah pamit dan
2: juga
1: ini dia
2: Dasti Rasti.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Lakshmi Asoka. Lakshmi Asoka. Panggilan untuk Lakshmi Asoka.
1: Iya Pak, saya Lakshmi Asoka.
0: Pembayaran untuk pendaftaran wisuda hampir ditutup. Kapan kamu mau melunasinya?
1: Dalam waktu dekat ini ya Pak. Mungkin besok atau lusa saya datang lagi.
0: Jangan lama-lama Non, karena dari pihak kampus juga tidak memberikan kompensasi untuk pelunasannya. Sayang sekali loh kalau sampai kamu tidak diwisuda hanya karena menunggak pembayaran. Kamu kan berprestasi. Apakah beasiswa yang kamu terima tidak dapat kamu pakai untuk membayar wisuda ini?
2: Hayo loh, dicariin malah di sini. Gimana Mi? Udah kamu lunasin pendaftarannya? Tadi dicariin loh sama pegawai kampus. Kamu doang yang belum bayar. Lakshmi, Mi, kamu kenapa?
1: Rita, kayaknya aku gak bisa.
2: Mi, tenang dulu yuk. Tarik nafas, hembus. Gak usah pikiran ya Mi. Kan masih ada aku sahabatmu. Kamu gak usah ngerasa sendiri gitu. Pakai aja dulu uang aku. Gantinya kapan-kapan aja ya. Waktu kamu udah sukses juga boleh.
1: Tetap tidak bisa, Red. Kirana adikku juga butuh uang untuk pelunasan uang sekolahnya. Masih banyak hal yang buat aku ragu untuk lanjut. Kupikir-pikir, biar nanti saja wisudanya. Toh, yang penting kan sekarang bagaimana caranya untuk bisa dapat kerja dulu.
2: Udah, yang sabar ya Mi. Masih ada 2 hari ke depan nih. Kan bisa kamu pakai untuk cari jalan keluar. Toh, kalau kamu butuh, kamu tinggal bilang aja ya. Tapi, kalau kamu berkeras hati untuk kekeh, aku tidak bisa maksa. Tapi coba kamu pikir kembali deh Mi. Segala usaha kamu untuk kuliah, cari beasiswa, ikut lomba sana sini, menang, berprestasi. Terus kamu bilang kamu mau mewujudkan cita-cita ayah dan ibu biar kamu jadi insinyur kan? Segala kerja keras kamu selama ini, masa kamu kubur begitu aja? Bulan depan loh kita wisudanya. Tinggal bulan depan loh Lakshmi Asoka. Emang kamu mau toga yang kamu idam-idamkan itu jadi tak bertuan hanya karena ini?
1: Gak apa-apa Tih, aku ikhlas kok. Saat ini kehadiranku juga sebagai pengganti ayah dan ibu yang telah tiada. Aku juga harus menjadi orang tua untuk adikku Kirana. Sekarang dia yang terpenting. Toga biru yang menjadi mimpiku, impianku, untuk memakainya aku masih bisa pakai setelah Kirana masuk kuliah. Atau biarlah Ti, toga itu jadi tak bertuan atau orang lain dari kita yang menggunakannya. Asal Kirana lanjut aja, aku ikhlas Ti. Aku gak apa-apa.
2: Yang sabar ya Lakshmi. Aku tahu kamu sahabatku yang paling tangguh. Masih ada 2 hari lagi kok. Biar kamu bisa menimbang kembali keputusan kamu. Ya, saat kita sedih, kadang kita tidak bisa memutuskan pilihan yang baik. Aku berharap dari situasi pelik yang kamu hadapi saat ini, semoga Tuhan juga menuntun kamu ya untuk mendapatkan jawabannya.
1: Makasih ya Red, kamu selalu hadir, selalu ngertiin aku saat-saat aku bukan siapa-siapa dan gak punya apa-apa.

0: Kakak udah pulang. Ganti baju dulu, Kak. Aku udah nyiapin makan untuk Kakak. Spesial. Ada bening bayam sama orek tempe kesukaannya Kakak.
1: Iya, Dek. Gimana kampus kamu? Udah dapat yang kamu suka? Pokoknya, sebelum ujian dimulai, kamu sudah harus dapat kampus ya.
0: Emang Kakak punya uang sebanyak itu untuk daftar adik kuliah? Kan Kakak juga lagi mau sementara proses untuk perlengkapan administrasi wisuda kan, Kak? Itu kan biaya nggak sedikit. Kita punya uang sebanyak itu dari mana, Kak?
1: Udah, itu nggak usah kamu pikirin. Itu biar jadi urusan Kakak aja. Yang sekarang kamu pikir adalah gimana kamu bisa belajar dengan baik, kamu lulus dengan nilai yang tinggi, biar dilirik tuh sama kampus favorit kamu. Masa Kakak aja bisa masuk kampus impian Kakak, terus kamu enggak?
0: Kak, kirana enggak apa-apa kok kalau selesai sekolah, tamat enggak kuliah dulu. Kan bisa bantu-bantu Kakak usaha. Toh, kuliah juga bisa kapan aja ya kan, Kak?
1: Tidak, Kirana. Kakak sudah berjanji sama almarhum ayah dan ibu untuk menjadikan kamu orang sukses dengan membanggakan mereka. Ada anaknya yang sarjana dan punya kehidupan yang layak. Kakak sebagai orang tua kamu saat ini, segala usaha akan Kakak lakukan untuk menyanggupi semua permintaanmu. Tugas kamu fokus belajar dan meraih cita-citamu. Kita berdua tidak punya banyak pilihan, Kirana.

0: Halo kak. Maaf baru berkabar. Kakak lusa bisa datang kan kak ke wisuda adek? Lusa adek wisuda kak.
1: Wah, selamat Kirana. Yang ditunggu-tunggu kita berdua selama ini akhirnya datang juga. Impian dan cita-cita almarhum kedua orang tua kita terwujud. Tapi kakak kurang yakin kalau kakak bisa datang ke tempat kamu besok. Ini mendadak sekali. Susah untuk izin ke atasan kakak sekarang.
0: Ayolah kak, izin sehari saja. Setelah itu kita pulang. Aku mau saat hari bahagia aku, kakak juga hadir menemani wisudaku.
1: Ya sudah, kakak akan hadir. Kakak tutup teleponnya dulu ya. Gak enak lagi kerja tapi menerima telepon.

0: segera dimulai. Dimohon dengan hormat para hadirin untuk mengikuti acara ini dengan baik.
1: Lulusan terbaik Khairunnisa Kirana, Sarjana Ekonomi, IPK 4 dengan pujian. Bagi lulusan terbaik memberikan pidatonya.

Bapak Ibu dosen, para tamu undangan, wisudawan, wisudawati, dan semua yang hadir di sini. Perkenalkan, saya Kirana, salah satu wisudawan terbaik dengan IPK 4,0. Hari ini saya berdiri di sini dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Momen ini bukan hanya milik saya, tapi juga milik orang-orang yang telah bekerja keras untuk mewujudkan segala harapan dan impiannya sampai pada hari yang berbahagia ini. Saya ingin mendedikasikan kelulusan dan prestasi yang saya raih saat ini untuk kakak saya yang telah hadir saat ini, yang selalu mendukung dan membantu saya selama perjalanan pendidikan ini, yang rela tidak melanjutkan cita-citanya bagi adik semata wayangnya ini, yang banyak mengajarkan saya bagaimana menghadapi kerasnya hidup di ibu kota dan menorehkan prestasi setinggi-tingginya. Saya persembahkan kelulusan saya saat ini untuk kakak perempuan saya, Laksmi Asoka. Jika 4 tahun yang lalu kakak melepaskan semua mimpi masa depannya, maka hari ini pencapaian prestasi yang saya torehkan, saya persembahkan untuk kakakku seorang.

Masih di 90,9 MHz Predu RRI Kupang, teman terbaik kamu, teman Predu. Ordinary dari koleksinya Alex Warren yang baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Yunus ucapkan selamat malam aja ya untuk teman Predu yang kalau tadi kita udah seru-seruan di Predu FM Jakarta. Balik lagi di Predu FM Kupang tepat di pukul 21 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah, teman Predu. Gimana kabar kamu di malam hari ini? Yunus berharap masih semangat juga. Walaupun ini udah di jam-jam rawan juga, tapi biasanya kalau jam-jam kayak gini banyak dari kamu yang mungkin lagi scrolling media sosial, udah di rumah masing-masing ya setelah tugas dan aktivitas di kantor, di tempat kerja atau di kampus mungkin ya. Dan dimanapun kamu berada, apapun yang kamu lakukan kali ini ya, atau kamu yang lagi nongki bersama orang-orang terkasih, teman berdua, besti-besti, sedang mendengarkan Yunda atau yang lagi dalam perjalanan, pokoknya selamat malam aja. Enjoy di Predu FM Kupang. Dan seperti biasa di cerita penutup hari ya, pukul 21 sampai di pukul 23 nanti Yunda akan hadirkan topik seru untuk kita bahas. Kira-kira kita mau bahas apa ya di malam hari ini, teman berdua? Ada tidak yang punya rekomendasi topik sebelum Yunda spill topik yang udah Yunda siapin? Kayak di malam hari ini mungkin kamu sedang berpikir tentang sesuatu, kayak lagi overthinking, atau mungkin ada yang pengen bahas soal asmara. Ih, boleh banget tuh, teman berdua. Atau kamu yang lagi di fase-fase apa ya, quarter life crisis atau semacamnya, atau mungkin pengen membahas tentang hubungan keluarga dan lain sebagainya, zodiak mungkin, teman Predua. Kalau misalkan ada yang punya rekomendasi topik seru, boleh langsung mention aja di medsos kita, karena Yuna juga masih akan temani dengan nomor-nomor lagu yang pastinya bakalan terus hadir. Kita dengerin dulu deh koleksi dari Tulus ya, Teh Hijau. Kayaknya dari tadi sore Yuna belum puterin deh. Ini salah satu lagu favorit yang kemana-mana tuh harus denger lagu ini. Kalau Yunda sih mau sendiri, mau emang denger sendiri ya, atau lagi kemana gitu, ini selalu jadi lagu teman jalan sih kalau menurut Yunda. Sebagai teman maca ya, ini kayaknya buat banyak orang bilang kalau ini lagu untuk pecinta maca sih, Teh Hijau. Yunda hadirkan untuk kamu, masih seru-seruan. Setelah ini Yunda bakal balik dengan topik seru kita di cerita penutup hari. Stay tune, teman Predua, enjoy.

Masih di 90,9 MHz Predu RRI Kupang, teman terbaik kamu. Keisha Levronka, teman Predua dengan koleksinya Tak Pantas Terluka yang tadi udah di request ya sama Kak Roy Makassar yang udah gabung di TikTok kita. Terima kasih. Dan ada Kak siapa nih? Kak Yanti Raja sudah bergabung juga. Ini mau kirim salam kasih beta pu mama tercinta di Manutapen, Mama Yuliana. Salam rindu dari Nusa Kenari. Oke. Siap Kak Yanti Raja dua-dua yang sudah gabung. Terima kasih banyak ya. Selamat malam aja untuk teman Predua juga. Ini mau bacain dulu beberapa teman Predua yang dari tadi tuh sebenarnya tuh udah masuk ya untuk requestannya. Tapi karena tadi kita masih gabung di Predua FM Jakarta, belum sempat Yunda bacakan. Tapi karena udah kembali ya di Predua FM Kupang, Yunda mau bacain dulu. Ini ada siapa nih? Ini pasti berbinar ya, bukan webinar, berbinar nih. Dari Kak Zahra yang udah gabung di line WhatsApp kita. Selamat malam Kak, saya Azara dari Berbinar. Izin mau request lagunya Sabrina Leonor dong Kak yang judulnya Haha. Nah ini udah Yunda puterin tadi teman Predua ya. Ada Kak Atlinia dari Berbinar Fanbase, masih dari Berbinar juga, yang request lagu Sabrina tapi kali ini yang selesai. Oke, terus ada Kak Widya. Halo, selamat malam, saya Widya, fansnya Sabrina Leonor. Izin request lagunya Sabrina yang selesai. Oke, terus ada juga Kak Maria, ada Kak Caca, ada Kak Rike juga dari Berbinar. Terus mana lagi? Nah itu dia teman Predua, teman-teman Berbinar yang udah gabung, udah Yunda puterin ya koleksinya tadi dari Sabrina dengan Haha. Nanti kita puterin yang selesai di pukul ini aja ya, 22 boleh ya. Dan untuk kamu teman Predua, setelah ini Yuna masih akan hadir menemani kamu dengan topik di cerita penutup hari yang seru udah pasti. Tapi Yuna mau kasih satu nomor lagu, yang mana ini lagu identitas saya kali ini dan juga identitas kamu semua yang mungkin lagi menunggu seseorang, tapi kayak apa ya, menunggu kepastian dari seseorang tapi masih menikmati untuk hidup tanpa cinta dulu, tanpa jatuh cinta mungkin ya. Oke, koleksi dari Tulus dengan Teh Hijau teman Predua Indah hadirkan untuk menemani kamu. Hah, pas banget di jam-jam kayak gini sih teman Predua menemani di cerita penutup hari Predua FM Kupang, teman terbaik kamu. Indah bakal balik setelah ini ya. Tempat

Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

Masih di 90,9 MHz Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Koleksi dari Gary Gani ya, dengan Rusuk Teman Pre2. Baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Salah satu koleksi romantis juga untuk kamu yang mungkin masih mencari tulang rusuk atau yang udah punya tulang rusuk ya. Relate sama lagu ini, enjoy Teman Pre2. Yuna masih akan hadirkan ragam koleksi di playlist Sunda, udah siap ya menemani malam kamu udah pasti. Yuna juga mau menyapa dulu untuk Kak Roy Makassar juga yang udah gabung buat salam-salam ya. Kita lihat untuk tim ETM PKU yang lagi masa-masa hektik ya.

Ini semangat aja terlebih Kak Ica dan Abang, semoga dikasih momongan secepatnya, amin. Ada Ipat yang perlu kurangi gebrakannya, sama Rezi yang cepat sembuh. Oke, ya. Ini Kak Roy juga tadi udah request lagu, tapi kenapa lagu kamu tuh galau semua? Roy Makassar ya. Cari tuh yang semangat-semangat ya. Masa mau kasih salam-salam semangat buat teman-teman lagunya galau sih. Tapi kita kasih aja ya. Satu nomor lagu kali ini datang dari punyanya Nuna kali ya. Nuna yang shoot, karena ini juga requestan dari teman Pradua tadi yang udah gabung di line Instagram kita. Ada Kak Ochan yang mau request lagunya Nuna. Jadi ini sekalian melengkapi salam-salamnya Kak Roy tadi sama teman Pradua juga. Nanti bakal Yuna bacain yang udah masuk di line Instagram. Ada banyak banget nih. Ini udah menyapa juga. Kenapa kalian belum tidur anak-anak di jam kayak gini? Ingat istirahat ya. Karena besok itu, besok udah hari Jumat juga kan. Masih semangat juga karena udah masuk weekend ya teman Pradua. Yaudah kita langsung aja dengar koleksi dari Nuna. Setelah itu juga masih seru-seruan dengan topik seru yang akan Yuna hadirkan untuk kamu. So stay tune di Pradua RRI Kupang. Teman terbaik kamu, enjoy teman.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crown yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Ya, teman Pradua, koleksi tadi yang udah di-request sama Celine ya, Katy Perry dengan Wide Awake. Terus kita juga mau hadirkan topik cerita penutup hari. Akhirnya ya, akhirnya setelah requestan dari banyaknya teman Pradua, setelah sapaan-sapaan kalian yang udah Yunda bacakan teman Pradua, kita akan bahas satu topik menarik nih. Ini siapa di sini yang anak tengah ya, anak tengah gitu. Anak tengah teman Pradua. Kalau tadi sempat Yunda baca satu artikel ya, satu artikel tentang anak tengah. Aduh betul. Betul ya, ini semuanya anak tengah di sini. Ya, anak yang ada di tengah-tengah gitu. Saya juga anak tengah ya. Tapi katanya teman Pradua ya, anak tengah tuh rasanya tuh kayak unik sekali. Kenapa unik? Karena biasanya anak tengah tuh selalu punya pemikiran yang berbeda dari saudara-saudaranya yang lain. Setuju tidak sih? Setuju tidak sih teman Pradua? Jadi bukan yang pertama jadi panutan kayak anak pertama ya, bukan jadi yang terakhir sebagai kesayangan ya, yang identik sama anak bungsu. Tapi biasanya anak tengah tuh akan merasa kayak paling mandiri gitu ya, paling pengertian. Tapi biasanya tuh kalau ngomong soal anak tengah, ada beberapa fakta menarik yang sebenarnya Yunda mau hadirkan di cerita penutup hari kali ini. Mulai dari stereotip yang sering sekali melekat pada anak tengah ya. Untuk kamu yang anak tengah ya, langsung gabung aja di topik kali ini. Dan biasanya fakta-fakta ini memang tidak pernah terlepas dari kehidupan kamu sebagai anak tengah ya. Jadi untuk kamu siap-siap merasa wah ini kayaknya aku sekali gitu ya, atau kamu yang mungkin pengen memahami teman saudara yang juga adalah anak tengah, nanti bisa gabung di topik cerita penutup hari kali ini. Kita bakal bahas tentang fakta menarik tentang anak-anak tengah ya. Oh, anak bungsu ya Kak Yosea yang udah gabung. Aduh, pokoknya anak bungsu ada dong, anak tengah ya di rumah ya Kak Yosea ya. Mungkin fakta-fakta menarik yang bakal Yunda hadirkan ini relate sama saudaranya yang anak tengah, atau kamu yang anak tengah. Boleh banget untuk kamu yang pengen gabung atau yang pengen berbagi cerita atau pengalaman sebagai anak tengah ya, dengan keresahannya, bisa langsung mention aja seperti biasa di line WhatsApp kita 0811382090 atau di Facebook Pradua Kupang, Instagram @RRIPraduaKupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chatnya RRI Digital. Oke, Yunda hadirkan koleksi dari Viz dengan Nina. Nah, ini lagu yang Yunda bilang mewakili kehidupan kita sebagai anak-anak muda yang setiap harinya bergelut bekerja ya. Ini lagu pas banget sih, relate sama kehidupan kamu mungkin yang sedang mendengarkan. Enjoy.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Unmes dengan tiba-tiba teman Pre2 ya. Tiba-tiba Unmes, Unmes tiba-tiba baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Dan selamat malam aja untuk yang baru bergabung di streaming maupun terestrial, atau yang lagi seru-seruan di live TikTok. Aduh, ini lagi rame banget. Kalian bahas apa sih teman Pre2 ya? Ada Kak Jerry yang tadi udah menyapa, terima kasih Kak Jerry. Udah request juga ya lagunya Sheila on Seven dengan Pemuja Rahasia ya. Kita lihat lagi ada KA Aku ya, yang izin request lagu Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim featuring Nabila dong Kak. Siap. Setelah ini akan Yunda putarkan ya teman Pro2. Masih dengan topik kita anak tengah. Anak tengah ya. Ini mana nih yang anak tengah teman Pro2 ya? Fakta-fakta menarik soal anak tengah. Karena memang istilah ini memang menggambarkan kondisi psikologis anak tengah yang memang merasa sedikit tersisi di antara saudaranya yang lain. Tapi sebenarnya teman Pro2 itu kadang membuat perilaku anak tengah terhadap saudara-saudaranya tuh kayak dipandang negatif gitu. Negatif yang kayak gimana sih ya? Biasanya kalau untuk anak tengah dia tuh akan merasakan kepedihan karena cemburu. Ah, masa sih? Sehingga mengembangkan kepribadian dengan harga diri yang rendah atau menjadi anak yang introvert. Setuju tidak teman Pro2 untuk anak-anak tengah di luar sana? Apakah anak tengah tuh cenderung introvert atau bagaimana ya? Jadi kalau soal kepribadian ya, ada orang-orang yang mungkin kepribadiannya menyenangkan, tapi ada juga yang tidak menyenangkan. Tapi kalau untuk anak tengah ya, biasanya orang-orang tuh akan terlahir dengan kelebihannya masing-masing. Ini selama kepribadian dan pola pikir seorang anak tuh tidak diidentikan dengan cara asuh dan riwayat keluarga gitu teman Pro2. Tapi kalau ngomong soal anak tengah ya, biasanya saat menjalani satu hubungan, anak tengah itu disebut lebih bahagia dan bisa menjadi pasangan yang ideal. Uis, ini kayaknya yang anak tengah langsung setuju ya. Tapi sedikit banyak ya, urutan lahir dalam keluarga tuh memang bisa menentukan bagaimana seseorang tuh akan menerima dan juga memberi cinta. Bahkan ada nih penelitian nih teman Pro2 yang menyebut bahwa anak yang lahir pada urutan tepat di tengah-tengah itu bisa menjalin hubungan percintaan yang romantis dan bertahan lama. Gimana anak tengah? Kalian setuju tidak? Oh, jadi anak tengah tuh memang identik sama orang yang setia gitu ya. Aduh, apakah ini benar dan relate sama pengalaman hidup kamu teman Pro2? Jadi untuk teman Pro2 yang pengen berbagi, yang mungkin bisa join juga, kasih spill, kayaknya anak tengah tuh kayak gini deh Kak Yunda, bisa langsung aja. Terus biasanya anak tengah tuh akan identik dengan orang-orang yang berpikiran terbuka, jago berkompromi, emosinya tuh kayak lebih stabil gitu ya teman Pro2. Dan beberapa sifat yang sebenarnya tuh baik juga bisa dikatakan demikian. Aduh, kita masih akan mengulik fakta-fakta terkait anak tengah, tapi kita puterin dulu ya koleksi dari Sheila on Seven dengan Pemuja Rahasia yang tadi udah di request sama Kak Jerry, bakal diikutin sama teman Pro2 tadi yang udah gabung juga buat request lagu Nabila Takia ya featuring Kim. Oke, langsung aja kita dengar.

0: Begadang sering dianggap hal biasa. Alasannya beragam, dari pekerjaan hingga hiburan di gawai. Namun, tanpa disadari, kebiasaan begadang dapat mengganggu jam biologis tubuh. Kurang tidur membuat tubuh lelah, konsentrasi menurun, dan emosi menjadi tidak stabil. Jika terus dilakukan, begadang dapat menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Produktivitas berkurang, aktivitas terasa lebih berat, dan kualitas hidup menurun. Tidur cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Atur waktu istirahat, kurangi penggunaan gawai di malam hari, dan biasakan tidur lebih awal. Karena tubuh yang cukup istirahat adalah kunci hidup yang lebih sehat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Seleksi dari Keshi Inside Out Teman Pre 2. Baru aja lewat dari ruang dengar kamu yang tadi udah di request sama Kakak Selin ya. Katanya ini lagu yang menemani overthinking ya. Overthinking soal apa nih? Soal mas crush ya. Aduh, jangan di spill banyak-banyak di sini. Takut. Oke, Teman Pre 2. Tidak terasa juga Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Tapi kalau ngomong soal anak tengah tuh ya Teman Pre 2, biasanya tuh anak tengah tuh akan sering punya apa ya, karakter atau kepribadian yang agak berbeda dari saudara-saudaranya yang lain ya. Sering merasa sendiri, tapi biasanya anak tengah tuh punya jiwa kreativitas yang sangat tinggi, mandiri, tegas, apa ya. Tapi yang paling dominan adalah susah untuk diatur dan cukup ambisius gitu ya. Jadi semoga relate sama kamu yang juga anak tengah Teman Pre 2. Tapi itulah tadi keseruan kita dalam topik fakta seputar anak tengah

terus hadirkan topik-topik seru lainnya di edisi besok Cerita Menutup Hari. Besoknya lagi juga masih ada ya, jadi jangan lupa untuk kamu gabung seperti malam hari ini. Yunda juga sudah harus pamit, dan besok kita juga bakal ketemu lagi dengan rangkaian acara yang seru, penyiar-penyiar kece yang akan terus menemani hari-hari kamu. Tapi tenang aja, karena sepanjang pukul 23 sampai di pukul 00 nanti Yunda akan hadirkan Jazz Music Pro 2 menemani kamu untuk istirahat di malam hari ini. So, tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia, koleksi dari punyanya Charlie Puth dengan Cheating on You. Jadi penutup untuk segmen kali ini, kita akan masuk dalam Jazz Music, dan juga requestan dari teman Pre 2 bakal ngikut ya setelah ini. So, dadah teman Pre 2. Bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wah, belanjaan kamu banyak sekali. Kemarin katanya kehabisan uang. Eh, ini kok malah borong belanjaan online?
1: Uangku memang habis bulan ini. Tapi sekarang kalau mau belanja kan bisa bayar nanti. Lihat nih, skincare, sepatu, tas, semuanya bisa bayar nanti.
0: Aduh, kebiasaan konsumtif seperti ini harus dikurangin. Kalau misalnya bulan depan kamu tidak sanggup bayar gimana? Asal kamu tahu ya, denda ketika kamu telat membayar itu sangat tinggi dan akan diakumulasi per hari. Kalau menumpuk, kamu juga kan yang kesusahan.
1: Aduh duh, bagaimana ya? Ini sudah terlanjur kubuka. Janji, pokoknya aku tidak akan kebablasan lagi. Tapi, boleh kan tagihan bulan depan bayarnya pakai uang kamu dulu?
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Produe, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Kamis tanggal 13 bulan Agustus tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Ninokato mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Jumat tanggal 14 bulan Agustus tahun 2026 dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Produe FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Bro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program Badua kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Jumat 14 Agustus 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Bro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari kawasan Tempero nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, senang bisa kembali ketemu teman Pro 2. Kayak gak berasa udah H-3 17 Agustus loh teman Pro 2. Ya, selamat pagi, Jumat berkah. Semoga pagi ini juga berkah yang terbaik bisa kamu jumpai teman Pro 2. Nikmat yang masih kita bisa rasakan ya, nafas orang-orang yang kita sayang yang masih bisa kita temui hari ini teman Pro 2, semuanya adalah berkat. Yap. Seperti hari ini teman Pro 2, seperti biasanya kita akan ada dalam Jazz Music sampai nanti pukul 6. Bisa akan hadirkan mimbar agama Islam juga untuk teman Pro 2 yang sementara dengerin Pro 2 FM Kupang pastinya. Dan nanti setelah itu juga bakalan Ishak temani teman Pro 2 di Spada sampai di pukul 10 nanti ya, mulai dari Choice of the Day, Spada Talking, Pilak, pokoknya semua ya tuntas kita hadirkan untuk menemani teman Pro 2. Jadi pastikan teman Pro 2 tune in, dengerin Pro 2 FM Kupang. Kita ketemu lagi nanti di pukul, ketemu lagi nanti di pukul 6 ya, setelah info Pro 2 FM. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Karena sepanjang hari ini mulai dari Spada santai siang, sore ceria, sampai dengan jaga malam, siap untuk, yap, siap untuk kita hadirkan ya, untuk menemani teman Pro 2. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang, sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlilhu falahadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman Pro2 di mana saja berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Marwiyah, penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Kupang. Teman-teman Pro2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema renungan pagi Islam kali ini adalah spirit mensyukuri nikmat kemerdekaan. Teman-teman Pro2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya yang tidak pernah berhenti. Selawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga serta para sahabatnya, dan kita yang senantiasa mengikuti petunjuk-Nya hingga akhir zaman. Teman-teman Pro2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari ke depan, tepatnya tanggal 17 Agustus 2026, bangsa Indonesia akan memperingati dan mensyukuri hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Teman-teman sekalian, mensyukuri anugerah dan kenikmatan adalah kewajiban bagi umat beragama. Bahkan puncak pengabdian dan penghambaan diri kepada Allah adalah mengingat keagungan-Nya dan mensyukuri karunia-Nya. Terlebih karunia kemerdekaan sebagai nikmat terbesar bagi kehidupan dan keberlangsungan suatu bangsa. Al-Quran mengajarkan kepada manusia agar selalu mengingat Allah disertai bersyukur atas nikmat-Nya dalam satu tarikan napas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Teman-teman Pro2 yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 5 spirit dan alasan penting mengapa kita perlu dan wajib mensyukuri nikmat kemerdekaan, terlebih dalam konteks sebagai umat beragama dan warga bangsa Indonesia yang dianugerahi berlimpahnya karunia kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Spirit yang pertama, kemerdekaan Indonesia terwujud berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dengan tegas diabadikan oleh para pendiri bangsa sebagaimana tercantum dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pernyataan yang tulus ini memiliki makna bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya hasil perjuangan bangsa, tetapi juga merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ungkapan dan ketawaduan yang mengandung makna spiritual dan filosofis yang mendalam. Sejak kemerdekaan, bangsa ini dengan tegas mengakui peran dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangan kemerdekaan serta menyatakan tekadnya untuk merdeka dan berdaulat. Teman-teman sekalian, spirit yang kedua yaitu untuk mengenang dan menghormati jasa, perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dan suhada bangsa. Mengenang dan menghormati perjuangan pahlawan adalah cara terbaik untuk menghargai jasa dan kontribusi mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Dengan mengenang perjuangan pahlawan, masyarakat dapat memperkuat kohesi sosial, kesadaran nasional, dan kualitas kehidupan dalam merawat dan membangun bangsa dan negara yang maju dan berkeadilan. Mengenang perjuangan pahlawan juga mampu memperkuat internalisasi nilai-nilai kepahlawanan seperti keberanian, ketangguhan, patriotisme, dan pengorbanan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta menjunjung hak-hak asasi manusia.
Dalam ajaran Islam, para leluhur dan pejuang juga ditempatkan pada derajat yang tinggi, disertai anjuran mendoakan kebaikan kepada mereka. Sebagaimana diisyaratkan Al-Quran dalam surat Al-Hasr ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina ja'u min ba'dihim yakuluna rabbana gfir lana wal ihwanina allazina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina illa lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, muhajirin dan ansor, mereka berdoa, Ya Rob kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rob kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Teman-teman Pro2 yang berbahagia, selanjutnya spirit yang ketiga yaitu mengenang sejarah patriotisme dan perjuangan bangsa. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Demikian kata proklamator Bung Karno. Meskipun semboyan ini sepertinya sederhana, namun memiliki makna yang mendalam, yaitu mengingatkan akan pentingnya mengenang dan memetik pelajaran berharga dari sejarah perjalanan bangsa. Sejarah adalah guru kehidupan dan peradaban. Dengan memahami sejarah, kita dapat belajar dari kekeliruan masa lalu, menghargai pencapaian pendahulu, dan membangun masa depan yang lebih maju dengan modal pengalaman dan komitmen persatuan. Hal lain yang perlu selalu kita ingat dan diingatkan kepada generasi bangsa, bahwa kemerdekaan Indonesia ini diperjuangkan dan direbut dari tangan-tangan penjajah oleh bangsa Indonesia sendiri. Kemerdekaan ini tidak merupakan pemberian penjajah. Teman-teman Pro2 yang budiman, merupakan spirit yang keempat yaitu menanamkan sikap nasionalisme dan cinta kepada tanah air. Nasionalisme dan mencintai tanah air memiliki arti penting dan signifikan dalam membangun dan memperkuat identitas bangsa. Nasionalisme dapat meningkatkan kesadaran nasional dan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara, sekaligus dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam menghadapi tantangan dan dinamika zaman. Sementara mencintai tanah air dapat mengembangkan rasa patriotisme dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Patriotisme ini dapat mendorong individu untuk berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Nasionalisme dan mencintai tanah air dapat meningkatkan solidaritas dan kerjasama di antara masyarakat. Hal ini dapat memperkuat hubungan sosial dan memperkuat kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Terdapat ungkapan dari para ulama, Habbul waton minal iman, yang artinya mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Orang yang mencintai tanah air pasti akan merawat dan menjaganya dengan baik, dan dengan itu ia akan mampu menghadirkan kemaslahatan dan kesejahteraan kepada sesama. Dan itu adalah tugas utama manusia sebagai khalifatullah fil ard. Tanah air adalah modal asasi dalam mengisi kemerdekaan dan membangun peradaban. Teman-teman Pro2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan spirit yang kelima yaitu menjaga perdamaian dan stabilitas kehidupan. Sebagaimana tanah air, merawat keamanan dan perdamaian juga merupakan syarat mutlak terlaksananya aktivitas kemanusiaan. Pembangunan apapun tidak mungkin dilakukan di tengah kondisi masyarakat atau bangsa yang sedang mengalami peperangan atau dipenuhi dengan konflik horizontal. Agama akan tumbuh bersemai di wilayah negara yang damai sebagaimana negara akan eksis dan diliputi keberkahan jika ditopang oleh spiritualitas dan ajaran agama yang kuat. Imam Al-Mawardi dalam karyanya Adab Ad-Dunya wa Ad-Din menyatakan, Al-Mulku Bid-Dini Yabqo Wad-Dinu Bil-Mulki Yakwa. Kekuasaan atau negara yang ditopang oleh agama akan langgeng, dan agama yang ditopang oleh kekuasaan akan kuat. Pernyataan ini menegaskan hubungan timbal balik dan saling membutuhkan antara agama dan negara. Negara yang didirikan dan dijalankan berdasarkan nilai-nilai agama akan memiliki dasar yang kuat dan langgeng. Nilai-nilai agama seperti keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan sosial akan menjadi landasan bagi stabilitas dan keberlanjutan negara.
agama yang ditopang oleh kekuasaan akan kuat. Ini berarti bahwa negara yang kuat dengan kekuasaannya dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai agama. Negara dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik keagamaan, serta mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan ajaran agama yang memicu konflik sosial. Teman-teman Pro 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui renungan pagi Islam yang mulia ini, marilah kita ingatkan kembali kepada diri kita dan segenap tumpah darah Indonesia agar menjadikan momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dengan terus bersuk melalui upaya kita semua merawat NKRI, menghargai keberagaman dan kemajemukan warga bangsa, serta terus memberikan doa kebaikan dan keberkahan bagi negeri Indonesia dan para pemimpinnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menjauhkan diri kita, para pemimpin bangsa dan negara Indonesia dari segala macam bencana, perseteruan, dan perpecahan, serta mewujudkan impian kita menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam kemajuan di bawah naungan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Pro 2 di mana saja berada, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri nasrum minallah wa fattun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini.

0: Pancasila, penjaga bangsa ini. Butir-butirnya mengokohkan kita sebagai bangsa dengan sejuta perbedaan dan keragaman. Namun, mengapa? Perbedaan agama dan kepercayaan masih saja mudah digiring untuk memicu konflik dan menimbulkan perpecahan. Harusnya sila pertama cukup menyadarkan kita betapa kuatnya Tuhan Yang Maha Esa menyertai bangsa ini tanpa perlu mempersoalkan perbedaan keyakinan yang ada. Masih banyak ketimpangan sosial, hukum dan ekonomi yang terlihat di berbagai tempat akibat keserakahan segelintir pihak yang berkuasa. Bukannya sila kedua dan kelima mengajarkan gotong royong seperti para pendahulu kita yang saling membela, menopang, dan bersama membangun bangsa ini. Sila ketiga dan keempat menunjukkan bagi kita nilai penting bahwa perbedaan suku, ras, warna kulit, dan latar belakang harusnya menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa ini, bukannya senjata untuk merobohkan. Mari bersama jaga keutuhan bangsa ini dengan berkaca dan mengamalkan nilai luhur Pancasila yang telah diramu dengan hikmat, dipertahankan dengan perjuangan, dan dijalankan dengan ikhlas oleh para pendahulu bangsa ini.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2 sejak kamu dengarkan Info Pro 2 FM Kupang hari ini Jumat 14 Agustus 2026 bersama dengan saya Isaac Octavian. Kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2. Kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo, Jawa Timur.

Selanjutnya teman berdua, Badan Gizi Nasional memperkuat koordinasi pemerintah daerah untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis agar berjalan lebih optimal. Kepala BGN Sudaryodo atau Mas Dar menyampaikan penguatan koordinasi dengan Pemda menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG karena Pemda memiliki peran langsung dalam mendukung berbagai aspek pelaksanaan program di wilayah masing-masing. Yang terakhir teman berdua, Piala Super Spanyol 2027 akan digelar di Istanbul, Turki. Dan turnamen ini untuk pertama kalinya sejak 2021 tidak akan berlangsung di Arab Saudi. Piala Super Spanyol 2027 akan berlangsung pada 2 hingga 7 Februari. Turnamen ini akan mempertemukan 4 tim, yaitu Barcelona sebagai juara La Liga musim 2025-26, Real Madrid runner-up La Liga, dan ada juga Real Sociedad teman Perindu dan juga sebagai juara Copa del Rey, dan ada Atletico Madrid yang berstatus sebagai finalis. Sekian teman Perindu untuk update info Perindu kali ini, kita lanjutkan di Sepada. Selamat pagi teman Perindu, bikin pagi kamu makin

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Dari kawasan Tempelan nomor 8 Produa RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Senang bisa kembali bertemu dan menjumpai teman Produa. Dan saya harap teman Produa dalam keadaan yang sehat. Kita udah temenin teman Produa dari pukul 5 tadi. Dan sekarang waktunya Ishak untuk lanjutin temenin teman Produa ya. Di Spada pastinya ya. Bikin pagi kamu makin seru. Jumat mereka makin deket sama 17 Agustus. Jadi mungkin kamu punya setumpuk kegiatan. Asik setumpuk gak tuh. Yang harus dilakukan bersama dengan rekan-rekan di kantor mungkin ya. Atau di kawasan RT RW ya teman Produa. Selamat pagi. Karena Ishak udah siap.

tapi ini dengan banyak lagu-lagu yang menggugah semangat kebangsaan. Yoi. Selamat pagi, semangat pagi. Dan langsung aja kalau gitu ya, sebelum kita lanjutin, nanti abis ini juga kita bakalan ada beberapa informasi, termasuk informasi cuaca. So, stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pengibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: 90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu, teman berdoa. Waktunya untuk kisah updatein ke kamu. Informasi yang pertama dari laman BMKG untuk perakiraan cuaca hari ini.
1: Perakiraan cuaca.
0: Yap. Teman berdua, perakiraan cuaca untuk hari ini ya, kita kutip dari laman bmkg.co.id. Saat ini di 25 derajat Celsius cerah di Oebobo dengan kelembapan udara 74% dan kecepatan angin 14 km per jam. Teman berdua, pukul 7 nanti diperkirakan akan cerah berawan dengan suhu 26 derajat Celsius, kelembapan udara 66%, kecepatan anginnya 14,8 km per jam. Pukul 8 di suhu 28 derajat Celsius cerah ya teman perdua. Gak heran banyak yang lagi jalan santai nih pagi ini. Kelembapan udaranya 58% dan kecepatan anginnya 14,8 km per jam. Pukul 11 nanti juga masih cerah di 30 derajat Celsius. Kelembapan udaranya 54% dan kecepatan anginnya 18,5. Ini cukup keras ya. Lebih keras lagi nanti puncak di pukul 14 teman perdua akan berangin kencang nih di 33,3 km per jam. Dengan kelembapan udara di 68% dan suhu di 28 derajat Celsius cerah berawan ya. Pukul 17 nanti cerah, berawan ya maksudnya ya, di 26 derajat Celsius, kelembapan udara 81% dan kecepatan angin di 14,8 km per jam. Pukul 20 nanti dicerah, cerah berawan di 25 derajat Celsius, kelembapan udaranya 86%, kecepatan anginnya 9,3. Pukul 23 juga sama teman perdua, di suhu 24 derajat Celsius dan kelembapan udara 76%, juga kecepatan angin di 9,3 km per jam. Sepanjang hari ini bakalan cerah berawan, enak banget untuk kegiatan outdoor, tapi ya di siang menjelang sore nanti akan cukup berangin, jadi ya jangan sampai sore banget gitu. Selamat menjalani aktivitas teman perdua, semangat pagi, dan kita lanjutin di sepeda.

0: How to stop.
1: Halo mister, where are you from?
2: Bicara bahasa Indonesia saja.
1: Wah mister, bisa bahasa Indonesia ya?
2: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
1: Kalau mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
2: Soekarno, benar?
1: Benar mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
2: Burung Garuda ya.
1: Wih, mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
2: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
1: Di mana ya?
2: Pulau Bintan tahu?
1: Saya nggak tahu, mister.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Ditemenin sama Isa Oktavian, kita lanjut ya teman Pro2 untuk pada pagi hari ini teman Pro2 gimana? Udah mulai beraktivitas? Tadi waktu Isa keluar bentar, wah banyak banget nih yang lagi jalan santai sekolah-sekolah karena hari Jumat dan mungkin udah makin deket nih sama udah makin dekat sama hari peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi mungkin Mike yang lagi semangat nih gitu teman Pro2 ya. Alright teman Pro2, kali ini dari pelatih timnas wanita Indonesia U16 Putri Indonesia, Takumi Taniguchi, yang menargetkan gelar juara di Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Dan memang persiapannya sedikit tergolong singkat ya, namun pelatih asal Jepang ini optimis anak asuhnya yaitu timnas wanita Indonesia U16 akan memberikan penampilan terbaik di setiap pertandingan. Takumi mengaku antusias ya menyambut Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dan menilai para pemain ini sudah menunjukkan kerja keras selama masa persiapan sehingga siap bersaing dengan tim-tim peserta lain. Kita doain yang doain dan dukung. Semoga performa timnas wanita U16 Indonesia ini akan ditampilkan dengan yang terbaik, dengan luar biasa teman-teman, dan bisa memboyong juara di Sri Kandi Merdeka Cup 2026.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah. Dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara, yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu dari Marion Jola dengan Jangan featuring Rai Putra, teman produksi di remix nih sama Eka Gustiawan. Jadi enak banget ya pagi-pagi ngeyakin mood buat jalan ke kantor. Ada udah bangun tapi kayak ngerasa tiba-tiba jadi ngantuk lagi, teman produksi, pengen bobok lagi. But it's okay, hidup terus berjalan dan waktu bekerja harus tetap bekerja. So yeah, teman produksi, kali ini saya mau bagiin dulu ke kamu yang lagi tunin dan lagi enjoy nih pastinya di Produa FM Kupang ya, teman Produa, dari Kementerian Perdagangan yang sekarang tuh memperketat impor barang ya untuk melindungi kepentingan transaksi konsumen digital nasional. Pembatasan untuk impor komoditas asing ini diatur dari kapasitas produksi khususnya para pelaku usaha lokal, teman Produa. Dan langkah ini disampaikan dalam peluncuran program akselerasi produk lokal di Taman Mini Indonesia dilakukan pada Kamis kemarin, teman Produa. Menteri Perdagangan Budi Santoso memberikan pemaparan mengenai mekanisme peraturan izin masuk komoditas asing. Langkah pengetatan ini ya untuk meminimalkan ketergantungan pasar domestik terhadap masuknya barang dari luar, teman Produa. Dan Bapak Mendag juga menjelaskan bahwa jajaran kementerian rutin menyeleksi produk lokal unggulan ya untuk dipromosikan secara langsung. Dan pihak swasta juga turut untuk menyelaraskan program promosi mandiri dengan kurasi komoditas unggulan pemerintah, teman Produa. Kita doain, teman Produa, semoga produk-produk Indonesia ini makin bisa dipakai secara mendunia. Dan kita juga mulai nih pilih lokal ketimbang menggunakan produk-produk impor, karena produk-produk lokal pun gak kalah nih kerennya sama produk-produk yang ada di dalam negeri, buatan UMKM, buatan anak-anak Indonesia, teman Produa. Dukung terus produk lokal Indonesia.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Indonesia terdiri dari banyak suku dan budaya yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Masing-masing daerahnya punya ciri khas tersendiri yang dapat dikenal dari pesona kain tenunnya. Motif yang terdapat pada kain tenun Indonesia sangat beragam dikarenakan perbedaan latar belakang wilayah, kepercayaan, suku, dan adat istiadat. Adapun makna dari motif kain tenun diantaranya adalah motif geometris, biasanya berupa garis atau bangun ruang menggambarkan hubungan manusia dengan penciptanya. Motif flora berupa bunga menggambarkan keindahan dan kelembutan. Motif binatang biasanya merujuk pada kepercayaan masyarakat setempat, menggambarkan kepemimpinan, kekuatan, keteladanan, dan keberuntungan. Motif ini hanya untuk raja atau pemimpin. Yang terakhir adalah motif figuratif seperti manusia atau wayang yang melambangkan tentang kepribadian manusia itu sendiri. Itulah motif-motif kain tenun Nusantara. Berbeda itu indah kan?

90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Dari Alex Warren with Ordinary, teman Prodo 2. Kamu ditemani masih sama Isaac Octavian, teman Prodo 2. Kita lanjut ya untuk sepadanya. Selamat pagi, saya ucapin untuk kamu yang mungkin sudah sampai ke kantor atau mungkin lagi di perjalanan menuju tempat bekerja. Ada juga yang WFA mungkin. Semangat menjalani aktivitas kamu ya. Semoga aktivitas pekerjaan dan juga aktivitas apapun itu yang kamu lakukan hari ini boleh berjalan dengan baik. Asyik udah kayak buka-buka acara agama aja gitu. Tapi semoga cepat berkah ini juga memberi berkah untuk perjalanan beraktivitas teman Pro 2. So yeah, teman Pro 2, kali ini saya mau bagikan juga update untuk kamu yang lagi tune in di Prodo FM Kupang yang mungkin lagi sembari nyetir ya, asalkan jangan sambil nyetir motor ya, bahaya nih, sambil nyetir mobil maksudnya teman Prodo 2. Ya, kali ini update-nya dari wait a minute, ini kok tiba-tiba ada iklan nutupin informasinya. Oke, teman Prodo 2. Ya, kali ini Isak mau bagikan update dulu ya teman Prodo 2 untuk informasi yang ini, bentar, ini kok susah banget ya, kok tiba-tiba ada ini, apa ini? Oke, teman Prodo 2, wait a minute, ini aneh banget sungguh ini komputernya, gak tahu kenapa nih ya teman Prodo 2, tiba-tiba saja dia seperti ini. Oke, teman Prodo 2. Kali ini sok mau bagiin dulu ke teman Prodo update ya. Dari Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Timur. Yang sebentar ini memperkuat pembinaan atlet muda ya. Lewat kejuaraan daerah atau kejuaraan atletik NTT 2026. Nah ini sementara berlangsung di stadion Oipoi. Dari 12 sampai hari ini 14 Agustus. Dan ini juga menjadi momentum penting ya. Untuk menjaring talenta-talenta potensial NTT. Untuk dipersiapkan menghadapi nanti kompetisi nasional juga PON 2028. Dengan mengusung tema Kupang, Kota Kupang, Kota Kasih Atletik Juara teman Prodo 2. Sementara ini diperebutkan piala wali kota Kupang ya teman Prodo 2. Dan ini juga jadi ajang seleksi oleh Kejurnas Atletik 2026 untuk melihat atlet-atlet muda berpotensi pastinya. Yep, kita berdoa semoga lewat Kejurda ini banyak atlet-atlet muda berpotensi yang dijaring dan bisa mengharumkan nama NTT di kancah nasional.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
1: Kucu-kucu?
0: Salah.
1: Bukan.
0: Pak.
1: Aku udah jarang nih nonton film India, film Bollywood.
0: Kalau aku memang turunan India.
1: Oh iya, pantas banget ya. Kamu suka galau.
0: Kok galau? Galau
1: terus bawaannya digoyang aja.
0: Aku tuh suka hujan, terus lari.
1: Oh iya.
0: Peluk pohon. Syarukan.
1: Iya deh.
0: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
1: Doa.
0: Bahasa Indianya rambut lagi kusut? Acak acak rambut he. Tapi harus sambil goyang kepala, kalau enggak bisa. Ya, acak acak rambut he.
1: Paku-paku apa yang punya pangkat?
0: Paku-paku apa yang punya pangkat?
1: Yoi.
0: Paku-paku
1: apa yang punya pangkat?
0: Paku pejabat.
1: Masih kurang bener.
0: Paku. Ya. Pakuon.
1: Pakuon itu di Surabaya. Mall di Surabaya tuh.
0: Lupa doo.
1: Paku mandan.
0: Aku cari di Google gak ada jawabannya.
1: Kamu cari di Google. Ini kan kita buat sendiri.
0: Paku mandan ya.
1: Paku mandan dong. Yang terakhir.
0: Mau dong paku mandan.
1: Maksudnya disawer sama paku mandan.
0: Mau juga menjadi kumandan.
1: Oh oke.
0: Kena kumandan upacara.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman.

0: Habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Makanan-makanan apa yang suka berisik?
1: Bukannya Anda?
0: Makanan. Saya selesat itu ya.
1: Makanan yang paling berisik ya.
0: Iyo, apa itu?
1: Donat.
0: Donat.
1: Ya karena do re mi.
0: Kalau makanan-makanan apa yang suka nyanyi atau pemanasan ya masuk akal dong.
1: Iya, makanan apa yang suka exercise lagi?
0: Makanan vokal. Apa yang bawaannya tuh ribut atau suka berisik?
1: Makanan yang suka berisik. Tahu isi.
0: Hah? Tahu isi? Kok bisa?
1: Tahu isi.
0: Sambil tepuk tangan gitu ya.
1: Sudah.
0: Masih kurang benar. Mau tahu jawabannya?
1: Enggak
0: apa?
1: Mau.
0: Harus tahu dong. Ayam teriyaki, teriyaki.
1: Oh, ayamnya suka berteriak ya. Kalau udah dimasak masih berteriak dia.
0: Ya kita yang masak.
1: Oh, gitu. Kan? Oke, baik.
0: Kamu lagi nih.
1: Ih, sabar masih verifikasi.
0: Ya, astaga.
1: Verifikasi bahwa Anda adalah manusia memerlukan beberapa waktu.
0: Ini ketahuan banget. Ya.
1: Oke.
0: Okay. Aku bentar,
1: masih diverifikasi.
0: Ya. Hewan-hewan apa yang warna-warni?
1: Ayam.
0: Selain ayam.
1: Ikan.
0: Kurang benar.
1: Kan ikan warna-warni.
0: Masih kurang benar. Semua hewan juga
1: ada warnanya ya. Apa?
0: Ayo. Hewan-hewan apa yang warna-warni?
1: Candy.
0: Candy.
1: Gua itu gula-gula.
0: Itu gula-gula dong.
1: Hewan-hewan apa?
0: Hewan-hewan apa yang warna-warni?
1: Hewan apa yang warna-warni?
0: Apa teman Pro 2 kira-kira? Hewan-hewan apa yang warna-warni?
1: Doo.
0: Krayon, krayon.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
1: Kamu bisa mulai dari sini.
2: English Corner Pro 2.
1: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
0: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sule itu?
1: Sule itu komedian.
0: Sule itu komedian.
1: Aa.
0: Boleh enggak jadian?
1: Makan Indomie lauknya bakwan.
0: Cakep.
1: You can call me anything that you want.
0: Mampus. Dulu Delman, sekarang Gokar.
1: Bye, Jo.
0: Dulu teman, sekarang pacar.
1: Ihi, asik ya. Badanku memanglah tidak kurus.
0: Siapa bilang? Memang, iya, tidak kurus.
1: Tapi cintaku padamu sangatlah tulus.
0: Habis minum kopi, minum jamu. Dunia pun sepi lah kalau sudah ada kamu.
1: Beli lilin, beli Fanta.
0: Cakep.
1: Meskipun kamu nyebelin, aku tetap cinta.
0: Aduh, bodoh.
1: Kena ombak, digoyang-goyang.
0: Dari kemarin goyang terus setiap pagi.
1: Tidak siang, tidak malam. Hanya wajahmu yang selalu terbayang.
2: Asik. Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.